0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM. Meski
2: ada tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartland.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, informasi penanganan kecelakaan tepatnya di ruas tol. Yang pertama tadi sekitar pukul 4.05 WIB, ini ada penanganan kecelakaan di ruas tol Japek, tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 36-800 arah Cikampek. Ini ada kendaraan wingbox di lajur kanan dan saat ini sudah selesai penanganan, petugas lalu lintas sudah normal kembali. Dari seputaran Jagorawi pagi ini, tepatnya di seputaran Cipayung di kilometer 11-400 arah Ciawi, ini juga ada penanganan kecelakaan kendaraan Luxio di bahu luar atau kiri dan saat ini sudah selesai penanganan petugas. Kecelakaannya terjadi sekitar pukul 4.30 dan saat ini sudah selesai, lalu lintas sudah normal kembali. Dan masih di seputaran Jagorawi pagi ini, tadi pagi sekitar pukul 5, ini ada penanganan kecelakaan, tepatnya di Citerep di kilometer 29 arah Cawang, arah berlawanan dengan yang tadi, ini arah Cawang, terlibat dua kendaraan di lajur kiri dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati di seputaran Jagorawi, Citerep kilometer 29 arah Cawang. Dan untuk pantauan lainnya, tepatnya di seputaran Janger, tepatnya di Kunciran di kilometer 15 yang mengarah 14 arah Tomang, padat volume kendaraan. Dan untuk tol dalam kota, tepatnya di Cawang di kilometer 00 yang mengarah Tebet kilometer 2, padat volume kendaraan. Dan juga ada antrian masuk untuk jalur kontraflow agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ruas arteri pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah ibu kota DKI Jakarta, tepatnya di seputaran Jakarta Timur sebelum pintu masuk Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo atau Cijantung, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur Jalan Tb. Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Jalan Wika, depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan, setelah depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas, ini juga masih ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk di ruas arteri, lalu lintas di seputaran tepatnya Jalan Raya Kalimalang yang mengarah ke arah seputaran Halim Lama, masih ramai lancar untuk arus berangkat dari Bekasi. Dan untuk di seputaran Depok, lalu lintas di seputaran Jalan Raya Margonda yang mengarah ke arah Lenteng Agung dan Pasar Minggu juga masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 29 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Tambahan, saat ini ada bus mengalami gangguan mesin tepatnya depan atau sebelum gedung Smesco, depan halte Trans Jakarta Cawang Cikoko yang mengarah ke arah Semanggi, dan ada kepadatan arus lalu lintas hingga seputaran layang Pancoran agar pengendara tetap berhati-hati karena masih proses evakuasi dan penanganan.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Barengan bersama dengan Ragil Z dan Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini. Dika Arwan, mana suara kamu?
1: Halo, good morning semuanya. Nah, abis olahraga pagi hari ini sih.
0: Aduh, lari-lari kamu ya. Olahraga dia, guys. Oke, senang banget pagi hari ini kami berdua bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dan kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM dan teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Pagi semuanya.
1: Pagi semuanya. Hari ini kita bahas apa nih sih?
0: Bahas tentang sesuatu.
1: Sesuatu. Apa yang menjadi kekhawatiran hari-hari ini? Apakah Anda sedang khawatir?
0: Nah, karena kan kita tuh denger bahwa di hari-hari ini tuh banyak banget informasi-informasi dan berita-berita yang buat kita ya, emak-emak itu jadi kayak was-was gitu, Dika. Apalagi kita emak-emak yang udah yang udah punya anak gitu ya. Itu jadi kayak, aduh, kok kayak gini ya? Dunia di luar itu kayak semakin menyesatkan dan menakutkan gitu.
1: Begitu banyak informasi-informasi negatif juga ya tiap hari ya. Dan mungkin tanpa sadar kayak berita ekonomi, kriminalitas, bencana hingga media sosial ini membuat pikiran kita menjadi lebih mudah cemas. Kalau ditanya hari ini nih, Heartliner, apa satu hal yang membuat Anda merasa khawatir? Yuk gabungkan sama kita di akun live TikTok yang mau ikutan komentar ataupun di 0819-269-1000. Bisa kirim via voice note juga ya untuk setiap topiknya.
0: Atau kita yang mau ngobrol bareng kita juga boleh ya di 0855-885-1006. Kita tunggu sampai dengan jam

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cowboy Junior dengan kamu.
1: Aku. Gua kalau denger lagu ini berasa balik ke zaman-zaman era Facebook gitu kan. Lagi booming banget, yang lagi rame banget dipakai gitu kan.
0: Bener, kan dia lagunya Facebookmu apa,
1: nomormu berapa.
0: Zaman-zaman itu ya.
1: Zaman itu.
0: Zaman itu. Sekarang udah lebih maju lagi, udah pakai WhatsApp kita.
1: Tapi masih rame ya TikTok ya. TikTok sih.
0: Facebook masih dong.
1: Gue kemarin tuh iseng lagi aktifin Facebook. Gila, gue kira udah. Dulu kan ada beberapa aplikasi yang udah gak ada gitu kan. Facebook masih bertahan loh sampai
0: sekarang. Berarti lu jarang buka Facebook ya?
1: Jarang sih sebenarnya.
0: Kamu lebih sering buka apa? TikTok?
1: Instagram gue.
0: Instagram, oh kamu anak IG berarti ya. Anak Instagram kamu ya. Oke, kita sapa-sapa dulu di Kak Arwah yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Rame banget, ada Mas Gami.
1: Halo,
0: ada
1: Mas
0: juga
1: Gami.
0: Pak Bram Andianto ini ya. Terus ada siapa lagi yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM? Rame yang jelas, ada TikToker, ada Ora Pro, ada juga Mama Nona, ada Arvan, Eca.
1: Ada Kak Antonius, ada Kak Syap, Eca. Banyak banget nih. Kemudian ada Kak, udah tadi Kak ya, katanya cantiknya banget. Mirip Nikita Willy. Ada Kakak Ferel, umur kakak berapa katanya tuh?
0: Coba tebak.
1: Ayo ditebak. Ada Kak Brizi. Tau sarapan teh acan teh. Ah loh. Sarapan lah pokoknya intinya.
0: Ada Mas Gami juga nih yang menanggapi kita pagi hari ini. Dia bilang zaman dulu memang belum ada TikTok dan IG.
1: Iya.
0: Gitu. Makanya lagunya kan Facebookmu apa, nomormu berapa ya. Kalau sudah ada TikTok pasti ganti kata-katanya ya. TikTokmu apa?
1: Nanti mungkin dibikin jilid duanya kan sama Cowboy. Udah enggak ada ya Cowboy Junior ya?
0: Enggak ada. Udah pada gede, berarti udah bukan junior lagi.
1: Senior.
0: Cowboy senior. Oke, terima kasih Mas Gami yang sudah turut berkomentar. Jadi pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang kekhawatiran ya, guys ya. Kita percaya banget kalau kita itu yang namanya manusia pasti kita tuh pernah merasakan yang namanya khawatir. Apalagi dunia yang sedang tidak baik-baik aja, gak menutup kemungkinan bahwa kita itu sering merasakan yang namanya khawatir ya. Ngelihat berita di TikTok, kita scroll-scroll, waduh keadaan dunia lagi seperti ini, keadaan di Indonesia lagi seperti ini ya. Apalagi emak-emak nih ya, yang hari-hari ini tuh semua kebutuhan itu pada melonjak. Wah, jauh banget melonjaknya guys. Yes, itu membuat kita itu khawatir. Yuk, mana nih suara emak-emak? Mari tapi, kita bersuara pagi hari ini guys.
1: Tapi mungkin yang paling banyak apa ya, faktor yang paling menentukan tuh faktor keuangan kali sih ya.
0: Benar.
1: Ya kan, karena banyak juga orang yang ngaku nih kalau keuangan ini menjadi sumber stres terbesar. Harga bahan pokok naik. Lu ngerasa gak sih biaya pendidikan tuh semakin mahal?
0: Nah, merasa lah Dika, banget.
1: Ya kan, sampai-sampai kita mau nabung aja mungkin jadi kepakai kali-kali ya.
0: Benar, jadi kayak berkurang gitu. Yang harusnya biasanya nabungnya sekian gitu ya nominalnya ya, karena semuanya pada naik, jadi berkurang bahkan setengahnya gitu nabungnya itu.
1: Aduh. Banyak juga orang yang ngerasain, misalnya kan dulu kalau udah jadi pegawai tetap tuh aman tuh sih ya. Ya, mereka juga merasakan hal yang sama gitu, tekanan-tekanan ekonomi saat ini. Yang kadang naik, kadang turun gitu kan. Kemarin gue baru update harga telur ada yang paling murah 23.000.
0: Di mana? Ikutan dong beliin.
1: Di Perum.
0: Ayo nitip semuanya ke Dika Arwan, titip beli telur. Dan ada sebuah fakta penelitian juga ya yang sudah disurvei nih, menunjukkan bahwa kekhawatiran terbesar masyarakat Indonesia itu adalah kondisi keuangan. Jadi sebanyak 59% dari responden Indonesia mengaku bahwa persoalan finansial ini menjadi hal yang paling sering mengganggu pikiran mereka.
1: Memang menjadi dewasa tuh banyak banget yang harus dipikirin ya, apalagi menjadi orang tua gitu.
0: Nah, kalau anak-anak mungkin gak mikir ya. Kadang-kadang aku kangen loh. Kangen menjadi anak-anak. Karena yang dipikirin kan cuma belajar gitu ya.
1: Dia gak main loh.
0: Padahal dulu ya waktu
1: emang
0: aku
1: orang pinter sih.
0: Waktu dulu aku masih kecil itu di kak, aku tuh pernah nanya gini sama mamaku, mama enak ya di rumah terus bisa tiduran, bisa ngapa-ngapain gitu. Coba mama jadi aku.
1: Diomelin.
0: Terus mama aku cuma bilang gini, iya nanti ada waktunya kalau kamu jadi mama kamu bakal tahu gimana rasanya.
1: Tuh, gitu jadi orang
0: dan
1: tua
0: sekarang
1: sih.
0: Sekarang aku tahu rasanya.
1: Gimana rasanya?
0: Nano nano.
1: Tapi memang ya saat mungkin orang tua lo nyokap lo ditanya seperti itu, duh nih anak tahu apa sih mungkin dipikirin seperti itu ya. Yang sebenarnya dalam hati gue juga lagi pusing kali.
0: Bener mikir masak apa, belanja apa hari ini gitu kan. Kalau mak-mak itu mikirnya, aduh masa ini tuh udah 3 hari yang lalu, masa-masa ini lagi. Kayak bingung gitu kadang-kadang mau masak apa ya, mau masak apa aja bingung guys.
1: Kayak curhat ya. Tapi emang kayak gitu ya, jadi orang tua ya, khususnya ibu kali ya.
0: Bener.
1: Nanti kalau keseringan misalnya masak apa ya, masak telur gitu kan. Nanti anak-anak bosan. Atau misalnya kesukaan papanya, nanti anak-anaknya juga komplain. Begitu juga sebaliknya, kalau masak kesukaan anak-anaknya, papanya komplain mulu.
0: Itu dia yang menjadi
1: Tapi untungnya sekarang itu udah terbantu dengan adanya online-online kali ya, serba promo itu.
0: Bener, itu jadi kayak angin ini ya, angin dingin, angin sepoi-sepoi buat emak-emak gitu. Ada yang bantuin gitu.
1: Tapi gue mau nanya nih sih, lebih hemat untuk beli makan di luar atau masak?
0: Kalau kata suami aku lebih hemat kalau masak sendiri. Tapi gitu? Kalau aku bilang aku lebih suka beli.
1: Ya itu mungkin maksudnya banyak dari
0: kan, ya karena gak capek gitu Dika. Bener kan?
1: Bener, gak salah.
0: Gak usah belanja ke pasar ya kan. Terus nyiapin, terus masak kan. Terus nanti kalau udah masak gak semuanya juga ikutan makan. Ada tipe-tipe anggota keluarga yang suka pilih-pilih makanan.
1: Oh siapa nih? Kayaknya baru masuk orangnya.
0: Kita sapa juga ada Ibu Icu pagi hari ini bergabung. Terima kasih Ibu Icu. Ada Mas Gami juga yang turut berkomentar, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka akan memelihara, maka Ia akan memelihara engkau. Terima kasih. Ada Regan, ada Refren juga. Terima kasih Erik Liliawan. Mama kapan masak tuna? Waduh, sudah ditanyain sama bocil pagi-pagi ya. Kapan masak tuna ya? Kapan? Kita sapa dulu Dika ya buat teman-teman yang sudah bergabung juga di 0819-269-1000. Jadi kekhawatiran apa sih yang hari-hari ini tuh melanda pikiran kamu dan hati kamu? Ada Bagas. Hi morning espresso, karena aku baru keterima kerja dan hari ini adalah hari pertama aku masuk kerja. Jujur aku tuh khawatir, kira-kira aku bisa gak ya diterima di lingkungan baru aku. Doain ya biar semuanya lancar. Amin. Selamat ya buat Bagas. Semangat Bagas.
1: Semangat. Biasanya hari pertama tuh on fire banget gitu.
0: Bener
1: kan.
0: Ya.
1: Kayak gak ada capeknya lah. Lo mau ngajakin gue lembur, ayo.
0: Langsung cus gitu ya. Kerja masuknya jam 8, jam 6 dia udah di depan pintu kantor.
1: Ada kakak Lalita juga. Jujur aku khawatir dengan harga-harga melambung. Sedangkan gaji segitu-segitu aja, bingung apa yang mesti dipangkas lagi.
0: Coba dipangkas rambutnya, siapa tahu bisa lebih adem.
1: Yes.
0: Ada Karolus, sebagian manusia khawatir itu wajar. Tapi semakin khawatir, semakin pikiran kita itu dipenuhi dengan hal-hal negatif. Bener ya?
1: Iya bener, bener.
0: Jadi menurut aku disyukuri aja apapun keadaannya. Belajar untuk berserah dan tetap semangat untuk terus berusaha.
1: Ya, ada Bang Panca yang bergabung. Saya sebagai orang tua khawatir gak bisa bayar uang buku dan uang kegiatan 3 orang anak saya di bulan Juli nanti. Semoga rakyat Indonesia semakin ada di hati para pemimpin, sehingga para pemimpin merasakan jeritan rakyatnya. Amin.
0: Oke, merdeka.
1: Semoga ada berkat nih ya.
0: Baiklah, yang mau ikut turut berkomentar di live TikTok Heartline FM boleh ya, langsung aja. Dan yang mau bergabung di WhatsApp boleh di 0819-269-1000.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Juni penuh inspirasi bersama Heartland Radio, your family station. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Potongan komisi ojol 8% fokus untuk layanan roda 2. WHO nyatakan lebih dari 1000 kematian akibat gelombang panas atau heat wave di Eropa. Hendak kabur ke luar negeri, dua pelaku penipuan haji VIP 7,6 miliar rupiah diringkus di apartemen Tangerang. Selamat pagi, Hardliner. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi yang pertama. Hardliner, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa regulasi mengenai potongan komisi ojek online atau ojol sebesar 8% saat ini difokuskan bagi layanan roda 2. Kebijakan ini belum mencakup layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi atau kendaraan roda 4. Dudi menjelaskan pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi untuk ojek online roda 2 karena sektor tersebut memiliki basis pengguna dan jumlah mitra pengemudi yang paling besar di Indonesia. Menurut Dudi, regulasi yang tengah disiapkan pemerintah tersebut memang dirancang khusus untuk layanan roda 2. Hal ini menyebabkan angkutan sewa khusus roda 4 belum masuk dalam cakupan aturan potongan komisi maksimal 8% tersebut. Dari mancanegara, gelombang panas atau heat wave menyebabkan ribuan kematian. Menurut Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hari Minggu pagi, Kementerian Kesehatan Nasional Prancis menyatakan telah terjadi sekitar lebih dari 1000 kematian di negara itu. Rekor suhu tertinggi kembali pecah di seluruh Eropa pada hari Minggu. Dalam sebuah postingan di X, Direktur WHO Tedros Adhanom menyatakan lebih dari 1.300 kematian tercatat sejak 21 Juni yang terkait heat wave. Sementara itu, dari Tangerang, Hardliner, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Banten meringkus dua orang pelaku dugaan penipuan dan penggelapan dana penyelenggaraan ibadah haji khusus jenis mujamalah. Kedua tersangka yakni NN 53 tahun, NZ 31 tahun ditangkap di sebuah apartemen di kota Tangerang setelah sempat berupaya melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Polisi Maruli Ahyals Hutapea mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi yang dilayangkan korban berinisial AW pada 2 Juni 2026. Tersangka NZ sebelumnya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik sebelum akhirnya terdeteksi berada di wilayah Tangerang. Musik.
Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Kita tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station dan masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan.
1: Yes, tapi kita di pagi hari ini tentang khawatir nih buat teman-teman yang mau gabungan bisa di 0819269000 atau di kolom komentar di akun live TikTok kita di pagi hari ini. Nah, okay. Ngomongin tentang khawatir. Khawatir tuh gak selalu buruk ternyata nih sih.
0: Nah gitu ya.
1: Karena iya, karena ada manfaatnya juga. Ternyata kita memiliki rasa khawatir gitu loh.
0: Apa tuh manfaatnya Dika? Mungkin aku pikir itu efeknya itu negatif semua.
1: Kalau berlebihan ya? Memang negatif gitu. Jadi kayak nguasain kita gitu kan ya. Sebenarnya kan hidup ini kan ya, yang tadi tuh kayak ada komentar syukuri aja nih. Dengan rasa bersyukur itu kan kita bisa menemukan yang namanya kedamaian gitu loh.
0: Jadi intinya tuh wajar. Kalau manusia itu ngerasa khawatir.
1: Wajar
0: gitu.
1: Sebenarnya, karena kan bisa mungkin kita lebih berhati-hati lagi nih nanti untuk dalam melangkah gitu kan. Atau bisa juga lebih matang lagi dalam mengambil sebuah keputusan.
0: Wah, benar.
1: Tapi kalau
0: ya?
1: Berlebihan itu udah pasti mengganggu aktivitas sehari-hari sih.
0: Jadi sekalipun kita khawatir, itu tuh kayak membuat kita itu jadi makin dewasa lagi gitu.
1: Yes, betul.
0: Kita jadi lebih pinter menyusun rencana gitu ya.
1: Nah, benar nih, ya? Benar-benar. Nah, ini ada orang, ada seorang psikolog gitu yang menyatakan kalau manusia khawatir itu bukan karena lemah, tapi karena otaknya dirancang untuk melindungi diri sendiri gitu. Jadi khawatir dalam kadar yang wajar membantu kita lebih waspada dan siap menghadapi tantangan yang perlu dijaga. Jangan sampai rasa khawatir mengambil alih kendali hidup kita.
0: Nah, jadi dikendalikan sama yang namanya khawatir. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir gitu ya. Justru kalau kita dikit-dikit khawatir itu tuh pasti akan tercermin dari setiap perkataan yang kita katakan.
1: Yes, jadi cemas gak sih? Jadi cemas, terus stres gitu. Bawaannya kepikiran aja.
0: Terus juga bisa kayak mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh ya. Benar ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar itu merasa gak nyaman gitu dengan setiap hal yang kita ucapkan, yang kita ceritakan, karena isinya semua itu tentang kekhawatiran.
1: Kekhawatiran.
0: Tapi memang sebenarnya itu wajar dan normal sebagai seorang manusia. Oke, kita sapa dulu yang sudah masuk di 0819269000. Ada Mbak Sari, terima kasih Mbak Sari menyapa Dika Arwan, Ragil Z dan semua kru yang bertugas. Gak berasa banget ya, kita itu sudah memasuki akhir dari bulan Juni. Tanggal 29 loh sekarang.
1: 29, 28. Iya benar-benar.
0: Bentar lagi bulan Juli. Dan aku ucapkan selamat menikmati hari libur juga buat semua teman-teman, buat semua emak-emak yang anaknya lagi liburan. Jadi kan agak
1: lagi
0: sedikit
1: musing-musing ini yang mau pengeluaran.
0: Iya sih. Cuman agak sedikit santai juga kan, karena yang biasanya harus bangun lebih pagi, nyiapin bekal anak, nganterin anak ke sekolah, bisa agak siangan gitu.
1: Wah, tapi kayaknya enggak mami. Emang iya? Tetap bangun siang gitu. Kan ada suami yang harus dipersiapkan.
0: Kan kalau suami udah mandiri, kan bisa mandi sendiri, makan sendiri, gak pakai disuapin kan. Makan apa adanya, ada apanya.
1: Nah.
0: Gitu, kalau anak-anak kan harus disiapin nikah.
1: Tapi lo pernah khawatir gak nih sih tentang kesehatan gitu?
0: Oh iya. Pernah. Apalagi kan hari-hari ini tuh lagi banyak banget virus-virus yang dibilang bakal ada lagi.
1: Ada
0: gitu.
1: Lagi ya.
0: Bener.
1: Ini kita pernah ngerasain waktu pandemi kemarin ya. Wah, itu bener-bener deh. Bukan satu wilayah, tapi udah satu dunia yang merasakan kekhawatiran gitu kan.
0: Bener. Dan itu tuh khawatirnya tuh gak cuman sebulan, dua bulan, dua hari, tiga hari. Ada dua tahun ya. Iya, benar. Dan kita tuh benar-benar kayak mikirin hal itu gitu. Benar ya, gimana caranya supaya kita tuh nggak terkena. Terus kalaupun terkena juga bisa cepet pulihnya gitu kan. Apalagi emak-emak harus banyak hal lah yang dipikirin.
1: Wah,
0: gitu.
1: Banyak banget.
0: Tapi dari situ kita juga belajar gitu. Semakin harusnya itu semakin memperkokoh keluarga. Untuk semakin bareng-bareng bersama. Apalagi kan sempat waktu itu 3 bulan gak kemana-mana kan. di rumah aja kan, kerja juga nggak boleh, keluar rumah juga nggak boleh, semuanya serba nge-grab. Kalau barang datang, grabnya datang langsung disemprot-semprot. Kalau pergi dari luar langsung lepas baju, langsung ganti baju, langsung mandi dan sebagainya. Ya kan kita mengalami gitu. Loh hari-hari
1: lebih,
0: itu
1: benar-benar kita waspada ya, lebih hati-hati ya.
0: Benar.
1: Bahkan kalau mau ketemu orang aja udah mikir nih, kena nggak nih ya?
0: Iya, benar-benar kayak mikir lagi, kira-kira sepenting itukah kita keluar rumah?
1: Gitu. Tapi setelah melewati pandemi ini, apa yang lo pelajarin sih?
0: Aku happy sih, kayak lebih menghargai apa yang bisa aku lakukan saat ini. Karena pas pandemi itu bener-bener kayak kangen banget untuk bisa pergi jalan-jalan, untuk bisa beraktivitas lagi di luar, untuk bisa bekerja, itu kangen banget Dika. Dan sekarang udah gak pandemi lagi kan, itu bener-bener kayak wah, kayak bener-bener bernafas lega, mensyukuri, aduh akhirnya bisa lolos juga dari pandemi itu gitu. Dan itu yang aku syukuri sih. Kamu gitu gak sih?
1: Iya, gue tuh belajar dulu tuh ada maskermu menjagaku, maskerku menjagamu ya. Bener gak sih? Lo inget gak sih?
0: Istilah itu ya.
1: Jadi bener-bener ya, ibaratnya sih bukan tentang maskernya ya, tapi tentang kita saling menjaga gitu.
0: Bener, jadi kayak tambah kompak gitu ya. Di komplek perumahan juga yang satu sakit, kita kirim bala bantuan, makanan, buah-buahan, obat-obatan. Kayak lebih saling memperhatikan.
1: Sama keluarga
0: gitu.
1: Juga misalnya kayak ada yang kena nih, dikirimin makanan.
0: Bener. Dan jadi rajin juga satu.
1: Apa tuh?
0: Kita rajin berdoa. Zaylo.

Kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Masih bersama Ragil Si dan Dika Arwan yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti pastinya.
1: Oke, kita masih ngobrolin tentang kekhawatiran, guys. Jadi apa sih yang jadi kekhawatiran kamu hari-hari ini?
0: Yaps, ada penelitian juga nih. Ternyata, ini penelitiannya di Indonesia nih. Memperkirakan gangguan kecemasan dan depresi memberikan beban ekonomi yang sangat besar. Meningkatnya biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas kerja ternyata.
1: Ternyata ya.
0: Banyak banget dampaknya, efeknya gitu kan. Kalau kita udah berlebihan nih sepertinya untuk khawatir gitu.
1: Nah, siapa tahu nih headliner semuanya lagi dengerin siaran kita pagi hari ini ya. Kalian tuh punya tips simple gitu. Gimana caranya supaya kita itu hidup ini tuh enggak terlalu khawatir dengan keadaan yang ada di luar sana.
0: Kayak lagu ya. Bang Iwa ya.
1: Gimana tuh, coba kamu nyanyi.
0: Bebas. Lepas. Sudah ku tinggalkan semua beban di hati.
1: Melayang ke melayang jauh gitu ya. Melayang ya.
0: Ayo gue yang nya aja ya.
1: Judulnya melayang berarti ya, Dika.
0: Bebas,
1: ya?
0: Bebas.
1: Oh bebas. Oh bebas lepas. Oke.
0: Okay. Oke, okay, ada kakak lo Olivia. Wih, dari Bali. Om Swastiastu.
1: Selamat pagi Bali.
0: Sudah gak usah khawatir katanya, makan ice cream biar adem.
1: Itu kayaknya tips simple dari Olivia ya, yang ada di Bali pagi hari ini.
0: Ice creamnya
1: ini
0: rasa coklat.
1: Kalau aku suka yang vanilla.
0: Vanilla lo ya.
1: Kok kita milih ya? Ada Johanista juga, dia bilang tips saat hati mulai khawatir, nonton film komedi aja dan lakukan aktivitas favorit kamu. Benar juga ya?
0: Benar, benar.
1: Itu bisa menghilangkan segala kekhawatiran kita.
0: Iya, ada Kak Ola juga, good morning semuanya.
1: Pagi.
0: Kalau khawatir biasanya aku stop gadget. Alias puasa medsos dulu 1 hari or 2 hari.
1: Benar, karena
0: ini susah deh.
1: Tapi ini saran sih, tips yang benar loh.
0: Tapi 2 hari loh.
1: Ola ini karena biasanya kita khawatir itu karena kita terlalu sering dan fokus scroll-scroll sama media sosial.
0: Iya.
1: Ngeliatin kejadian-kejadian yang sedang terjadi di luar sana.
0: Iya sih, jadi kebawa-bawa gak sih?
1: Benar,
0: iya kan?
1: Kadang malah sampai kebawa mimpi loh. Karena kayak khawatir gitu kan, kayak ketakutan yang berlebih itu bisa menurunkan imun kita, terus membuat kita tuh kayak maksudnya kayak memimpikan hal itu bahkan. Kalau orang Jawa bilang impen-impenen.
0: Apa tuh?
1: Ya itu, sampai terbawa dalam mimpi, Dika.
0: Oh.
1: Jadi apa yang kita lihat di media sosial, apa yang udah kita baca, itu tuh sampai terbawa dalam mimpi. Itu tandanya berarti kita itu khawatir gitu. Sampai akhirnya di alam bawah sadar pun kekhawatiran itu tuh ada. Wah, bahaya sih kalau kayak gini ya.
0: Sampai ke bawah mimpi ya.
1: Sampai ke bawah mimpi. Thank you Kak Ola. Terima kasih ya. Dia bilang puasa dulu media sosialnya. Siap. Ada Ria juga. Dia bilang semangat yuk buat semua rakyat Indonesia. Kita bisa kok. Semangat. Semangat juga buat Dika dan Ragil sih ya. Jadi emang benar ya, hardliner. Jadi janganlah hendaknya kamu tuh khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan aja segala apapun yang jadi keinginan kamu, menjadi kekhawatiran kamu, selalu bawa dalam setiap doa kita.
0: Amin.
1: Itu supaya lega gitu ya.
0: Enggak, beda ya. Lega sama legowo sama sih.
1: Lega gitu. Legowo. Legowo itu kayak lebih menerima.
0: Oh,
1: menerima gitu. Ya bener ya. Karena emang kita gak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Gak ada yang bisa kita lakukan, guys. Yang bisa kita lakukan ya terus hidup aja.
0: Berdoa ya.
1: Berdoa gitu.
0: Ada kakak Lia juga nih bergabung di akun TikTok kita pagi hari ini. Khawatir sekarang banyak terjadinya kejahatan demo yang akhirnya merusak apapun yang ada.
1: Bener. Banyak terjadinya kerusuhan juga.
0: Nah, kakak Lia di Lamongan. Tadi kita sempat nge-spill nih. Apa sih yang membedakan soto Lamongan itu? Ini kita keluar dari topik apa-apa ya? Apa sih yang membedakan soto Lamongan dengan soto-soto lainnya? Gue tuh berpikirnya koyak gitu kan. Pasti banyak orang tahu koyak gitu.
1: Itu berarti tapi kayak ciri khasnya.

0: berdua.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station barengan kita berdua di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kita sapa kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Selamat pagi semuanya. Yuk ikutan topik pagi hari ini. Tentang apa sih yang menjadi kekhawatiran kamu hari-hari ini?
1: Oh, no worry, no worry. Don't worry about a thing.
0: Terus sampai habis.
1: Cause every little thing gonna be alright.
0: Terus?
1: Kalau lu khawatir, enggak, gue gak hafal beneran kalau semuanya. Kalau lu khawatir, lu coba dengerin lagu itu deh.
0: Jadi hilang khawatirnya?
1: Enggak juga sih.
0: Oke, Dik, ini sudah ada juga.
1: Teman-teman, di mana? Tadi kayaknya ada yang voice note sih.
0: Iya, ini makanya nih ada yang bergabung nih dengan kiriman voice note-nya ya. Kita dengerin dulu ya.
2: Halo, selamat pagi. Hai. Agil dan Dika. Mike gabung lagi kali ini ya.
0: Hai kakek.
2: Jadi menurut saya khawatir betul adalah sebuah hal yang biasa, tapi tidak untuk dibiasakan karena kita nggak akan kemana-mana dengan kekhawatiran kita. Dan ya kalau dalam pandangan saya, seseorang yang khawatir artinya seseorang itu sedang menaruh harapannya, menaruh semua keinginannya di dalam paradigmanya, di dalam idealisme pribadinya. Artinya dia sedang menjadikan Tuhan atas seluruh dunia. Wow. Harus tunduk sama keinginannya demi menciptakan rasa aman untuk dirinya sendiri. Nah, jadi buat kita harus menyadari bahwa ada kuasa besar di luar kita yang sebenarnya mengatur ini semua. Buat kita sebetulnya apa yang harus kita jalani? Yang kita jalani sebetulnya gak perlu khawatir, kita lakukan saja apa yang sebenarnya menjadi hal yang benar di depan kita. Maka semuanya akan ditambahkan. Kita gak perlu iri-irian sama yang lain. Gak perlu terlalu takut dengan pencurian berkat atau apapun. Tapi kita lakukan saja yang terbaik bagian kita, dan kita akan mendapatkan yang terbaik dari hasil kerja keras kita. Itu aja ya, Ragil Dika. Semangat terus, semangat pagi ya.
0: Oke, terima kasih dari Kakek Mike yang pagi hari ini ya. Kakek Mike.
1: Serius?
0: Iya, Kakek Mike.
1: Kakek Mike.
0: Oke.
1: Okay. Kok panggil Opung Mike aja lah.
0: Opung Mike ya.
1: Thank you Opung Mike.
0: Okay, yang gabung di live TikTok Heartland FM juga dari siapa aja nih? Rame banget, ada Kak Jo juga. Terus ada Mbak Sari.
1: Halo,
0: ya,
1: Sari.
0: Menyapa kita. Mbak Sari bilang nih, apa ini tentang khawatir kalau pasangannya pindah ke lain hati.
1: Oh.
0: Katanya Mbak Sari.
1: Mesti biarin aja.
0: Kok gitu ya, Dika? Kalau jodoh mah gak kemana ya. Terus ada Roy Dumplak juga yang udah kasih informasi.
1: Bola nih biasanya.
0: Bola ya sama kita. Terima kasih. Ada Kak Jo. Kak Jo bilang rusuh ya kalau hari Senin. Disapu dulu kayaknya ya biar gak rusuh ya. Lagi ngomentarin Dika nih yang hari ini lupa gak bawa kacamata. Terus ada Rio juga, dia bilang khawatir sih enggak, cuman semakin yakin bahwa kebenaran itu bukan ditentukan oleh suara terbanyak. Bener juga ya, yang benar itu belum tentu ditentukan oleh suara terbanyak. Setuju. Terima kasih Mbak Sari. Ada Kak Jo juga yang lagi mengomentari tentang musim kemarau. Yang kalau musim kemarau itu justru di Dieng itu malah muncul es.
1: Tuh, aneh ya fenomenanya.
0: Kalau pingin yang dingin-dingin itu malah pas kemarau ya. Pas iya. Di sini tuh lagi musim hujan, musim dingin, di sana itu malah panas-panas.
1: Karena kan kayak kemarin diinfoin juga tuh kalau kemarau pagi dan malam tuh hujan gitu kan. Mm-mm. Dan siangnya itu panas banget sih. Mm-mm. Tapi yang gue bikin lucu ya, Puncak Jayawijaya kan esnya semakin tipis ya. Mm-mm. Antartika juga semakin tipis gitu kan.
0: Yes.
1: Kenapa di daerah-daerah kayak kemarin Bromo sempat ada esnya juga kan?
0: Iya, betul.
1: Terus di Dieng gitu. Mm-mm. Kenapa lebih ke daerah-daerah situ ya?
0: Nah, yuk kita pikirin jawabannya ya.
1: Capek, gue mikir mulu ya?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Pakar sebut revisi Undang-Undang Pemilu jadi keniscayaan konstitusional. PBB nyatakan 6,76 juta orang terdampak gempa dahsyat di Venezuela. Pemkot Tangsel gratiskan seragam batik dan olahraga SD sampai SMP negeri mulai 2026 ini. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini dalam diskusi publik bertajuk penundaan revisi Undang-Undang Pemilu dan ancaman pembangkangan konstitusi yang digelar di Perludem Jakarta minggu kemarin menegaskan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kini menjadi sebuah keniscayaan hukum dan tugas konstitusional yang mendesak bagi DPR dan pemerintah. Hardliner, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan 22 putusan pengujian yang mengubah anatomi Undang-Undang Pemilu. Titi menilai banyaknya putusan MK tersebut membuat wajah hukum pemilu Indonesia saat ini memerlukan pembenahan yang menyeluruh, bukan sekedar parsial. Perubahan komprehensif diperlukan agar seluruh putusan pengadilan dapat diakomodir secara harmonis, holistik, dan tidak tumpang tindih.

0: Dari mancanegara, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM PBB memproyeksikan sebanyak 6,76 juta orang terdampak gempa bumi besar mengguncang Venezuela pada hari Rabu 24 Juni yang lalu waktu setempat. Dari total tersebut, sekitar 2 juta orang diperkirakan terdampak gempa Venezuela di ibu kota Caracas. Berdasarkan informasi resmi IOM yang dirilis pada Sabtu kemarin, angka ini merupakan perkiraan awal seiring dengan kajian dampak kemanusiaan yang terus berlanjut. Analisis awal melalui citra satelit menunjukkan tingkat kerusakan bangunan yang signifikan, salah satunya di wilayah Katia Lamar yang mencapai 31,5%. Herlinder Direktur Jenderal IOM Ami Popi menekankan bahwa periode awal pasca bencana merupakan masa yang sangat krusial bagi keselamatan warga. Jam-jam hari-hari pertama setelah bencana merupakan hari-hari yang menentukan. Dari Tangerang, mulai tahun ajaran 2026-2027, siswa SDN dan SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan atau Tangsel akan mendapatkan seragam sekolah gratis berupa seragam batik dan pakaian olahraga. Headliner Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Iksan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mengatakan program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia menjelaskan bantuan seragam gratis akan diberikan kepada siswa kelas 1, kelas 4 SDN, serta siswa kelas 6 dan kelas 12 SMPN pada tahun ajaran baru mendatang. Menurut Pilar, pembiayaan program ini bersumber dari anggaran bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA Kota Tangsel yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didiknya. Pilar menambahkan program seragam gratis ini akan dimulai realisasinya pada tahun ajaran baru 2026-2027 dan distribusikan langsung melalui masing-masing sekolah.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartline FM Your Family Station. Masih ada Rayul Zidan di Kaaruan.
1: Yes.
0: Masih membahas tentang kekhawatiran.
1: Khawatir ya.
0: Dan terima kasih kita sapa buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM. Ada siapa nih? Ada Yong juga. Terus ada Hanisya Barkah. Kita lagi bahas tentang kekhawatiran ya, Kakak Hanisya Barkah. Jo aja, thank you. Kayak bukan Bang Dika kalau nggak pakai kacamata. No, Bang Dika.
1: Ya.
0: Mana kacamata kamu, Bang Dika?
1: Lagi jadi kadi nih.
0: Hah? Maksudnya?
1: Di Bali kan, Dika Kadi. kita lagi ngomongin khawatir nih, teman-teman. Pernah nggak sih kalian merasakan khawatir atau mungkin akhir-akhir ini lagi merasakan kekhawatiran gitu loh?
0: Pernah.
1: Gabungan yuk sama kita di pagi hari ini.
0: Kita ini ya, pengen tahu gitu. Pengen tahu banget apa yang jadi kekhawatiran kamu.
1: Yep, apalagi orang tua kan banyak mungkin yang khawatir dengan masa depan anak nih dan keluarga. Ini pasti lebih memikirkan... lebih banyak kali ya. Lagi terkait dengan masa depan anak dibandingkan dirinya sendiri.
0: Benar.
1: Mulai dari pendidikan.
0: Iya,
1: keamanan.
0: Masa depannya.
1: Yes, masa depan. Sementara bagi generasi muda generasi muda kekhawatiran terbesar biasanya itu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gak ya, dan memiliki kehidupan yang stabil gak ya. Karena kan akhir-akhir ini banyak banget nih kasus PHK gitu sih.
0: Iya.
1: In this economy gitu loh.
0: Benar.
1: Pastinya kan membuat kita lebih apa ya, lebih banyak pikiran gitu kan. Kita besok makan apa nih? Terus bayar cicilannya gimana? Tagihan-tagihan lainnya gitu loh.
0: Iya, kok tambah membengkak, tambah banyak aja nih pengeluarannya. Yeah. Waduh. Nah, sebenarnya itu ada beberapa langkah sederhana untuk mengelola yang namanya kekhawatiran agar tidak berlebih. Jadi kalau kekhawatirannya itu wajar-wajar aja, itu boleh ya Dika ya. Karena memang dari kekhawatiran itu kita bisa belajar banyak hal. Tapi memang sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang mungkin bisa kita coba guys. Mungkin kita bisa fokus sama hal yang bisa kita kendalikan. Benar ya.
1: Betul.
0: Sesuatu yang enggak ada di enggak bisa kita kendalikan, ya udah enggak usah dipikirkan gitu. Karena enggak ada penyelesaiannya, enggak ada juga jalan keluarnya ya. Jadi fokus aja pada sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita kendalikan dan
1: contohnya
0: batasi.
1: Contohnya mungkin apa nih sih?
0: Contohnya kita membatasi pengeluaran kita. Kita tahu kondisi perekonomian dunia dan Indonesia sedang gak baik-baik aja. Tapi kita kan memang gak bisa melakukan apa-apa kan Dika?
1: Gak bisa.
0: Gak bisa kita mengendalikan perekonomian dunia dan juga perekonomian Indonesia. Ya kan? Yang bisa kita lakukan ya kita belajar hidup hemat. Mungkin itu ya. Terus batasi juga konsumsi berita negatif. Benar ya?
1: Yep.
0: Keseringan baca berita di sosial media bisa buat kita itu jadi tambah khawatir.
1: Okay.
0: Terus tidur aja yang cukup, olahraga, makan makanan yang bergizi, cerita sama orang yang kita percayai kalau kita lagi khawatir, ngajak ngobrol. Luapkan semua yang jadi kegundahan kamu, jadi kekhawatiran kamu. Nah, seperti tadi yang sudah gabungan tadi siapa ya yang dia bilang kalau dia itu lagi khawatir, biasanya dia itu melakukan aktivitas yang dia suka. Terus makan makanan yang dia suka juga.
1: Ice cream, ice cream. Aduh, kemana tuh lihat?
0: Mantap.
1: Lewat FYP gue, ice cream, ice
0: lagi
1: cream.
0: Itu ya, lagu
1: tapi
0: ice
1: jauh
0: cream.
1: Banget, bukan. Apa sih, es krim yang kering gitu loh.
0: Oh, jualan? Terus
1: laku
0: lu beli?
1: Banget. Apaan orang di Malaysia?
0: Jauh amat.
1: Cuma rame banget. Ampun deh, ice cream. Dia ngomong gitu, ice cream, ice cream.
0: Cara jualannya gitu.
1: Iya,
0: dia gak menyerah ya, tetap jualan gitu ya.
1: Ini ada Kakak Hadisya Barkan nih yang juga ikutan bergabung. Tadi ada Dede. Sering khawatir salah ambil jalan yang lancar tiba-tiba kena macet katanya.
0: Oke, semangat.
1: Kekhawatiran saya selalu saya serahkan pada Tuhan.
0: Ikhlas jalani aja.
1: Amin. Ada Kak Wiwik juga, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Wah, mumpung libur nih, aku bisa gabung acara pagi ini.
0: Seneng banget udah gabung, terima kasih kakak.
1: Ada Kakak Andri Yong, khawatir itu untuk khawatir itu untuk aku biasa. Kan semua ada jalan keluarnya.
0: Benar.
1: Wah, solusi, dia lebih memikirkan ke solusinya.
0: Setuju. Ada Balia, ada Kak Kawai. Selamat pagi Kak Kawai.
1: Good morning Kak Kawai.
0: Good morning. Kita baca juga yang sudah gabung di 0819269000. Ada Burhan, buang khawatir, dengerin aja Morning Espresso biar semangat.
1: Amin.
0: Ada Erliana, wajar aja khawatir. Yang jelas jangan dipupuk karena bisa mempengaruhi kesehatan mental.
1: Oke.
0: Ada Wawan juga, saya pernah khawatir sampai gak bisa tidur. Wah. Tapi semakin kesini saya belajar legowo membawa semua kekhawatiran saya dalam setiap doa. Dan itu sangat melegakan. Ada Samantha, kalau masih khawatir berarti masih hidup.
1: Iya.
0: Bener
1: sih.
0: Ya. Iya lagi.
1: Unik nih.
0: Bener ini lagi komentar. Jawabannya.
1: Unik. Ini komentar terunik di bagian ini.
0: Thank you Samantha. Ada Cecilia, khawatir membuat kita semakin bijak. Setuju. Keren-keren banget ya. Ini komentarnya dari
1: ada
0: siapa?
1: Kak Muhammad Rizal di Surabaya. Tetap sehat dan tetap semangat. Jaga hati, jaga diri, dan jaga kondisi.
0: Siap.
1: Have a great Monday dari Kak Kawai katanya.
0: Oke. Sebelum kita pamit undur diri, yep, kita mau

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, tuh yakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4-5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini. Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
3: Morning espresso, let's wake up
4: your mind. Ice cream.
3: Ada yang jualan es krim kayaknya pagi hari ini, atau ada yang lagi ngiler nih pengen makan es krim.
4: Enggak, kemarin tuh nongol di FYP gue gitu kan.
3: Jadi keinget, jadi pingin gitu.
4: Iya,
3: ya.
4: Juga tadi tuh cara menghilangkan khawatir dengan es krim.
3: bisa sih saran itu bisa kita terapkan ya.
4: Ya sih.
3: Yuk, wah gak berasa banget waktu kita udah hampir habis nih ya. Headliner, thank you banget buat yang sudah bergabung di live TikTok kita pagi hari ini. Buat teman-teman juga yang udah kirim voice note, yang udah berbagi tips pagi hari ini di 0819269000. Nanti kan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, headliners, rasa khawatir itu adalah bagian dari kehidupan ya, selama masih dalam batas yang wajar. Dan rasa khawatir itu justru membentuk kita untuk lebih siap menghadapi tantangan.
4: Yes, nah ini yang harus diingat. Jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita nih teman-teman. Tidak semua hal bisa kita kendalikan.
3: Yes.
4: Tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita meresponsnya.
3: Bener. Dan kadang solusi terbaik itu bukan menghilang kan semua masalahnya, melainkan menjalani hari dengan pikiran yang lebih tenang, langkah yang lebih bijak, dan harapan yang tetap menyala.
4: Oke, okay.
3: Thank you semuanya. Kita pamit pagi hari ini ya. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Bye.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi untuk semua pendengar dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari manapun Anda menyimak kita, dari aplikasi Jalur Hati dan tentu saja dari website-nya Heartline. Di kesempatan kali ini kita akan bicara soal topik yang sangat menarik sekali bersama saya Versiana. Pagi hari ini kita live langsung untuk semua Anda di program kesayangan Anda semua, Sketsa Keluarga Indonesia. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang mungkin akan menjadi sangat relate dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga Anda. Topiknya adalah menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Tentu saja sudah hadir di studio kita ada tamu spesial kita, ada Bapak Timothy Ivan SE MPD. Kita sapa dulu. Halo Pak Timothy, apa kabar?
1: Baik, salam SKI.
0: Salam SKI. Nah, Heartliner, di kesempatan kali ini banyak pasangan yang menikah itu berdasarkan cinta. Jadi dasarnya itu adalah cinta. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, cinta saja seringkali tidak cukup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Lalu bagaimana agar sebuah pernikahan tidak hanya dimulai dengan cinta, tetapi juga mampu bertahan dengan komitmen di tengah beragam ujian kehidupan rumah tangga itu sendiri. Di awal jumpa kita mungkin Pak Timothy, mengapa ya ada banyak orang menikah karena cinta, tetapi sedikit yang akhirnya atau bahkan kesulitan mempertahankan pernikahannya, Pak Timothy?
1: Iya, tentu kita menikah dengan seseorang kan karena kita tertarik ya, ya, dengan orang itu. Ya, kita tertarik secara fisik ya mungkin, atau tertarik secara emosional. Ya, artinya ada kecocokan ketika kita berkomunikasi, kita berbicara dengan dia.
0: Iya.
1: Ya. Atau kita juga bisa tertarik karena hal-hal yang sifatnya budaya ya, sama kesamaan hobi, kesamaan minat begitu. Ya, kesamaan suku juga bisa menjadi daya tarik ya, atau juga bisa juga karena ketertarikan secara spiritual.
0: Iya.
1: Ya, kita punya iman yang sama ya, punya agama yang sama ya. Dan dari situ muncul nanti perasaan cinta ya, setelah kita tertarik, suka ya, lalu kita mulai intens untuk berhubungan ya, bertemu ya, akhirnya muncul cinta. Dan cinta inilah biasanya yang akan membawa kita sampai kepada pernikahan.
0: Iya.
1: Nah, yang membedakan hubungan pernikahan dengan hubungan yang bukan pernikahan adalah komitmen.
0: Iya.
1: Ya, jadi pernikahan adalah sebuah hubungan yang dipersatukan, yang diikat oleh komitmen.
0: Iya.
1: Tanpa komitmen itu tidak bisa sebuah hubungan disebut sebagai pernikahan.
0: Iya.
1: Ya. Nah, jadi dengan kita menyatakan komitmen kita untuk menjadi suami, ya, menerima pasangan kita menjadi satu-satunya istri, ya, dan kita akan setia baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, ya. Nah, sampai maut memisahkan. Nah, itu artinya kita sedang menyatakan komitmen kita. Seperti itu.
0: Yes.
1: Dan disitulah dimulai perjalanan pernikahan kita dengan pasangan kita. Seperti itu.
0: Baik. Saya jadi ingat sebuah statement yang bilang bahwa jatuh cinta katanya mudah, Pak Timothy. Tetapi untuk berkomitmen seumur hidup itu butuh perjuangan.
1: Betul.
0: Dan perjuangan harus dilakukan dua belah pihak ini.
1: Iya.
0: Oke. Apa perbedaan mendasar antara cinta dan komitmen dalam sebuah hubungan pernikahan, Pak Tommy?
1: Iya, kalau cinta tadi kan bisa sebabnya karena kita tertarik. Ya. Nah, dan biasanya karena kita tertarik kepada orang yang memang kita suka.
0: Iya.
1: Artinya fokusnya kepada diri kita sendiri.
0: Oh.
1: Nah, sedangkan cinta ya, cinta yang sejati itu fokusnya bukan kepada diri kita, tetapi kepada orang yang kita cintai itu.
0: Yes.
1: Nah, jadi cinta itu beda dengan nafsu. Nah, seringkali kita ngomong cinta kepada calon suami atau calon istri kita, padahal mungkin itu bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang murni.
0: Okay.
1: Itu hanya sekedar nafsu saja. Ya, sekedar kita tertarik dengan dia.
0: Karena kita happy.
1: Ya, karena kita happy dekat dengan dia, dia cocok dengan kita, seperti itu. Ya, dia bisa memuaskan kebutuhan kita.
0: Yeah.
1: Ya, kebutuhan bukan cuma seksual saja.

0: gitu ya. Nah, tetapi masalahnya setelah kita menikah, semuanya itu berubah.
1: Yep.
0: Kalau dasarnya cinta kita itu bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang murni, ya disitulah mulai konflik bisa terjadi. Karena sebelum menikah kan kita, walaupun sering ketemu, tidak hidup, tidak tinggal bersama. Ya, paling seminggu kita ketemu 3 kali, 4 kali, atau bahkan 6 kali sekalipun, ya paling 2 jam.
1: Iya. Yeah.
0: Dalam pertemuan itu 3 jam. Tapi begitu kita menikah, kita tinggal serumah untuk waktu yang lama.
1: Iya.
0: Dan di situ mulai kita lihat ya perbedaan-perbedaan yang tidak muncul pada masa pacaran.
1: Aha.
0: Ya, atau hal-hal yang kita tidak suka itu mulai nampak.
1: Oke.
0: Nah, gimana kita tetap bertahan? Nah, itulah cinta kita diuji. Apakah cinta kita itu hanya untuk diri kita?
1: Iya.
0: Cinta yang palsu, ya. Cinta yang egois. Cinta yang dasarnya hawa nafsu, ataukah cinta kita adalah cinta yang sejati? Nah, cinta yang sejati itu apa sih ciri-cirinya? Ya pertama rela.
1: Okay.
0: Rela untuk apa? Rela untuk berkorban. Ya berkorban untuk pasangan kita, untuk orang yang kita cintai gitu. Ya, nah jadi bukan berkorban untuk kita, tapi untuk dia kita berkorban. Dan pengorbanan ini nggak perlu balasan.
1: Oke.
0: Okay. Artinya kita melakukan itu dengan tulus tanpa pamrih.
1: Oh wow.
0: Nah. Untuk itu diperlukan komitmen. Nah, komitmen itu yang menjaga ketika kita lelah mencintai pasangan kita yang ternyata ya tidak seindah, tidak sebaik yang kita kira.
1: Iya.
0: Nah, komitmen itulah yang tetap mengikat kita, menjaga kita tetap setia.
1: Yes.
0: Walaupun kita tidak atau tidak suka dengan dia, ya, tetapi kita tetap mengasihi ya.
1: Oh, wow, jadi dalam banget arti cinta yang sejati di sini. Kalau cinta mungkin di awal perkenalan adalah saat-saat di mana kita berbahagia karena menikmati semua keindahannya, kita merasakan impact dari keindahan cinta itu sendiri. Tetapi ketika perjalanan pernikahan, kita melihat siapa pasangan kita sesungguhnya. Komitmen yang akan membuat sebuah ikatan pernikahan akan tetap kuat bertahan. Nah, Pak Timothy, berarti cinta itu bisa berubah ya dengan perjalanan waktu. Kalau memang itu gimana dong, kalau misalnya cinta berubah, gimana kita menyikapinya?
0: Iya, jadi kalau cinta kita didasarkan pada ketertarikan terhadap orang yang kita cintai, artinya cinta kita didasarkan hal-hal yang di luar diri kita. Tertarik dengan fisiknya, makin lama makin tua, fisiknya berubah.
1: Yes.
0: Ya kan? Tertarik dengan ya apa? Spiritualnya atau tertarik dengan emosionalnya ya. Nah, itu semua hal-hal yang tidak pasti gitu.
1: Yes.
0: Orang bisa berubah. Nah, jadi kalau cinta kita didasarkan pada itu, pasti akan bisa berubah juga. Maka cinta kita nggak boleh didasarkan pada hal yang ada di luar diri kita. Tapi oleh hal yang di dalam diri kita.
1: Yes.
0: Ya, jadi kita mencintai itu karena memang ya kita mengasihi dia ya dengan kasih yang sejati, kasih yang murni. Kita mau berkorban untuk dia ya, kita untuk mau melakukan sesuatu untuk kebaikan dia seperti itu. Nah, memang tidak mudah ya untuk bisa mencintai dengan cinta yang seperti ini. Karena ketika kita sudah masuk dalam pernikahan, ya kita sudah tampil apa adanya. Hal-hal yang dulu tidak nampak sekarang jadi nampak. Ya. Nah, disitulah cinta kita diuji. Ya, apakah kita tetap bisa terus ya mengasihi dia, mencintai dia dan bisa terus ada dalam pernikahan itu?
1: Yes.
0: Ataukah kita menyerah? Seperti itu. Nah, maka cinta yang sejati ya yang diikat oleh komitmen itu perlu ya untuk kita mengampuni terus ya pasangan kita.
1: Yes.
0: Setiap kita ya menemukan hal-hal yang mungkin melukai kita, hal-hal yang kita tidak suka dalam perjalanan pernikahan kita, nah disitulah kita perlu terus mengampuni pasangan kita. Nah, saya sering katakan begini, pernikahan itu adalah menyatukan dua orang yang berdosa. Dua orang yang memiliki kekurangan, kelemahan. Ya, nah dan itu seringkali nggak nampak ketika kita belum masuk dalam pernikahan di masa-masa pacaran. Yang kita lihat tuh cuma indah-indahnya aja. Tapi begitu udah masuk dalam pernikahan, perbedaan yang tadinya itu nggak masalah atau bahkan sesuatu yang indah, ini bisa jadi sumber konflik di dalam pernikahan kita.
1: Oh.
0: Ya, berbeda macam-macam ya, berbeda cara makan, cara tidur ya. Nah, cara meletakkan barang, ya, hal-hal yang

0: kecil sampai kepada hal-hal yang besar.
1: Yep.
0: Nah, disitulah penting sekali ya untuk kita bisa mengampuni pasangan kita, tetap menerima dia gitu ya, seperti itu. Nah, dasarnya untuk kita bisa lakukannya itu ya komitmen. Nah, karena gini, komitmen itu kan artinya, komitmen itu ada karena kita membuat janji kan kepada orang yang kita ingin berkomitmen.
1: Yes.
0: Ya. Nah, janji itu kalau dalam pernikahan biasanya ya berupa kata-kata yang kita ucapkan.
1: Iya. Yeah.
0: Di depan tokoh agama ya, yang memberkati pernikahan kita ya, dan juga di depan keluarga besar.
1: Betul.
0: Biasanya pernikahan begitu kan. Karena pernikahan itu memang melibatkan dua keluarga, baik dari pihak suami maupun istri.
1: Iya.
0: Nah, jadi ketika kita ucapkan janji itu bahwa saya menerima ya kamu sebagai istri saya akan mengasihi kamu ya. Nah, saya akan menjaga kamu, melindungi kamu. Nah, itu janji itu yang kita mesti pegang dalam komitmen itu. Jadi komitmen yang benar itu didasarkan pada apa? Pada janji yang kita ucapkan.
1: Yes.
0: Pada janji yang kita buat. Bukan pada ya kinerja pasangan kita. Nah, kalau komitmen kita didasarkan pada kinerja pasangan, itu juga mudah berubah.
1: Yeah.
0: Ya, kalau pasangan kita baik, pasangan kita nurut, tunduk, ya, kita suami, pasangan kita istrinya, ya, tunduk sama kita, atau sebagai istri, kita melihat pasangannya, itu suaminya itu, ya, mengasihi dia, sayang sama dia, ya, maka komitmennya tetap, ya, berlangsung terus,
1: yes.
0: Tapi begitu kita lihat perubahan, nah, kita nggak komitmen lagi, itu bukan komitmen. Komitmen yang benar didasarkan bukan kepada kinerja atau apa yang pasangan kita lakukan atau tunjukkan, tapi berdasarkan janji kita. Karena kita sudah berjanji, maka kita nggak mau mengingkari janji itu, kita tidak mau menyangkali janji itu. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa komitmen yang benar itu bukan berdasarkan ya kondisi yang ada di pasangan kita.
1: Oh, wow.
0: Tapi janji yang kita ucapkan.
1: Oh, wow. Ini sebuah insight yang menarik sekali, Hardliner. Bahwa komitmen yang kita pegang adalah janji kita terhadap diri kita sendiri. Bukan pada situasional yang sedang terjadi. Bukan dipengaruhi oleh perubahan sikap pasangan kita, tetapi komitmen kita mungkin kepada Tuhan dan diri kita, bahwa kita akan berpegang pada janji nikah walaupun apapun yang terjadi. Ini menarik. Nah, bagaimana sekarang kan nih Pak Tim, bahwa banyak bahkan calon-calon pasangan yang punya angan-angan, yang punya impian yang begitu wah tentang pernikahan, punya ekspektasi yang begitu tinggi tentang pernikahan, bahwa ya katakanlah remaja putri yang apa namanya punya mimpi ketemu pangeran berkuda putih, ya kan, ya akan membahagiakan, menyediakan, memberi apapun yang dia butuhkan. Jadi ada banyak ekspektasi yang pada akhirnya tidak terjadi dalam pernikahan, yang akhirnya bikin kecewa. Bagaimana hal ini kemudian membuat semua orang jadi mawas diri bahwa pernikahan seringkali penuh dengan tantangan. Tiba-tiba menghadapi masalah sendiri, nanti akan menghadapi masalah yang bersama gitu, dua pasangan, dua pribadi. Bagaimana menjelaskan ini sehingga masing-masing kita boleh memasuki sebuah pernikahan dengan sikap mental, dengan persiapan hati bahwa apapun bisa terjadi dan bisa berubah.
0: Iya, memang untuk menikah dibutuhkan iman ya.
1: Iya.
0: Artinya kita mesti percaya dengan orang yang akan kita jadikan pasangan hidup kita ya. Nah, walaupun kita juga mesti sadar tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita menunggu sampai mendapatkan calon suami, calon istri yang sempurna, yang ideal, ya kita pasti tidak akan menikah. Ya. Nah, jadi memang keputusan untuk menikah itu ya di samping cinta. Ya, tetapi kita juga mesti percaya bahwa orang yang akan kita nikah itu dia bisa jadi suami atau istri yang baik bagi kita. Seperti itu. Nah, maka komitmen dengan kontrak ini berbeda. Ya, komitmen itu didasarkan pada kita percaya kepada orang yang kita ingin dia jadi istri atau suami kita. Makanya kita bikin komitmen, kita ijab kabul gitu kan. Karena kita percaya. Tapi kalau kontrak itu beda. kita misalkan mau kontrak rumah atau ruko,
1: yes,
0: kan dibuat tuh, yeah, perjanjian kontrak.
1: Yes.
0: Itu dasarnya apa? Bukan karena percaya, karena tidak percaya.
1: Betul.
0: Pihak pemilik rumahnya tidak percaya, takutnya nanti rumahnya bisa digadaikan, dijual. Nah, begitu juga pihak yang menyewa rumah itu tidak percaya.
1: Iya.
0: Takutnya nanti di tengah jalan sebelum waktu kontrak itu habis, dia sudah diusir.
1: Wah.
0: Maka dibuatlah perjanjian kontrak. Dasarnya tidak percaya.
1: Oh, wow.
0: Tapi kalau pernikahan beda. Pernikahan, komitmen yang kita buat dalam pernikahan itu dasarnya karena kita percaya.
1: Wow.
0: Karena kita percaya, yes, kepada orang yang kita mau menikah. Nah, maka kita membuat komitmen itu. Nah, ketika kita percaya ini, tentu ada risiko. Kenapa? Karena manusia itu nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna.
1: Betul.
0: Nah, maka tadi saya katakan, untuk menikah aja dibutuhkan iman.
1: Iya.
0: Ya, iman untuk, ya udahlah, saya percaya dengan kamu nih.
1: Iya.
0: Ya kan? Walaupun saya nggak tahu nih, ada banyak hal yang masih misterius dalam hidup kamu.
1: Betul.
0: Kenapa? Masa pacaran itu kan kita belum tidur sekamar. Belum tinggal serumah.
1: Iya.
0: Ya kan, kita nggak tahu tidurnya ngorok atau enggak aja, kita nggak tahu. Ya, dia bilang nggak ngorok, tapi ternyata dia bohongin kita, kita nggak tahu. Nah, disitulah komitmen itu penting sekali makanya.
1: Yes.
0: Nah, ya jadi memang ya cinta aja itu tidak cukup untuk menjaga pernikahan kita.
1: Tetapi
0: tetap langgeng.
1: Hmm.
0: Nah, dibutuhkan komitmen. Komitmen artinya ketika kamu ya berubah, ketika kamu berbeda, tidak sesuai yang saya harapkan, saya memutuskan untuk tetap berada di samping kamu.
1: Wow.
0: Sampai maut memisahkan. Itu artinya komitmen.
1: Jadi ya, cinta walaupun.
0: Ya, cinta walaupun.
1: Ini menarik karena Pak Timothy tadi sedikit menjelaskan bahwa tentang pernikahan kontrak dan sebagainya.
0: Iya.
1: Saya jadi ingat tentang banyak pernikahan yang ada perjanjian pisah harta juga nih. Sedikit ya Pak Tim, kita bahas bahwa saya pernah dengar statement bahwa orang yang menikah dengan mempersiapkan perjanjian pisah harta, kalau terjadi sesuatu adalah orang yang tidak siap menikah. Menurut Pak Tim sendiri gimana, apakah itu perlu dilakukan, atau orang yang menikah dan mempersiapkan perjanjian pisah harta sebelum dia memasuki mahligai pernikahan itu adalah orang yang tidak siap menikah? Gimana Pak Tim, kalau dari pandangan Pak Tim?
0: Iya, isu mengenai pisah harta memang isu yang banyak perdebatan ya, pro kontra.
1: Iya.
0: Ya, memang ada pandangan seperti itu. Ya, ketika kita masuk dalam pernikahan lalu melakukan pisah harta, artinya kita sudah punya niat nih untuk jaga-jaga supaya nanti kalau pernikahan ini nggak lanjut, ya dua belah pihak itu aman gitu ya, punya bagian masing-masing.
1: Iya.
0: Ya, nah, tapi ada juga orang yang bilang, ya saya perlu pisah harta karena saya misalkan harta karena saya misalkan terjadi sesuatu ya di dalam usahanya, mengalami bangkrut atau apa, tidak sampai habis seluruhnya.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah, maka kalau saya menilainya begini, motivasi kita untuk pisah harta itu apa?
1: Yeah.
0: Ya, itu yang lebih penting, ya kan? Nah, kalau motivasinya itu sudah salah, ya pasti pisah harta itu menjadi sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi dasar dari kita mau pisah harta itu apa? Apakah memang ada niat ya untuk kita nanti berjaga-jaga kalau satu saat pernikahan itu sampai putus di tengah jalan ya, ataukah memang ada hal lain yang bukan karena itu.
1: Ya.
0: Bukan menyangkut soal kesetiaan dalam pernikahan itu. Nah, ini yang kita mesti lihat dulu ya.
1: Jadi balik ke motivasi
0: ya. Jadi kalau saya biasanya mungkin ketika ada pasangan yang ingin menikah lalu dia mengungkapkan ide bahwa mereka ingin pisah harta, ya kita gali dulu. Kamu mau pisah harta seperti apa?
1: Ya.
0: Seperti itu. Tujuan kamu apa gitu.
1: Ya. Ya, karena itu konseling pernikahan menjadi sangat penting.
0: Ya, betul, betul.
1: Ketika orang akan mempersiapkan pernikahannya.
0: Ya.
1: Bukan langsung saja menikah karena berdasarkan cinta.
0: Ya.
1: Ya. Tapi ada persiapan yang perlu dilakukan.
0: Ya.
1: Salah satunya adalah konseling pernikahan.
0: Tapi kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, ya saya sih tidak menerapkan itu. Karena saya punya pandangan pernikahan itu adalah kita harus bersatu dengan pasangan kita.
1: Yes.
0: Salah satu yang kita harus bersatu adalah masalah kepemilikan.
1: Ya.
0: Ya kan, kalau saya pribadi punya pandangan seperti itu. Tapi saya juga nggak mau menghakimi orang yang punya pandangan berbeda.
1: Ya.
0: Karena untuk alasan bisnis, usaha, dan lain sebagainya.
1: Aha.
0: Tapi kalau saya pribadi, saya punya pandangan pernikahan itu ya adalah kesatuan.
1: Ya. Ya,
0: kesatuan bukan cuma bicara kesatuan tubuh, jiwa, ya roh. Tapi juga kesatuan dalam hal kepemilikan aset.
1: Yes.
0: Gitu. Maka penting sekali untuk ya aset itu satu. Ya, yeah. Kalau saya pribadi punya pandangan seperti itu.
1: Baik, Pak Tim, tidak bisa dipungkiri zaman sekarang orang bilang in this economy.
0: Yeah.
1: Bahwa masalah ekonomi kerap kali menjadi satu hal yang menjadi pemicu retaknya hubungan dalam rumah tangga,
0: yeah.
1: Di mana banyak pasangan itu merasa tekanan ekonomi adalah pemicu yang merusak, yang yeah. melemahkan hubungan rumah tangga yeah. itu sendiri. Bagaimana caranya kita mungkin hampir semua orang di zaman sekarang in this economy, lagi-lagi kata netizen ya, mengalami tekanan dalam ekonomi. Hmm. Gimana tekanan itu ada tapi jangan sampai merusak hubungan rumah tangga.
0: Ya, tetap memiliki waktu bersama dengan pasangan yeah. ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita ya, kita tetap harus punya waktu quality time yang baik ya dengan pasangan kita. Bukan cuma kualitasnya baik, tapi kuantitasnya cukup.
1: Yeah.
0: Ada orang yang mengatakan, ya saya punya quality time, ya walaupun saya sibuk, ya tapi ya saya cuma ketemu istri saya atau pasangan saya itu setengah jam setiap hari, tapi setengah jam itu betul-betul sesuatu yang berkualitas, setengah jam yang berkualitas.
1: Aha.
0: Nah, kalau saya punya pandangan begini, ya itu memang baik ya, kualitas itu memang harus sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kita apa berhubungan dengan pasangan kita, tapi kuantitas yang cukup juga penting.
1: Aha.
0: Ya, contoh, saya kasih contoh ilustrasi ya, kita semua ingin mendapatkan udara yang berkualitas.
1: Yes.
0: Udara yang segar, udara yang tanpa polusi. Nah, kita hidup di Jakarta, ya kota besar, banyak polusi. Nah, lalu kita bilang begini, saya nggak mau ya berhirup udara di kota. Saya maunya udara yang berkualitas. Nah, jadi dia cuma hirup udara setengah jam ya di pegunungan.
1: Yeah.
0: Ya, terus dia tahan napas seharian. Apakah bisa hidup?
1: Ya, tentu tidak.
0: Artinya gini, kualitas yang baik membutuhkan kuantitas yang cukup.
1: Oh, wow.
0: Sekali lagi, kualitas yang baik membutuhkan kuantitas yang cukup.
1: Yes.
0: Tanpa kuantitas yang cukup, tidak mungkin ada kualitas yang baik.
1: Betul.
0: Tanpa kuantitas waktu bersama yang cukup dengan pasangan, tidak mungkin ada kualitas waktu bersama yang baik dengan pasangan.
1: Oh, wow.
0: Nah, maka di tengah-tengah tekanan ekonomi, kesibukan, penting sekali waktu bersama itu tetap harus ada dengan pasangan.
1: Yep.
0: Nah, dan ingat juga ketika kita stres menghadapi pekerjaan, tekanan ekonomi, nah, orang pertama yang harus kita hubungi untuk kita curhat tentang tekanan itu adalah pasangan kita.
1: Yes.
0: Ya, jangan tekanan itu kita tanggung sendiri, ya. Nah, lalu nanti meledak, akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang nekat, keliru, yang salah, ya. Atau kita curhat kepada orang yang bukan pasangan kita, yang lawan jenis, gitu. Yeah. Nah, ini berbahaya.
1: Yeah.
0: Ya, harus pasangan kita, ya, yang kita kasih tahu dan kita minta dukungan dia.
1: Yes.
0: Kita minta dia doakan kita juga seperti itu.
1: Oh, wow. Hardliner, ini mesti jadi catatan penting bagi semua Anda, khususnya Anda yang saat ini sedang menjalani sebuah pernikahan dalam tekanan ekonomi. Waktu berkualitas bersama pasangan harus menjadi prioritas Anda. Bukan hanya soal kualitas tapi kuantitas, karena kualitas waktu bersama pasangan tidak akan terjadi tanpa
0: kuantitas yang cukup.
1: Iya, kuantitas yang cukup. Jadi harus arrange di dalam agenda Anda bahwa bersama pasangan harus menjadi prioritas Anda untuk menjaga komitmen dalam pernikahan. Kita punya pertanyaan di sini dari Pak Aryawan yang sudah mengirimkan ke WhatsApp-nya Harta yang di 0819-269-1000. Selamat pagi SKI, bahasan yang menarik sekali. Bagaimana dengan putus karena tidak jodoh? Waduh, menarik nih. Ya, berarti dia merasa dalam perjalanan pernikahan bahwa yang dia nikahi bukan jodohnya. Oke. Apakah ini menggampangkan suatu permasalahan atau terminologi apa? Kita akan bahas ya pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Aryawan. Sesudah kita mau menyimak dulu, ada yang mau lewat berikut ini, ditahan sebentar.

0: Terima kasih buat semuanya yang masih setia di program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Bersama Versiana hostnya, kita sedang bersama tamu kita, Bapak Timothy Ivan SA, MPD. Beliau praktisi pernikahan yang sudah malang melintang menjadi konselor pernikahan juga. Bicara soal menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Dan kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Pak Aryawan. Dia bertanya, bagaimana dengan putus karena tidak jodoh? Yeah. Apakah ini menggampangkan suatu permasalahan atau terminologi apa? Silakan, Pak.
1: Iya, bagi saya itu hanya salah satu alasan ya. Hanya salah satu alasan untuk mengakhiri sebuah pernikahan.
0: Iya.
1: Ya, ada banyak alasan yang lain selain merasa tidak jodoh, tapi ada banyak yang lain. Misalkan merasa pasangan kita itu tidak sesuai yang kita harapkan,
0: ya
1: terus juga merasa bahwa banyak perbedaan di antara kita dengan pasangan kita, ya. Nah, jadi itu hanya salah satu alasan saja begitu ya. Karena pertanyaannya gini ya, kalau mengenai merasa tidak jodoh, ya. Kenapa kita nggak merasanya sebelum menikah?
0: Ya.
1: Walaupun memang betul sebelum menikah fakta-faktanya belum banyak yang kita miliki tentang pasangan kita. Ya, seberapapun intensnya hubungan dalam masa pranikah atau pacaran, itu nggak bisa memberikan gambaran yang utuh, yang lengkap tentang pasangan kita yang sesungguhnya, orang yang seperti apa. Ya kan, nggak bisa gitu ya. Maka ada juga orang yang berprinsip, ya udah kalau gitu ya kita kumpul kebo dulu lah gitu kan, hidup bersama dulu kan. Nah, supaya nanti betul-betul yakin baru masuk dalam pernikahan. Itu juga pandangan yang keliru begitu, ya kan. Nah, karena masalahnya kalau memang ternyata tidak suka atau tidak cocok bagaimana? Nah, itu nanti kan akan ada yang jadi korban. Dan biasanya wanita yang jadi korban, seperti itu kan. Dan pernikahan bukan begitu konsepnya. Tadi yang saya bilang pernikahan perlu iman, perlu kita percaya ya bahwa pasangan kita memang bisa ya menjadi seorang pendamping bagi kita ya, walaupun dia nggak sempurna tetapi memang dia bisa mendampingi kita terus. Nah, jadi kalau buat saya ya ingin memutuskan sebuah pernikahan karena merasa tidak jodoh ya, itu adalah sesuatu yang memang ya salah satu alasan saja yang memang bisa dilakukan itu ya. Ya, jadi ya harusnya tidak berprinsip seperti itu ya.
0: Iya, jadi ini apa namanya sebuah alasan yang sebenarnya menjadi kita merasa bahwa kita
1: perlu digali lagi kan, merasa nggak jodohnya karena apa? Ya mungkin pasti kan karena ada perbedaan, ketidakcocokan, ada sifat buruk seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau dia mengakhiri pernikahan itu karena semua masalah itu, lalu dia menikah lagi, ya dia akan ketemukan hal yang sama sih. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau kita menunggu sampai kita dapat orang yang sempurna, yang ideal, ya nggak ada orang seperti itu. Pernikahan menyatukan dua orang yang berdosa. Dua orang yang punya kelemahan. Ya, yang ya karena pasangan kita pun pasti akan menilai bahwa kita punya banyak kelemahan.
0: Wow, pernikahan menyatukan dua orang berdosa, itu berarti dua orang yang masing-masing punya kekurangan satu dengan yang lain. Nah, Pak Tim, jadi pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menjaga komitmen yang udah kita buat di hadapan Tuhan dan juga buat diri kita sendiri? Ketika perasaan yang tadi Pak Tim bilang bahwa rasa itu cepat berubah, ketika rasa cinta mungkin sedang sedang turun atau sedang terasa hambar gitu dalam pernikahan, gimana caranya biar kita tetap bisa mampu jaga komitmen yang kita buat sendiri?
1: Iya, jadi untuk menjaga komitmen yang kita buat memang ya kita harus terus ya mempraktekkan ya cinta tanpa syarat. Ya, cinta walaupun begitu. Nah, cinta walaupun inilah yang merupakan cinta sejati. Karena cinta walaupun itu fokusnya bukan diri kita, tapi adalah orang yang kita cintai, pasangan kita yang tidak sempurna itu, yang penuh dengan dosa itu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan kan, wah mau cerai karena merasa tidak jodoh, itu kan perkataan fokusnya ke kita kan. Kita merasa tidak jodoh. Seperti itu kan. Nah, kalau kita merasanya jodoh, kalau saya merasa jodoh, maka kamu tetap jadi istri saya. Tapi ketika saya merasa saya tidak jodoh lagi sama kamu, maka kamu saya lepas. Nah, ini kan cinta yang palsu nih.
0: Ya.
1: Ya, karena fokusnya adalah diri kita. Selama pasangan kita, istri kita, suami kita bisa memuaskan kebutuhan kita, ekspektasi kita, harapan kita, maka kita merasa dia masih berhak ada di samping kita. Tapi begitu dia nggak bisa lagi memuaskan ekspektasi kita,
0: ya,
1: nah, kita merasa berhak untuk melepas dia.
0: Hmm.
1: Nah, jadi ini bukan komitmen.
0: Hmm.
1: Ya, ini bukan cinta yang sejati.
0: Ya.
1: Gitu. Karena fokusnya bukan orang yang kita cintai, tapi diri kita.
0: Kita sendiri.
1: Nah, maka perlu cinta yang tanpa syarat. Ya, cinta sejati itu tanpa syarat. Walaupun pasangan kita banyak perbedaan.
0: Ya.
1: Walaupun saya merasa dia kayaknya bukan jodoh saya nih, karena banyak perbedaan.
0: Ya.
1: Walaupun dia sering melukai hati saya. Nah, tapi saya memilih, memutuskan untuk tetap mencintai dia. Nah, itulah komitmen.
0: Yes.
1: Komitmen tidak didasarkan pada kinerja. Kalau kontrak didasarkan pada kinerja.
0: Aha.
1: Kontrak rumah, udah dibuat surat kontraknya. Kita merasa pihak pengontrak rumah kita ya melanggar kontrak itu. Ya, banyak hal yang dia lakukan dengan rumah kita, jadi rusak dan segala macam. Dia nggak melakukan hal-hal yang ditulis dalam kontrak, dia nggak servis AC-nya, dia nggak perbaiki kerusakan-kerusakan kecil. Akhirnya kita memutuskan kontrak itu.
0: Termasuk kontrak karyawan seperti
1: itu. Iya.
0: Do that and don't.
1: Betul. Nah, pernikahan nggak kayak gitu. Ya. Komitmen pernikahan tidak didasarkan pada kinerja, tapi pada janji komitmen yang kita ucapkan, yang kita buat.
0: Nah,
1: jadi apapun yang ada atau terjadi atau apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, itu tidak mempengaruhi komitmen kita. Nah, karena komitmennya udah menjaga, nggak ada exit door, ya nggak ada apa itu ya,
0: putar balik,
1: U-turn. Nah, maka pilihan kita ya cuma bisa tetap mencintai dia.
0: Yes.
1: Nah, disitulah nanti cinta tanpa syarat itu akan muncul.
0: Oh, wow. Balik lagi ke apa yang disampaikan Pak Timothy tadi sebelum kita jeda, bahwa yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan adalah bukan hanya kualitas waktu bersama, tapi juga kuantitas. Masalahnya sekarang kita ada di kota besar yang banyak orang ya, masing-masing pasangan tuh bekerja.
1: Betul.
0: Bisa jadi satunya kerja di Jakarta Timur, satunya lagi bekerja di Tangsel misalnya, dengan kuantitas yang sulit untuk diperjuangkan karena alasan-alasan itu. Nah, bagaimana dua pasangan yang sama-sama sibuk bekerja bisa tetap memaksimalkan quality time-nya nih?
1: Ya, kalau saya punya prinsip begini ya, untuk bisa menjaga sebuah pernikahan tetap kokoh ya, ya tetap kuat gitu, kita harus punya prinsip ya, nggak boleh ada orang ketiga.
0: Yes.
1: Ya, di dalam pernikahan kita. Ya, nah, orang ketiga ini bukan cuma orang atau manusia. Ya, orang ketiga ini tanda kutip nih. Ya, ya tentu bisa orang ketiga itu adalah wanita idaman lain, pria idaman lain, selingkuhan ya.
0: Yeah.
1: Tapi yang saya maksud orang ketiga ini bisa juga pekerjaan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, bisa juga hobi. Bisa juga teman-teman kita. Ya, nah, bisa juga mertua. Ya, apa orang tua kita, keluarga besar itu bisa juga jadi
0: atau
1: orang ketiga.
0: Cewek-cewek bestinya.
1: Nah, bestinya begitu. Nah, itu nggak boleh ada loh.
0: Ya.
1: Jadi saya punya prinsip begini, singkirkan orang ketiga sebelum orang ketiga itu menyingkirkan pasangan kamu.
0: Ya, ya kan?
1: Nah, artinya gini, kalau memang pekerjaannya dirasa membuat kita nggak punya quality time lagi, ya, nggak ada juga kuantitas ya waktu yang cukup gitu untuk berdua dengan pasangan, ya sudah waktunya sih untuk memikirkan pekerjaan lain gitu ya. Nah, contoh ya, ada pasangan yang menikah, suaminya kerja di luar kota atau luar negeri, ya cuma 3 bulan sekali pulang ketemu dengan istrinya, itu pernikahan yang gak sehat sih.
0: Okay.
1: Ya kan? Dan itu semua pilihan memang. Ya, kalau kita mau cari alasan sih memang banyak, maksudnya ya kan saya perlu dua-dua bekerja, cari kerja sekarang kan gak mudah, tentu saya juga tidak menyarankan langsung berhenti, tapi mulai coba apply pekerjaan lain yang bisa membuat kita punya waktu bersama dengan pasangan kita lebih baik, seperti itu. Nah, kalau memang nggak ada isu itu, artinya pekerjaan kita itu ya punya waktu yang normal, ya tidak keluar kota, ya. Nah, punya waktu yang normal, jarang lembur. Nah, tinggal kita yang mengatur waktu.
0: Yes.
1: Ya kan? Mengatur waktu. Nah, kan bisa juga sekarang kan teknologi juga memudahkan kan.
0: Aha.
1: Nah, di sela-sela istirahat kita bisa kontak pasangan kita, tanya ya. Nah, kalau kita ingin lembur mungkin ya, kurang lebih telat ya, kita bisa hubungi dia, kasih tahu alasannya apa. Ya, komunikasi seperti itu tetap mesti dijaga seperti itu.
0: Seharusnya di zaman digital sekarang tidak ada alasan untuk pasangan tidak intens berkomunikasi ya, Pak Timothy. Oke, baik. Sekarang ini banyak pernikahan yang berakhir dengan alasan bahwa udah gak cocok komunikasinya, udah beda prinsip hidupnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika perbedaan pendapat sering akhirnya memicu konflik demi konflik yang akhirnya merasa pasangan dua belah pihak kita udah nggak cocok, kita udah nggak bisa ketemu titik temunya, ini udah sering kali nggak ketemu, udah selesai aja gitu, akhirnya itu menjadi alasan dari berakhirnya sebuah pernikahan. Gimana solusinya, Pak? Kalau bisa beda, pendapatnya bisa beda, bisa berdebat satu dengan yang lain, tetapi masih pakai pikiran yang sehat gitu, Pak Tim.
1: Iya, perbedaan itu sebuah keniscayaan ya.
0: Ya.
1: Jadi perbedaan itu kan muncul pertama karena memang kepribadian kita berbeda satu dengan yang lain, ya. Juga pola asu dari orang tua ya, itu sebelum kita menikah itu juga membuat kita berbeda gitu kan. Nah, jadi memang ya selama perbedaan itu bukan hal yang salah, yang berdosa ya, ya kita harus belajar untuk menerima perbedaan itu. Ya kita harus belajar menghargai perbedaan pasangan kita. Selama itu bukan hal yang berdosa seperti itu ya. Contoh ya cara makan, cara meletakkan benda seperti itu, cara tidur maunya mati lampu atau terang ya kan. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita bicarakan. Ya bisa dibuat komprominya, gantian hari ini terang, besok mati lampu dan lain sebagainya. Ya, nah jadi memang itu bisa jadi isu ya untuk membuat pernikahan itu menjadi apa? Menjadi putus begitu ya. Tetapi selama cinta tanpa syarat itu ada, ya. Nah, tadi saya katakan kan cinta tanpa syarat bukan fokusnya diri kita. Kerelaan untuk berkorban, fokusnya orang lain kan. Cinta tanpa syarat, cinta sejati itu kan. Nah, jadi ya kita belajar berkorban untuk menerima perbedaan pasangan kita. Walaupun itu gak enak buat kita. Karena apa? Kita mesti menyesuaikan diri kan. Contoh, seorang yang memang biasa tidur terang. Ya kan? Nah, ketika dia harus mati lampu tidurnya, itu kan membuat dia gak enak. Tapi kan kita manusia kan juga makhluk yang pandai untuk beradaptasi kan. Ya kan? Nah, maka ya harus belajar. Ya kan? Nah, dengan kerelaan berkorban itu, ya saya pikir ya lama-lama kita bisa menyesuaikan diri juga dengan perbedaan pasangan kita seperti itu. Nah, cuman nggak bisa salah satu pihak terus nih yang ngalah terus, yang menyesuaikan. Nah, jadi ini harus dua belah pihak nih.
0: Betul.
1: Dua belah pihak berlomba-lomba memberikan cinta tanpa syarat, cinta yang sejati, cinta yang mau berkorban buat pasangannya. Nah, itulah yang menjamin sebuah pernikahan tetap kokoh dan terus harmonis. Begitu.
0: Cinta tanpa syarat, cinta tanpa walaupun. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Timothy, khusus bagi perempuan. Perempuan tuh apa namanya, seringkali membutuhkan dukungan emosional dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ketika dia gak bertemu dengan itu, ya bisa jadi secara ekonomi atau finansial dia tercukupi. Tetapi secara emosional, kebutuhan emosionalnya dia tidak terpenuhi. Bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan atau bahkan menyadari bahwa kebutuhan emosional itu menjadi satu hal yang cukup penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga komitmen satu dengan yang lain.
1: Iya, maka dalam pernikahan itu penting sekali ya, komunikasi yang terbuka dan dalam ya. komunikasi yang intim itu penting ya. Jadi artinya bukan komunikasi yang basa-basi gitu. Kamu tadi tempat kerja bagaimana, kamu makan apa, itu komunikasi yang basa-basi, komunikasi yang permukaan. Dalam pernikahan yang diperlukan komunikasi yang intim, yang terbuka. Berani mengungkapkan kegelisahan kita, berani mengungkapkan kebutuhan kita, harapan kita. Sebenarnya isu ini kan bukan cuma wanita saja. Pria juga mungkin punya isunya, mungkin walaupun agak berbeda ya. Dia mungkin lebih kepada masalah hubungan intim, gitu kan, seksual, ya kan. Nah seringkali konflik terjadi, ya, atau luka terjadi ketika masing-masing pihak nggak mau atau nggak berani mengungkapkan kebutuhannya, ekspektasinya kepada pasangannya. Jadi seorang istri yang punya kebutuhan untuk pasangannya dekat dengan dia, kebutuhan emosional, makan ditemenin dan segala macam, sedangkan suaminya mungkin selama ini nggak peka dengan itu, kebanyakan waktunya habis untuk hobi, untuk teman-teman, ya diungkapkan dong. Sang istri harus berani mengungkapkan. Karena mungkin kadang-kadang suami juga nggak sadar gitu. Bahwa istrinya sedang membutuhkan itu. Nah, jadi gak ada salahnya kan, karena kita suami istri kan. Nah, saya tuh inginnya begini loh. Nah, kamu itu ya makan malam ya bersama saya, temenin saya begini. Ya kan, atau kita punya waktu ya seminggu sekali paling enggak dating keluar, ya kan. Nah, makan cantik begitu kan. Nah, yang romantis gitu kan. Ya diungkapkan aja. Nah, setelah diungkapkan, nah kita lihat responnya suami kan bagaimana. Ya saya berharap ketika istri sudah mengungkapkan, suami bisa menyadarinya dan memberikan kebutuhan itu gitu kan. Nah, kalau kesulitannya tinggal suami juga ngomong, aduh kayaknya sulit loh. Karena kalau tiap malam mesti makan malam sama kamu, sedangkan kerjaan saya menuntut saya tuh pulang ya lewat jam makan seperti itu. Nah saling terbukalah gitu. Sampai akhirnya mencapai sebuah kesepakatan, ya sebuah titik temu gitu. Nah seperti itu.
0: Baik. Nah seringkali ketika luka itu terjadi, ada kekecewaan dalam sebuah rumah tangga, balik lagi karena apa yang diberikan pasangan tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu seringkali membuat pengaruh yang cukup signifikan dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa legowo memaafkan seberapa berat pun luka itu yang terjadi, Pak Tim? Walaupun nggak mudah pasti ya.
1: Iya, jadi begini. Tadi kan saya katakan bahwa kita perlu menyampaikan ya apa yang menjadi ekspektasi kebutuhan kita. Tapi jangan lupa ya, di sisi yang lain kita juga harus belajar untuk mengurangi ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Nah, jadi kadang ekspektasi kita terlalu berlebihan.
0: Terlalu tinggi.
1: Ya, nggak realistis. Ekspektasi yang terlalu berlebihan, ya, yang kita tidak dapatkan, itu akan menimbulkan kecewaan yang semakin besar.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita mau menurunkan kecewaan, ke tingkat kekecewaan kita terhadap pasangan, ya turunkan tingkat ekspektasi kita. Ya kan? Karena pasangan kita juga kan mereka punya kebutuhan. Ya, mereka juga punya kesibukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa menurunkan ekspektasi, maunya ya maunya gitu. Saya maunya begini, kamu harus bisa memenuhi. Wah, itu juga nggak realistis ya. Nah, jadi harus belajar untuk menerima juga ya pasangan kita apa adanya. Ya memang dia orang seperti itu. Sulit untuk kita minta dia berubah dalam waktu sekejap seperti itu. Nah, dan ketika bicara tentang luka juga ya dalam pernikahan itu penting sekali pengampunan. Ya kan? Nah, biasanya kita terluka dengan orang yang semakin dekat dengan kita. Ya kan? Nah, kalau baru kenal atau kita nggak punya hubungan dekat, jarang terluka. Karena biasanya kalau baru kenal kita jaga image kan. Nah, tapi begitu kita semakin kenal, kita semakin berani tampil apa adanya. Nah, hubungan suami istri, pernikahan itu adalah hubungan yang paling dekat. Nah, jadi kita udah apa adanya dengan istri kita kan. Nah, sehingga luka itu pasti akan semakin sering terjadi. Maka dalam pernikahan itu ya penting juga untuk terus mengampuni pasangan kita.
0: Terus mengampuni setiap saat, setiap waktu.
1: Dan mengampuni adalah bagian daripada cinta tanpa syarat. Ya kan? Nah, karena kalau kita mencintai tanpa syarat, pasti kita akan
0: mudah.
1: Terus mengampuni dia.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Cinta tanpa syarat harus dibangun dari awal pernikahan supaya apapun riaknya Anda tetap kuat mempertahankan sesuai dengan komitmen Anda. Nah, Pak Tim, di bagian akhir, kalau Pak Tim sebagai praktisi, konselor pernikahan yang sudah bisa dikatakan makan banyak asam dan pahit getirnya pernikahan dari banyak pasangan di luar sana, Pak Tim, apa yang bisa Pak Tim sampaikan untuk memberikan 3 saja, Pak Tim, kunci utama agar pernikahan itu bisa bertahan puluhan tahun dan kalau bisa sampai maut yang memisahkan, Pak Tim, apa nih, Pak Tim?
1: Ya, 3 hal ya. Yang pertama, ya, terus praktekkan cinta tanpa syarat. Yes. Di dalamnya itu ada pengampunan, ada penerimaan, ya. Yep. Yang kedua adalah terus pegang komitmen yang kita pernah ucapkan di depan tokoh agama, ya, yang mewakili Tuhan dan juga keluarga besar pada hari pernikahan kita itu. Pegang itu, ya, karena ya komitmen yang benar itu didasarkan pada apa yang kita ucapkan, bukan atas kinerja pasangan kita, ya, performa pasangan kita. Dan yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, ya, turunkan ekspektasi, ya, hargai perbedaan yang ada antara kita dengan pasangan kita.
0: Oh wow, menarik sekali hardliner, membangun komitmen sampai maut memisahkan adalah sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar untuk menurunkan ekspektasi dan memilih untuk mencintai tanpa syarat, membangun pernikahan yang benar-benar sehat, kita butuh effort, kita butuh perjuangan, kita butuh kerelaan hati untuk melakukan semuanya itu. Bukan hanya untuk pasangan kita, tetapi untuk diri kita sendiri dan untuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Menarik, terima kasih sekali Pak Timothy Ivan SE, MPD untuk apa yang sudah kita ulas pagi hari ini dalam Sketsa Keluarga Indonesia edisi spesial bersama Pak Timothy Ivan. Menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Kiranya kita semua mendapatkan pelajaran berharga yang bisa menjadi insight positif bagi kita semua pagi hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia sampai di sini, Pak Timothy, sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam edisi spesial Sketsa Keluarga Indonesia di waktu yang akan datang.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Halo Heartlander, jumpa lagi bersama saya Chandra. Di siang hari ini, hari Senin, sudah tikungan terakhir di bulan Juni. Tanggal 29 Juni 2026, bagaimana kabarnya semua Heartlander di siang hari ini? Kita berjumpa dalam acara Song Request. Kita bermain di lagu tahun 2000-an seperti biasa. Yang ingin bergabung, ingin request lagu serta dikirimkan salam-salamnya, ataupun ingin menyapa teman-teman, kerabat, saudara, ataupun and the gang yang saat ini sedang berkumpul-kumpul, silakan ya, bergabung di live TikTok kita Heartland FM yang mau request lagu, atau juga mau kirim-kirim, atau juga bisa lewat line WhatsApp kita di 0819269000 bersama saya Chandra sampai nanti jam 3 sore. Satu lagu yang mengawali jumpa kita saya ambilkan dari Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi.

Ya, separuh jiwaku pergi dari Anang yang sudah mengantarkan kita di siang hari ini. Yang sudah membuka perjumpaan kita dalam Heartland Song Request. Ada lagu tahun 2000-an ya yang bisa di request di line WhatsApp kita 0819269000. Sudah ada yang request nih di WhatsApp kita. Saya mau menyapa untuk Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan. Selamat siang Kak Chandra, selamat siang juga ya Kak Yohana. Mau request lagu dari Agnes Mo dengan Matahariku. Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Dan buat Kak Chandra dan para kru Heartland, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Monday and God bless us always. Oke, happy Monday juga ya. Nah, jangan bilang I don't like Monday ya, karena semua hari itu baik adanya. Tadi lagu yang mengawali jumpa kita, Separuh Jiwaku Pergi. Tidak berhubungan dengan hari Senin. Jadi jiwanya tidak pergi di hari Senin. Mungkin jiwanya nggak tahu pergi di hari apa. Oke, yang pasti Kak Yohana Rumagit, selamat siang. Lagunya nanti sudah masuk playlist. Nanti kita akan putarkan. Saya mau menyapa juga yang sudah request di line WhatsApp kita nih. Ada Kak William yang ada di Jakarta Timur. Kak, apa kabar? Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku mau request lagu Marcelo Tahitu, Kisah Kita Telah Usai. Oke, aku William Henryson Susanto dari Buaran, Jakarta Timur. Selamat siang warga Buaran, bagaimana kabarnya? Salam untuk yang ada di sana, Buaran dan sekitarnya, Rawamangun, Pondok Bambu, Cakung. Ya, itu deketan ya. Info cuaca hari ini, Jakarta Timur, Duren Sawit. Oh ya, di daerah Duren Sawit juga, betul. Cerah, suhunya 32 derajat Celcius. Wow, cerah tapi lumayan cukup panas ya, 32 derajat ya. Pakai AC lah. Jangan kayak di bagian negara Eropa ya. Sekarang lagi cuaca panasnya sangat ekstrim sekali di sana ya, Heartlander. Semoga kita selalu di sini diberikan cuaca yang baik-baik saja dan bagus-bagus saja. Selamat siang yang request di TikTok kita Heartland FM. Wow, ini udah rame banget nih. Tadi Kak Muhammad minta lagunya Richie 5 Minutes dan Andinaf ya. Coba kita cek ya, ini masuk lagu tahun 2000 atau enggak nih. Kemudian saya mau menyapa juga untuk Kak Dark Knight, selamat bergabung. Kemudian, baru di live TikTok baru itu aja ya. Nanti semoga yang lainnya menyusul. Salamnya, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih juga untuk Kak Muhammad yang sudah request. Semoga juga dimudahkan urusannya hari ini. Ya, langsung aja kalau gitu kita putarkan lagu yang sudah request sama Kak Yohana Rumagit, Jakarta Selatan. Matahariku, Agnes Monica.

dari Elo dengan masih ada. Bagaimana Heartliner, masih adakah hari ini? Wow, saya berharap sih masih ada ya. Yang baru bergabung di 100,6, selamat siang. Gue ucapin juga buat di live TikTok kita Heartline FM. Yang baru bergabung, selamat siang guys. Mau request lagu tahun 2000-an, lagu barat atau lagu Indonesia. Ada yang request lagu lagu apa nih? Lagu galau. Ada lagi yang request lagu kirim salam katanya buat mantan. Lagunya hati-hati di jalan. Kirim salam buat mantan, lagunya hati-hati di jalan. Ini ngedoain mantannya biar selamat atau biar tersesat ini. Makasih buat tap-tap layarnya, suara aman. Terima kasih buat akunnya Ki. Nah ini gue tahu nih orang ada di mana nih. Selamat bertugas ya Ki, semoga sehat selalu, sukses buat kalian di sana. Untuk Heartliner, kita langsung ke line WhatsApp, sudah ada yang bergabung lagi yang request di siang hari ini. Saya mau menyapa untuk Ibu Iren. Heartline request, selamat siang Mas Chandra, selamat siang juga Bu Iren. Ibu Iren dari Tangerang, aku mau request lagu Kris Dayanti, Pengabdian Cinta. Wow, lagunya dalam banget nih. Kirim salam untuk Bu Hiwana Romagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Gusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman di grup GGA. Salamnya spesial Mas Chandra. Serta kru penyiar Heartline, semoga sehat semuanya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Iren, lagunya Kris Dayanti, Pengabdian Cinta. Udah saya siapkan dan siap meluncur ke ruang dengar Ibu Iren. Ada lagi nih yang sudah request lagi di line WhatsApp kita. 0819269000, ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Halo Mbak Sari, apa kabar? Gimana hari ini, luar biasa pastinya ya, lagi ngapain kah rupanya? Sekalian nih katanya Bu Iren, terima kasih buat sapa-sapanya. Oke. Bung Chandra, selamat siang, selamat bertugas. Kemana oktrinnya? Oktrinnya lagi ada tugas di luar. Jadi hari ini, kemarin, hari ini, besok, besoknya lagi, sendiri lagi. Mau request lagu Rahasia Hati Elemen? Atau Untuk Mencintaimu Seventeen? Yang mana? Salah satu aja ya. Nanti kita carikan, kita puterin. Salam buat semua kru yang bertugas dan semua pendengar setia yang lagi mendengarkan. Buat seseorang yang selalu di hati. Wow, siapakah kiranya seseorang yang selalu di hati itu? Pantes ya lagunya Pengabdian Cinta, ternyata buat seseorang. Semoga terhibur, oke amin. Semoga terhibur ya untuk seseorang yang di hati yang dikirimkan lagu oleh Mbak Sari di Jakarta Selatan. God bless. Terima kasih Bung Chandra, selamat melayani Mbak Sari Jakarta Selatan. Terima kasih untuk Mbak Sari, lagunya Pengabdian Cinta, Rahasia Hati ya, atau Mencintaimu Seventeen. Langsung aja kita puterin nanti setelah yang satu ini.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil, dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boplo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotline FM. Keep station on 100.6 FM Hotline Radio, your family station.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Dari Ampi, perkuat peran politik dan siapkan regenerasi kepemimpinan menuju pemilu 2029. Pemerintah perkuat mitigasi PHK. Rano Karno harap HUT ke-499 Jakarta perkuat budaya tertib dan kepedulian lingkungan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kiprah politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya generasi pemimpin baru. Organisasi Kepemudaan Partai Golkar ini juga mulai menyusun strategi menghadapi pemilu 2029 dengan memperluas partisipasi anak muda dalam dunia politik. Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, menyatakan AMPI tidak hanya berfokus pada program internal organisasi, namun juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan. Pernyataan ini disampaikan Jerry saat menghadiri kegiatan yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada minggu kemarin. Dalam rangkaian acara tersebut, AMPI turut menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat di sekitar kantor serta para karyawan di lingkungan DPP Partai Golkar sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan pemerintah terus mengintensifkan berbagai langkah mitigasi untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tantangan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Menurut Said Iqbal, pemerintah aktif melakukan pendampingan dan negosiasi dengan sejumlah perusahaan agar PHK dapat diminimalkan. Ia juga menegaskan informasi mengenai gelombang PHK yang beredar di masyarakat tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sebagai contoh, Iqbal mengungkapkan pemerintah berhasil memfasilitasi perundingan bipartit di grup Yazaki sehingga rencana relokasi produksi ke Vietnam dapat dibatalkan. Hasilnya perusahaan tidak melakukan PHK massal, melainkan mengurangi jumlah tenaga kerja secara bertahap melalui mekanisme berakhirnya masa kontrak kerja. Dan untuk informasi selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap peringatan HUT ke-499 Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat budaya tertib di ruang publik sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Rano menilai kesadaran warga dalam menjaga ketertiban terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat mengikuti rangkaian perayaan HUT Jakarta dengan tetap mematuhi aturan termasuk saat menggunakan transportasi umum. Ia mengapresiasi perilaku warga yang semakin disiplin seperti tertib mengantri di MRT. Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat merupakan indikator warga Jakarta semakin dewasa dalam membangun budaya tertib. Selain mendorong budaya tertib, Rano menegaskan peringatan HUT ke-499 Jakarta juga harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta terus mengintensifkan edukasi terkait pengelolaan sampah, terutama dengan mengajak warga membiasakan memilah sampah sejak dari sumber atau rumah tangga.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Oke, dari Anji menunggu kamu di sini. Ya, di request lagu sama Kak Linda Marliana. Selamat siang. Lagunya diputerin ya. Semoga yang ditunggu hari ini sudah datang. Anji menunggu kamu di sini. Selamat siang untuk hardliner yang baru saja bergabung di live TikTok kita Hardline FM. Mau menyapa buat semuanya ya. Kalau disapa satu-satu kayaknya udah banyak banget nih. Kak Kawai, selamat siang. Request lagu apa? Karena di sini baru saya aja, belum request lagunya. Halo Kak Yuli Farida, selamat bergabung. Mau request lagu tahun 2000-an silakan ya. Cuman kalau bisa request jangan ditinggalin. Oke, mau menyapa juga buat semua hardliner yang sedang dalam perjalanan atau yang lagi bengong-bengong sendiri di rumah, lagi menatap langit yang tidak ada bertiang. Mungkin mau request lagu daripada bete, daripada gabut ya kan. Mendingan langsung gabung di live TikTok kita. Nanti gue puterin lagunya. 2000-an, lagu barat Indonesia boleh. Yang penting ada di sini. Oke, saya mau menyapa yang sudah request ada di kontak inbox kontak kita nih. Selamat siang, saya mau menyapa untuk Rio Samuel Kilis. Selamat siang Heartland FM, aku Rio dari Bekasi. Oke, selamat siang warga Bekasi. Salam buat yang ada di sana semua. Mau request lagu Martin Garrix featuring Bone, judulnya High on Life. Have a nice day di hari Senin. Terima kasih kembali. Namun lagunya tadi udah coba gue cari dari Martin Garrix and featuring Bone. Martin Garrix-nya yang ada cuman Told You So, Ocean, There For You, In The Name Of Love. Dan gue pilihin lagunya karena yang judulnya itu gak ada, akhirnya diganti sama In The Name Of Love. Wow, keren kan judulnya. Semoga berbahagia. Lagunya juga sesuai dengan suasana hati, vibes hatinya saat ini lagi kayak gimana nih hardliner. Oke, ditunggu. Terima kasih untuk Kario Samuel ya yang sudah request di siang hari ini. Saya mau menyapa juga untuk Ibu Icu yang sudah bergabung live TikTok kita. Selamat siang. Halo, selamat siang Bung Chandra. Semangat selalu. Selalu semangat dong pastinya. Request lagu Chris Patti, bila rasaku ini rasamu. Oh, itu Kak Kawai. Oke, Kak Kawai, kita puterin nanti lagunya ya. Bu Icu siarannya sendiri lagi, betul. Karena hoktrinnya lagi bertugas di luar, jadi sendiri. Alone and alone, alone and alone. Gak apa-apa ya. Nah, yang penting hari ini Chandra sudah bisa senang banget menemani semua hardliner sampai jam 3 sore nanti dalam program request kita. Seperti biasa, Senin sampai Jumat lagunya tahun 2000-an. Gak boleh nawar di bawah 2000, boleh gak? Gak boleh, kan emang 2000-an. 2000-an. 2001, 2022, 2010, 2020, 2026, itu apa lagi ya. Oke, ada lagi Kak Yuli Farida. Selamat sore Kak Yuli Farida. Mau request lagu Bang Chandra dari Ada Band. Masih, sahabatku, kekasihku, ditunggu. Oke, ditunggu lagunya ya. Masih ada gak sih? Ada gak masihnya? Oke, sambil menunggu semua hardliner yang ingin request di siang hari ini, kita langsung puterin yang udah ngantri nih. Tadi Kak Rio Samuel Kilis. Lagunya diganti tapi penyanyinya sama. In the Name of Love.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: ...100.6, Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

100,6 Heartline FM, your family station. Masih bersama saya Chandra dalam program Heartline Song Request. Ada lagu tahun 2000-an, lagu barat atau lagu Indonesia juga oke. Barusan dari Ed Sheeran dengan Perfect, tapi versi duetnya ini ya. Selamat siang yang sudah request tadi, semoga berbahagia, lagunya sudah saya putarkan. Dan tentunya lagu tadi juga mengantarkan kita ke menit 59 lepas dari pukul 13 yang hari ini. Selamat siang untuk hardliner yang mungkin baru saja bergabung, juga yang lagi bersantai-santai di rumah atau lagi masak-masak-masak cantik di dapur. Selamat siang semuanya. Dan juga untuk yang mungkin lagi hari ini beraktivitas di kampus atau lagi beraktivitas di tempat kerjanya sambil dengerin Heartline, sambil nonton radio di live TikTok, selamat siang untuk kalian semua ya guys. Dan yang belum request boleh silakan request, mau kirim-kirim salam juga boleh, kirim-kirim kopi, kirim-kirim teh, kirim-kirim gula juga gak apa-apa ya guys. Oke, mau menyapa lagi yang ada di live TikTok. Ini sebentar nih, ada Ibu Icu, terima kasih lagunya. Oke, terima kasih kembali. Tadi Kak Linda lagunya Menunggu Kamu Anji sudah ya. Kemudian ada lagi gak nih? Oh, makasih buat tap-tap layarnya. Makasih juga buat Ki yang sudah mengirimkan rose-nya. Wow, makasih, sukses buat kalian semua di sana ya. Berbahagia selalu. Dan cuacanya panas. Kalau panas berteduh. Kalau gak pakai hujan. Kalau hujan pakai payung. Kalau embun atau salju belum ada, nanti mungkin gak tahu kapan. Oke, yang mau request di line WhatsApp kita juga di 0819-269-1000. Saya mau menyapa untuk Bapak Wardiono yang ada di Cengklong. Pak Wardiono, shalom, selamat siang Bung Chandra, saya Wardiono dari Cengklong. Mau request lagu judulnya Ruang Rindu dari Leto. Dan salam buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, dan juga Ibu Iren. Kemudian untuk seluruh pendengar dan pecinta Heartline, request semoga terhibur dengan lagunya. Dan juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu, God bless you. Terima kasih untuk Pak Wardiono di Cengklong. Sukses juga untuk Pak Wardiono dan keluarga, salam bahagia selalu. Lagunya nanti dari Leto, Ruang Rindu, akan diputarkan setelah ini. Sudah ada di playlist, tenang aja. Oke, hardliner juga yang mau request lagi silakan. Tadi ada siapa nih di TikTok? Kayaknya udah banyak sih sebenarnya yang komen-komen ya. Oke, sambil nunggu, sepertinya belum ada lagi yang ada di live TikTok kita juga. Yang di WhatsApp tadi sudah dibacakan dari Pak Wardiono yang ada di Cengklong. Kemudian juga di kontak. Di kontak nih, coba kita lihat. Oh, ada nih yang sudah request. Ibu Mariati Marpaung, selamat siang Kak Chandra. Ini Ibu Mariati Marpaung di Kamal, Jakarta Barat. Salam buat yang ada di Kamal, Jakarta Barat. Mau request lagu Perfect dari Ed Sheeran. Sayang sekali, tapi tadi lagunya baru saja kita putarkan belum lama ya Ibu Mariati. Mungkin nanti boleh diganti yang lain. Silakan kalau mau kirim salamnya lagi atau request lagi. Atau mau ikutan yang lain, nanti kita putarin juga. Buat Kak Chandra dan kru yang bertugas, tetap semangat. Diberkati selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Mariati Marpaung. Semoga sehat selalu dan berbahagia selalu ya hari ini. Kemudian ada lagi yang request di line WhatsApp kita. Ibu Alfivian. Oke. Selamat siang Bu Alfi. Semoga berbahagia selalu. Halo Kak Chandra, mau minta lagu. Minta request. Request kok minta ya? Lagu buat semua, lagunya buat semua teman-teman di finance. Lagunya Ruang Rindu dari Leto. Wow, pas banget ya. Oke, salam buat semua teman-teman yang ada di finance ya. Semoga berbahagia selalu buat kalian semua. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja, karena kita selalu ora et labora. Apa sih? Oke, yang pasti tetap fokus, tetap semangat, dan selalu berbahagia pastinya. Jangan lupa, jangan sampai salah-salah hitung. Nanti kalau salah-salah hitung bisa berbahaya. Lagunya dari Leto dengan Ruang Rindu.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.

Oke, 100,6 Heartline FM, your family station. Lagunya galau banget ya guys. Lagunya sedih banget, yang mau nangis silakan, silakan. Yang mau nangis di kamar boleh, mau nangis di kamar mandi juga boleh. Tapi mohon maaf, gue cuma bisa muterin lagunya. Kalau mau cari tisu, cari sendiri ya, buat ngelap air matanya. Ya memang begitulah kehidupan. Kalau lagi galau, biasanya request lagu sesuai vibes-nya. Wah, hari ini lagi galau, muter lagu sedih, ya kan? Cuman kadang-kadang ada orang request lagu sedih nih. Bang, tolong puterin lagu aja dong, lagu sedih gitu ya. Begitu diputerin lagu sedih, tau-taunya dia lagi ceria. Ya kan, baru karena hitungan menit nih. Baru 5 menit yang lalu dia sedih. Tiba-tiba 2 menit depan jadi ceria. Jadi lagunya gak relate lagi nih sama perasaannya, ya kan. Cuman lagi-lagi balik ini buat yang hardliner yang lagi sedih, lagi galau. Semoga lagu tadi membuat hatinya sedikit lega yang lagi galau ataupun lagi sedih karena apapun itu. Cuman satu pesan gue, harus tetap semangat. Jaga selalu semangatmu dan jaga selalu hatimu. 17. Oke, yang mau request silakan di line WhatsApp 0819269000. Sudah ada yang request lagi nih di WhatsApp. Gue bacain ya. Ada Eva Tio, selamat siang Bang Chan, request Rollerblade by Nona. Buat semua yang dengerin, semangat terus di jam rawan ngantuk. Emang ya, jam-jam segini, wow, lagi rawan-rawannya nih ngantuknya. Karena biasanya kalau jam 12 kita makan siang, habis makan siang kenyang, habis perut kenyang, terbitlah ngantuk. Udah siap belum? Yuk jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu isi lirik lagunya. Wow. Iya, rollerblade ya. Dari dulu sih kalau gue main sepatu roda gak bisa banget tuh, gak jago. Pernah dulu nyoba dibeliin sepatu roda sama bokap. Pas nyoba, waduh, langsung gue jatuh ngejedak. Untung kepalanya gak kenapa-napa. Diajak lagi main ice skating. Apalagi ice skating makin licin kan guys ya. Udah mah rodanya dia apa rodanya kan cuman dari besi plat gitu kan, mau nyoba di ice skating nggak berani juga karena takut jatuh lagi. Dan akhirnya gue pilih, daripada gue main ice skating gue jatuh ngejedak kepala, gue mendingan gue kerok esnya, gue ambil sirup, gue bikin es sirup.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

17 dengan menemukanmu membawa kita ke pukul 14 lebih 26 menit waktu di studio kami saat ini. Saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di live TikTok, ada Kak Cat Cat Band. Hai Kak Chandra, mau request lagu dari Project Pop, judulnya Coconut. Namun lagunya tadi udah gue infoin ya, lagunya gak ada yang coconutnya. Akhirnya diganti dengan Pacarku Superstar, Pacar Superstar ya. Salamnya buat teman semua teman-teman yang sedang mendengarkan. Oke, ditunggu lagunya OTW setelah yang satu ini. Kemudian Kaputra Nababan mau request lagu Asal Kau Bahagia dari Armada. Okay, menunggu ditunggu lagunya maksudnya ya, Asal Kau Bahagia. Asal Ku Bahagia pasti kau juga bahagia. Kemudian yang sudah bergabung lagi Kak Paul, Kak Paul request lagu dari FIFA World Cup. Lupa judulnya. Gimana dong tuh kalau lupa judulnya? Terus putar lagu apa nih? FIFA World Cup yang 2022 ya. Coba nanti dicariin ya judulnya. Living La Vida Loca. Oh bukan, itu udah lama banget ya. Ole-ole, oh sama. Ole-ole juga enggak ya. Apalagi ole-ole dari Bali. Atau ole-ole dari Makassar. Oke, Kak Sinta. Request Phil Collins-nya Kak Sinta. Itu lagunya tahun 90-an Kak Sinta. Boleh diganti mungkin. Sama yang tahun 2000-an ya Kak Sinta ya. Nanti kita puterin lagunya. Coba kita cek and recheck, cek and recheck di line WhatsApp kita 0819-269-1000. Sudah ada yang request lagi nih. Om siapa nih? Boleh minta lagunya gak? Peter Pan yang terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Ini lagunya, ini judulnya apa ya? Nanti kita cari deh. Kirim salam untuk istri yang lagi di kantor, lagi bete sendirian. Waduh, kasihan banget. Kenapa gak ditemenin ya? Minimal video call lah. Beb, lagi ngapain? Lagi galau ya? Lagi bete? Betenya kenapa? Laper kah? Aus kah? Atau hari ini lagi ada sesuatu pekerjaan yang belum selesai kah? Atau ada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan kah? Dibantu coba, dihibur ya istrinya. Oke om, nanti kita puterin lagunya. Peter Pan yang terus melangkah. Menghapus jejakmu deh kayaknya itu judulnya. Operator tolong matikan mute kalau Bang Chandra nyanyi, sumpah mau nyanyi. Menik sampai sumpah begitu ya. Enggak apa-apa, makin digituin makin nyanyi ntar gua nih. Oke, Kak Sinta, akhirnya diganti ya lagunya. Sebentar. Kalau Kak Paul judulnya Dreamers. Oke, nanti coba dicariin Dreamers. Kalau Kak Sinta akhirnya mencari Vidi aja deh, Nuansa Bening. Oke, nanti kita puterin. Kalau Vidi sih masih boleh, itu masih oke lagunya ya. Yang ngerasa pacarnya superstar, ini dia superstarnya ya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Haruan. Dari Menteri HAM minta pelantikan manajer Kopdes dievaluasi usai meninggalnya peserta Latsarmil. PKB desak Kemhan hentikan Latsarmil SPPI 2026. Keir Starmer dikabarkan bidik kursi Sekjen NATO usai mundur sebagai Perdana Menteri Inggris. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pembentukan karakter bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tidak perlu mengandalkan latihan fisik yang berlebihan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya 5 peserta latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kepada wartawan di Jakarta pada Senin ini, Pigai mengaku prihatin atas insiden tersebut dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Ia pun meminta agar sistem pendidikan dalam pelaksanaan Latsarmil dievaluasi secara menyeluruh. Pigai meminta Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Latsarmil. Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia. Dan untuk informasi selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, Oleh Soleh meminta Kementerian Pertahanan menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan yang mengikuti program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia 2026. Permintaan ini disampaikan setelah 5 peserta program dilaporkan meninggal dunia. Menurut Oleh, wafatnya 5 calon manajer Kopdes Merah Putih merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Ia mendesak Kemhan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI sekaligus menghentikan untuk sementara waktu. Ia menegaskan keselamatan peserta harus menjadi prioritas, mengingat mereka merupakan generasi muda yang memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui program Kopdes Merah Putih. Dan untuk informasi selanjutnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya dan disebut-sebut tengah mempersiapkan langkah untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal NATO pada 2028. Laporan ini diungkapkan oleh The Observer. Agar peluangnya tetap terbuka, Starmer harus mempertahankan statusnya sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Selain itu, ia juga dinilai perlu menjaga hubungan baik dengan calon penerusnya Andy Burnham, mengingat dukungan pemerintah Inggris menjadi faktor penting dalam pencalonan sebagai pemimpin NATO. Starmer mengumumkan pengunduran dirinya pada 22 Juni lalu dan menyatakan akan tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga Partai Buruh memilih pemimpin baru. Proses pemilihan penggantinya dijadwalkan dimulai pada 9 Juli mendatang dan ditargetkan rampung sebelum parlemen kembali bersidang pada September 2026.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boplo. Gajian Jason kami transfer ke bank, kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Okay, satu lagu dari The Reason dengan Hoobastank sudah membawa kita ke pukul 14:55 waktu di studio kami. Dan itu berarti waktu kita sudah sampai di penghujung program Heartland Request di hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di live TikTok kita Heartland FM. Kemudian juga yang sudah bergabung di WhatsApp di 0819269000. Kita akan ketemu lagi besok untuk kalian semua. Semoga semangat dan sehat selalu. 100,6 Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi bersama Daniel dan juga Versi di program Cemilan Sore.
1: Ya, kabarnya program ini udah ditunggu ya. Dinantikan ya. Penjuru dunia dan luar angkasa.
0: Iya, luar angkasa. Karena terakhir yang masuk sampai Australia nggak sih?
1: Oh iya, benar banget. Iya, karena memang di zaman digital sekarang kita siaran tuh nggak hanya menjangkau Indonesia aja, tapi
0: mancanegara juga.
1: Nah, selama kalian terhubung dengan internet, kalian bisa memantau kita dari aplikasi Jalur Hati.
0: Iya, betul sekali.
1: Dari TikTok Heartland FM, dari mana lagi?
0: www.heartland.co.id tentunya.
1: Yes, exactly. Ya. Dan nah, seperti yang kalian dengarkan, ada Versi Ana di sini dan nggak sendirian, tapi bersama Daniel Sasando.
0: Iya, betul sekali.
1: Kamu lebih senang menyebut namamu Daniel Sasando atau Daniel? Daniel aja.
0: Dan Daniel Sasando boleh juga, tapi kayaknya terlalu panjang kalau aku nyebut Daniel Sasando, kayak agak susah ya.
1: Tapi lebih senang
0: Daniel aja, apa-apa.
1: Daniel aja. Oke, Versi dan Daniel bakal temenin kalian sampai di jam berapa, Dan?
0: Sampai jam 5 sore nanti.
1: Oke, terima kasih udah ada Ross yang memberi like kita. Kita live juga di TikTok Heartland FM. So, bagi tap-tap love kalian yang banyak di sana.
0: Iya, betul.
1: Sore ini tadi gua sempat ditanyain tadi pagi, Daniel, pas gua berita di
0: gimana?
1: Morning Espresso. Okay. Kan nanti topiknya CS tuh apa? Nah ini, gue masih dengan kesadaran penting untuk menggiring kasus di mana teman kita YTR yang mengalami apa namanya penganiayaan. Kita mau ngomongin soal empati atau logika. Manakah yang harus didahulukan menurut kalian?
0: Aduh.
1: Ini pastinya ada latar belakangnya. Ini latar belakangnya adalah kasus kekerasan yang dialami perempuan yang kita sudah tahu bersama inisialnya YTR, yang mengundang empati sekaligus kemarahan publik. Namun di tengah perhatian terhadap kondisi korban ini, muncul pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut bahwa berdasarkan definisi dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB, kasus ini belum dikategorikan penyiksaan karena dilakukan oleh individu, katanya bukan oleh aparat negara loh, nggak boleh disebut penyiksaan.
0: Wah.
1: Dan gimana pernyataan itu, Daniel?
0: Dan pernyataan tersebut itu langsung menuai kritik yang kemudian juga dinilai kurang kurang berempati kepada kondisi korban. Ya, menyusul reaksi masyarakat, Komnas Perempuan pun meminta maaf atas statementnya tersebut, dan menegaskan akan tetap mengawal kasus ini serta mendorong agar pelaku tetap dihukum seberat-beratnya.
1: Nah, kita mau ngangkat topik mana yang didahulukan, logika atau empati. Ini topik sebenarnya bukan soal kasus kekerasan terhadap YTR seutuhnya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, tetapi juga tentang bagaimana sebuah lembaga publik menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat yang sedang dalam hal ini lagi berduka dukanya loh. Bahkan ada sebagian masyarakat yang marah.
0: Ya,
1: disinilah muncul yang namanya kontroversi.
0: Yang menarik Versi untuk kita semua bahas di sini adalah, benarkah memang Komnas Perempuan itu salah? Atau benarkah masyarakat dan Komnas Perempuan itu sedang berbicara dalam tanda kutip bahasa yang berbeda, Versi?
1: Nah, betul banget.
0: Ini menarik ini.
1: Karena pernyataan awalnya nih, Komnas Perempuan ini merujuk pada definisi dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB.
0: Yeah.
1: Sementara masyarakat menggunakan makna kata penyiksaan dalam pengertian sehari-hari.
0: Yeah.
1: Jadi ini mulai menuai kritik yang luas, bahkan Komnas Perempuan meminta maaf Daniel udah bilang. Mereka negasin bahwa mereka tetap menganggap kasus YTR ini sebagai bentuk kekerasan yang berbasis gender yang sangat ekstrim, sadis, dan harus dihukum sebesar-besarnya sebenarnya.
0: Wow.
1: Jadi
0: muncul pertanyaan, ini mau empati atau logika? Dan mana sih sebenarnya yang harus didahulukan?
1: Kalau tanggapan kalian seperti apa? Kita tunggu opininya ya. Boleh interaksinya, kirim voice note-nya boleh?
0: Boleh.
1: Gimana, Daniel?
0: Di 0819-269-1000.
1: Atau juga bisa komen-komen di TikTok-nya Heartland FM.
0: Yuhu.
2: No one knows about the things that I've been through with you.

0: kabar.
1: Hello my love.
0: Halo. Kabar-kabarin love-nya. Kabarnya hari ini gimana? Karena hari Senin biasanya agak hektik untuk banyak orang ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau ternyata udah hampir menjelang jam pulang kantor, selesai ya pasti ya kabar-kabarin dong cintanya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, ngomongin soal empati atau logika, mana yang harus didahulukan nih hardliner? Yeah. Kita ngangkat topik ini terkait pernyataan awal Komnas yang merujuk pada definisi dalam konvensi anti penyiksaan PBB. Iya. Sementara masyarakat menggunakan kata penyiksaan dalam pengertian sehari-hari. Jadi Komnas Perempuan menganggap itu belum masuk ranah penyiksaan. Tetapi menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat karena

0: pandang untuk memahami. Ini kita dalam menanggapi segala sesuatu, belajar dari kasus ini, apakah empati atau logika yang harus kita dahulukan?
1: Betul.
0: Ya, gimana Daniel?
1: Iya, jadi untuk memahami dua sudut pandang ini, jadi ada sudut pandang yang kemudian dari Komnas Perempuan ya, kalau dilihat secara hukum internasional nih, Fancy, ya mereka itu sebenarnya sedang menjelaskan definisi apa ini?
0: Torture
1: ya, yeah. Definisi torture menurut Convention Against Torture.
0: Yes.
1: Ya, jadi artinya mereka itu tidak sedang mengatakan kalau korban itu tidak disiksa.
0: Memang disiksa kok.
1: Memang disiksa kenyataannya gitu. Tetapi lebih kepada dalam definisi hukum internasional tertentu, istilah torture ini ya mempunyai syarat-syarat khusus. Misalnya, kalimat itu keluar ketika seluruh masyarakat sedang fokus melihat penderitaan korban.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi bukan masalah ininya, bukan masalah apa namanya? Korbannya jadi, disiksa atau enggak gitu. Tapi ini sebenarnya sudut pandangnya aja
0: sudut
1: loh.
0: Sudut pandang ya ternyata.
1: Dan akibatnya publik akhirnya menganggap pesan yang sangat berbeda yang didengar masyarakat adalah Komnas menganggap penderitaan korban tidak cukup disebut penyiksaan. Ya kan? Padahal bukan itu yang ingin disampaikan.
0: Bukan
1: itu ya, teman-teman atau hardliner sekalian. Di sinilah muncul kemudian kegagalan komunikasi publik.
0: Nah, kenapa disebut kegagalan komunikasi publik? Karena ketika akhirnya masyarakat menangkap ini sebagai belum cukup menyiksa korban.
1: Iya.
0: Masyarakat tidak sedang membuka buku hukum internasional karena rata-rata kan masyarakat yang namanya ya termasuk versi dan juga Daniel kami orang-orang awam
1: betul.
0: Yang masyarakat lihat adalah korban buta nih pada dasarnya udah jadi buta jadi apa ya
1: apa sih
0: kita menyebutnya jadi cacat
1: iya, ya
0: kan? Nah, aku masih sempat ngelihat beberapa tangkapan video dari wartawan yang bilang yang mewawancarai pelaku secara langsung yang bilang tapi gimana kamu minta maaf itu udah cacat ya kan wajahnya disayat-sayat kepalanya penuh luka bahkan ada belatung di situ infeksi ya kan namanya udah ada belatung di situ berarti udah ada infeksi
1: betul,
0: kan dan diduga disengat bukan hanya beberapa bulan saja tetapi bertahun-tahun dan diduga juga mengalami yang namanya kekerasan seksual. Dia pastinya kehilangan masa depannya dong, ya kan? Betul. Jadi logikanya orang awam kayak kita, kalau itu bukan penyiksaan, lalu itu apa disebutnya?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, dari situ akhirnya emosi publik akhirnya meledak. Karena masyarakat seperti kita tuh berbicara memakai bahasa kemanusiaan, ya kan? Ya kan? Jadi ini sebenarnya bukan pertentangan hukum kok, ya. Yang bertabrakan sebenarnya itu apa, Daniel?
1: Iya, jadi kalau tadi sudut pandang dari ini yang bertentangan hukum ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi sebenarnya ini hanya istilah untuk bahasa akademik aja kan versi bahasa akademik versus bahasa empati.
0: Oh.
1: Nah, jadi seringkali dua-duanya ini benar, tetapi disampaikan di dalam waktu yang salah, gitu.
0: Ini jadi sangat viral pada akhirnya. Tadinya sebenarnya yang viral adalah kasus JTR ini, tetapi kembali mencuat karena masyarakat ngerasa ada korban yang begitu menderita, tetapi perhatian justru berpindah ke definisi istilahnya, ya kan? Jadi ibarat gini loh, the hardliner, rumah lagi terbakar, gitu kan? Ada rumah yang lagi kebakaran, lalu orang datang bilang ini sebenarnya bukan kebakaran besar, melainkan kategori kebakaran tipe A, gitu ya? Orang tentu pastinya kesel lah, ya kan? Karena yang ingin didengar adalah, ayo, ini lagi kebakaran, yuk korbannya masih ada di dalam nggak? Apa yang bisa kita lakukan nih?
1: Bener, bukan kategori kebakaran A, B, C, D.
0: Langsung mendefinisi bahwa ini kebakaran tipe B, tipe C, tipe D.
1: Padahal kan harus tanggap langsung ya kan
0: untuk
1: menanggulangi bencana ya.
0: Iya, tapi biar kita sama-sama menganalisa ini ada hal-hal yang sebenarnya bikin publik lebih sensitif dengan hal ini.
1: Iya.
0: Apa tuh Daniel? Coba.
1: Jadi rasa keadilan masyarakat itu sedang sangat tinggi sebenarnya. Jadi dalam kasus ini ya masyarakat itu sedang punya apa empati yang luar biasa sih terhadap korban kalau bisa gue bilang ya kan. Karena kasus ini memang memancing rasa kemanusiaan yang tinggi versi. Jadi orang melihat penderitaan yang luar biasa sehingga masyarakat ingin mendengar satu kalimat sederhana aja sih sebenarnya kayak ini tindakan yang sangat keji.
0: Ya.
1: Gitu,
0: ini nggak

0: kemanusiaan kayak
1: itu
0: gini
1: dia.
0: ya,
1: hukum dia seberat-beratnya
0: iya,
1: gitu.
0: Maunya sih namanya masyarakat ya.
1: iya,
0: apalagi
1: iya.
0: Perempuan yang sama-sama
1: iya,
0: ya sesama perempuan
1: iya.
0: Gitu kan.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: Publik jadi lebih sensitif karena publik sebenarnya takut pelaku tuh mendapat hukuman yang ringan.
1: Iya.
0: Ya kan. Mm-mm. Ini udah sangat sadis sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi lebih sensitif, aduh, semua mengharapkan si pelaku dapat hukuman yang berat. Begitu ada perdebatan istilah di sini, sebagian orang langsung jadi worry. Ya kan,
1: ya, betul.
0: Jangan-jangan nanti hukumannya jadi diringankan, ya kan?
1: Yeah.
0: Udah di apa namanya muncul istilah baru ini bukan penyiksaan, ya kan?
1: Yeah.
0: Padahal definisi yang dimaksud sama Komnas Perempuan,
1: yeah,
0: definisi dari PBB ini tidak otomatis menentukan berat ringannya hukuman pidana di Indonesia. Tenang
1: bener
0: aja, ya kan?
1: Bener banget.
0: Apalagi
1: dan juga sebenarnya banyak orang yang udah kehilangan kepercayaan kepada institusi sih.
0: Iya yeah, sih.
1: Ya di samping yeah itu juga ya, mm-hmm, karena setiap kali muncul kalimat yang dianggap membela pelaku ya, uh-huh, dalam tanda kutip,
0: uh-huh,
1: itu ya reaksi masyarakat biasanya akan jauh lebih apa ya, jauh lebih keras biasanya.
0: Uh-huh.
1: Ya kan akhirnya kemudian kecaman itu justru datang bukan hanya untuk pelaku,
0: uh-huh,
1: tetapi institusi-institusi yang lain gitu,
0: uh-huh,
1: yang berkaitan dengan kasus ini versi.
0: Oh, ternyata ya kita mencoba memahami
1: yeah
0: apa namanya psikologi masyarakat awam,
1: ya,
0: masyarakat umum,
1: betul,
0: ya, tentang kasus di mana kekerasan yang dialami perempuan yang berinisial YTR,
1: ya,
0: di mana statement Komnas HAM yang menyebut bahwa ini belum kategori penyiksaan, ya kan?
1: Betul.
0: Responnya beragam, tapi kita juga pengen ketahu respon kalian sebagai hardliner, ya kan?
1: Ya.
0: Menurut kalian bersikap seperti apa? Ini statement yang salah dari Komnas Perempuan? Atau ini hanya salah sebut deh ini? Ini salah sikap atau salah sebut atau seperti apa nih hardliner? Di mana yang harus maju duluan ketika kita harus bersikap dalam kasus seperti ini? Empatika atau
1: logika?

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Ibu di Tangerang menjadi tersangka kasus dugaan pemaksaan nikah anak. Polisi tegaskan tersangka penganiayaan caddy golf bukan anggota dewan. Gelombang panas di Jerman, 13 orang tewas tenggelam saat berenang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kepolisian Resort Kota Tangerang menetapkan seorang ibu berinisial N berusia 36 tahun sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemaksaan perkawinan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Kasus ini terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Tangerang, Ibtu Ganda Putra Rezeki Sihombing, menyatakan tersangka dijerat pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS terkait pemaksaan perkawinan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga memaksa anaknya menikah dengan seorang pria berinisial D yang berusia 46 tahun. Polisi juga mengungkap adanya dugaan transaksi uang sebesar 14 juta rupiah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Polres Metro Tangerang Kota meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai identitas FP, 38 tahun tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di kawasan Modern Golf Tangerang. Polisi memastikan FP bukan pejabat publik maupun anggota legislatif seperti yang ramai diperbincangkan. Kanit Jatantras Satreskrim Polres Metro Kota Tangerang, AKP Suwito, menyatakan hasil penyelidikan menunjukkan FP berprofesi sebagai wira swasta yang menjalankan usaha jual-beli mobil bekas. Informasi tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan pengecekan langsung ke lingkungan tempat tinggal tersangka di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa malam di kawasan Modern Golf. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heri Setiawan menjelaskan insiden diduga dipicu persoalan pribadi yang dilatar belakangi rasa cemburu. Perselisihan bermula ketika tersangka melontarkan sapaan akrab kepada seorang marshal yang kemudian memicu cekcok dengan korban hingga berujung pada tindakan kekerasan. Dan dari mancanegara, gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman mengakibatkan serangkaian insiden di perairan. Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di sungai dan danau selama akhir pekan di tengah suhu udara yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Berdasarkan laporan media setempat, para korban ditemukan di sejumlah lokasi berbeda dalam kurun 2 hari terakhir. Kepolisian menyebut seorang pria berusia 27 tahun tewas setelah tenggelam di sungai Nektar dekat Heidelberg pada Sabtu lalu. Di hari yang sama, seorang pria berusia 30 tahun juga meninggal dunia saat berenang di sebuah danau rekreasi di kawasan Neuhoven, sebelah selatan Mannheim. Dalam beberapa hari terakhir, Jerman dilanda gelombang panas dengan suhu di sejumlah wilayah mencapai bahkan melampaui 40 derajat Celcius. Kondisi ini diperparah oleh suhu pada malam hari yang tetap tinggi, sehingga tubuh sulit beradaptasi dengan cuaca ekstrim.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kesalahan yang membuat sempurna. Jika seorang koki tidak sengaja membakar gula, gula tersebut akan menjadi karamel. Jika karamel dimasak lebih lanjut, ia akan menjadi toffee. Dan toffee lebih berharga daripada gula. Jika jus anggur menjadi asam, maka dia berubah menjadi wine. Wine bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Anda tidak terlihat buruk hanya karena membuat kesalahan. Kesalahan memberikan pengalaman yang berharga. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tapi dia merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming membuatnya menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahan menjatuhkan Anda. Bukan latihan yang membuat Anda sempurna, tetapi kesalahanlah yang membuat kita mempelajarinya akan menjadikan sempurna. Teruslah maju, walaupun pernah melakukan kesalahan. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Kembali lagi di program 9 sore bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Yes, betul banget. Dan kita di sini untuk kalian sampai di jam 5 sore ngomongin empati atau logika. Mana yang harus didahulukan? Tadi udah ada prolognya ngomongin kenapa topik ini jadi bahasan untuk CS edisi 29 Juni 2026 kali ini. Karena kita bicara soal empati atau logika. Gimana ada kasus kekerasan dialami perempuan berinisial YTR yang mengundang simpati sekaligus kemarahan publik. Tapi di tengah perhatian kepada korban, muncul pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa berdasarkan definisi dalam konvensi anti penyiksaan PBB, kasus ini belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan karena dilakukan oleh individu, bukan dilakukan oleh aparat negara. Langsunglah pernyataan ini menuai kritik karena dinilai gak ada empatinya nih. Gimana Komnas Perempuan kok bicara kayak gini dalam situasi seperti ini gitu loh.
0: Betul.
1: Ya, menuai reaksi beragam dari masyarakat. Dan akhirnya praise God, Komnas Perempuan udah minta maaf. Ya, namanya juga manusia. Tidak lepas dari salah dan hilaf, maafkanlah.
0: Benar. Tapi sebenarnya gak ada yang salah juga sebenarnya dari Komnas Perempuan ya, karena memang itu adalah sebuah istilah yang kemudian juga sudah diatur secara internasional kan Versi. Hanya memang dalam kasus ini itu memang kurangnya kemudian bahasa-bahasa yang kemudian kurang begitu dimengerti oleh masyarakat sebenarnya. Sebenarnya ini salah persepsi aja sih sebenarnya ya kan. Yang dimaksud oleh Komnas Perempuan itu bukan itu sebenarnya. Tetap itu adalah sebuah hal yang menjadi kekerasan lalu juga penyiksaan, itu betul. Tetapi ada kategori-kategori di dalam istilah institusi di sana. Seperti itu Versi.
1: Betul banget. Dan sekali lagi yang bikin publik jadi sensitif dengan statementnya Komnas Perempuan adalah rasa keadilan masyarakat yang sedang sangat tinggi. Iya, publik juga takut pelaku nanti dapat hukuman ringan karena kayaknya di kategori hukum, kategori statement apa yang dia lakukan ini terasa lebih ringan di telinga publik, ya kan. Kemudian banyak orang sudah kehilangan kepercayaan juga terhadap institusi. Jadi rasanya pengen terus mengawal kasus ini biar keadilan tuh ditegakkan.
0: Betul, setuju. Setegak-tegaknya. Setuju banget Versi. Nah biasanya ini nih kalau misalnya udah ada kasus-kasus yang lagi happening begini, ya kan, yang lagi viral-viral begini, itu kalau misalnya ada statement-statement yang agak sensitif, pasti bakal rame tuh. Ini gua udah tugas sih, pasti ada di banyak, bakal rame di sosial media.
1: Betul
0: sih,
1: banget
0: pasti. Dunia maya itu udah pasti jadi sasarannya untuk mengaspirasikan atau memberikan komentar-komentar di sana pasti Versi, ya kan?
1: Iya, sebetul banget. Jadi kita bahas ya sedikit banyak apa saja sih yang akhirnya dibicarakan, tanggapan di media sosial seperti apa. Sebelum itu kita punya tanggapan voice note dari Kak Maria. Kalian yang mau kasih statementnya, ya punya opini tersendiri, boleh by voice note kirim di 0819269000 kayak Kak Maria nih berikut ini.
2: Sore Kak Dania, sore Kak Versi. Cowok itu tidak boleh jahat, harus menjaga wanita. Terus pria itu gak boleh selingkuh. Cewek juga sih gak boleh selingkuh. Kalau belum siap nikah ya jangan nikah. Daripada selingkuh kan jadinya wanita langsung pikirannya kesedih, trauma.
1: Setuju.
0: Betul banget ya.
1: Setuju.
0: Kalau belum siap menikah, jangan menikah.
1: Iya, betul.
0: Jangan selingkuh.
1: Jangan selingkuh. Dan memang yang terjadi sama YTR, memang dia belum married.
0: Belum posisinya.
1: Jadi disiksa seperti itu dalam kondisi dia belum married. Masih dalam kondisi statusnya sih masih berpacaran.
0: Betul.
1: Ya, udah pacaran aja gitu kan. Baru pacaran aja mungkin udah terjadi seperti itu gitu ya. Gimana sakit hatinya?
0: Sakit banget. Wah. Ada yang udah menyapa kita juga nih di live TikTok kita dari Kak Sinta. Katanya selamat sore Kak Versi dan juga Bang Daniel. Selalu sehat dan bahagia, tetap semangat.
1: Terima kasih. Terus ada Kak Piskes Boy juga di situ, dan semuanya masih ada Kak Kawai dan yang lainnya yang ada di situ. Jadi ada beberapa kelompok yang akhirnya terkelompokkan okay. dalam komentar dan juga respon mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ada kelompok mayoritas nih. Ini kelompok pertama kita sebutnya ya.
0: Iya. Ini kelompok yang emang apa nih? Pro-nya ke mayoritas mana nih?
1: Iya.
0: Iya, pokoknya ini kelompok mayoritas ya yang kemudian biasanya komentarnya itu cenderung emosional.
1: Mm-hmm.
0: Ya, misalnya nih mengeluarkan statement-statement yang seperti kalau ini bukan penyiksaan, lalu apa dong?
1: Lalu apa dong? Ayo. Udah kayak gini loh, udah cacat iya loh kayak loh. Gini. Emang nggak tersiksa digunting kayak gitu?
0: Bener.
1: Disayat-sayat nggak tersiksa?
0: Iya. Emang nggak sakit apa?
1: Gitu. Iya. Matanya dibikin buta.
0: Gak bisa ngerasain, gak bisa lihat apa?
1: Gitu. Terus apa lagi komennya?
0: Iya. Terus ada yang komen begini mungkin. Mana empatinya? Iya kan. Terus, nah ini korban udah kayak gini. Masih aja debat soal istilah.
1: Ya dong, ini kekecewaan masyarakat ya.
0: Iya benar. Banyakan
1: dari netizen di sosial media.
0: Nah ini yang lebih parah versi. Ya, jadi ada sampai ada statement yang mungkin mengatakan seperti ini ya. Komnas ini memang udah kehilangan rasa kemanusiaan sih.
1: Iya, itu tajam banget sih kalau
0: tajam banget,
1: tajam banget statementnya.
0: Iya, ini udah kritik keras ya, sih ini.
1: Tapi di media sosial juga ada kelompok kedua yang mayoritas bilang ini kelompok kedua,
0: okay.
1: mayoritas yang mencoba meluruskan. Jadi orang-orang yang netral nih, mereka bilang gini, Komnas sebenarnya sedang menjelaskan definisi hukum internasional.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya lagi ngejelasin definisi hukum internasional loh, bukan membela pelaku di sini.
0: Oh, dia nggak bela ya?
1: Dia bukan bela.
0: Lagi ngejelasin ya sebenarnya.
1: Tapi ngejelasin hukum internasional yang berlaku di PBB itu kayak gimana.
0: Iya betul.
1: Jadi argumen ini cukup banyak muncul dalam diskusi daring termasuk di forum-forum yang mengutip langsung isi konvensi anti penyiksaannya PBB bahwa orang-orang yang berdiri di tengah bahwa dia lagi ngejelasin kok, jangan buru-buru langsung bikin statement. Jangan langsung buru-buru mendiskreditkan Komnas Perempuan.
0: Ya. Iya betul banget.
1: Iya, ada kelompok ketiga Daniel gimana?
0: Iya, dong? Jadi kelompok ketiga ini ada justru yang mengkritik bagaimana cara kita berkomunikasi sebenarnya. Nah mereka mengatakan seperti ini ya, isi penjelasannya mungkin benar, ya kan? Tetapi mungkin timingnya yang salah.
1: Timingnya
0: ini salah, ya. Atau mungkin bisa ini rasa yang tepat di waktu yang salah mungkin ya.
1: Iya.
0: Enggak. Jadi atau juga bahasanya terlalu akademis versi. Jadi mungkin sulit untuk dimengerti kayak kaum awam seperti kita ini, iya. gitu ya kan? Atau mungkin kurangnya menunjukkan empati, ya kan? Jadi kelompok ini memang cukup moderat ya. Untuk menanggapi hal-hal seperti ini, ya, gitu.
1: Betul. Dan ada kelompok keempat juga di sosial media yang berkomentar sangat ekstrim.
0: Ekstrimnya seperti apa tuh, Fer?
1: Banyak pihak ya, walaupun nggak bisa diakui sebagai kelompok mayoritas, mereka meminta pejabat terkait itu mundur. Ya. Please, gak cocok jadi Komnas Perempuan ya. Bukan yang ngebela perempuan.
0: Malah, iya sih.
1: Bahkan ada yang ekstrim banget yang menjudulkan bilang ini lembaga sebenarnya berguna atau enggak sih. Ya kan?
0: Iya.
1: Menyamakan Komnas dengan pembela pelaku ya. Jadi kayak belum ada sidangnya tapi udah jadi kayak pembela pelaku ya. Dan bahkan banyak diantaranya menyerukan bubarin aja sih Komnas Perempuan.
0: Iya.
1: Menyerukan pembubaran lembaga. Ini. Komentar-komentar ini banyak muncul.
0: Iya.
1: Pas jadi isu viral ini, walaupun tidak mewakili keseluruhan masyarakat, ya
0: betul.
1: Kan?
0: Ya, ini sebenarnya udah sensitif pribadi.
1: Apalagi yang pernah punya kasus sama Komnas Perempuan, masa nggak dibela, gitu kan? Iya, langsung kan? Berkomentar.
0: ada kasus lagi langsung naik. Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih sosial media jadi ikut manas-manasin situasi? Ya, kayaknya nggak hanya peristiwa ini aja. Jadi ada banyak peristiwa ya. Jadi sosial media kayak makin memperkeruh, menarik di air keruh. Iya, ada penjelasannya sebenarnya. Yang viral tuh hanya belum bisa disebut penyiksaan. Ya kategorinya belum bisa disebut penyiksaan. Sedangkan penjelasan panjang tentang aturan dari PBB ini tidak semua orang bisa baca ini. Akibatnya potongan kalimat itu jadi kayak hidup sendiri. Nah. Padahal kan ada sebelum dan sesudah after dia bicara itu ada penjelasan awal, ada penjelasan akhirnya.
0: Betul.
1: Jadi bukan kalimat yang berdiri sendiri gitu.
0: Ya, betul.
1: Sebelum dan sesudahnya ada ada kalimat penjelasan yang menyertainya.
0: Okay. Nah sebenarnya
1: ini jadi pelajaran sih.
0: Ini pelajaran, ya ini pelajaran buat kita. Akhirnya kan kita yang kemudian tadi masuk dalam kelompok yang mungkin mayoritas atau kelompok yang ekstrim atau apapun itu, akhirnya kita belajar bahwa oh iya ya, ternyata memang ada bahasa-bahasa edukasi yang kemudian memang seperti kita belum tahu gitu. Nah akhirnya disinilah kita jadi dijelaskan kan, oh tahu ternyata ini maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya empati itu harus muncul lebih dulu, ya kan?
1: Iya, betul. Ini pelajaran bagi Komnas Perempuan.
0: Betul.
1: Ya, empati harus muncul lebih dulu.
0: Jadi memang ketika ada kasus yang terjadi, ya kan, kayak yang sudah viral ini, rasa empati itu biasanya mendahului, ya kan, mendahului untuk muncul, baru kemudian muncullah tindakan-tindakan dari hasil rasa empati itu.
1: Ada statement yang keluar karena rasa
0: misalnya,
1: empati.
0: Iya, misalnya kami sangat prihatin, atau kami mengecam, atau juga kami mendukung korban. Ya barulah setelah itu masuk kan tuh penjelasan hukumnya, lalu juga urutan komunikasi sangat penting. Ya jadi karena urutan komunikasi itu sangat penting untuk menanggapi sebuah kasus.
1: Ya, gue pribadi apa namanya simpatik dengan apa namanya mantan gubernur kalau nggak salah ya, Ridwan Kamil ya.
0: Oh oke.
1: Itu mantan ini istrinya itu statementnya gue suka banget.
0: Apa
1: jadi
0: katanya?
1: Dia langsung berdiri, bikin statement bahwa ini harus diperjuangkan, jangan ada lagi perempuan-perempuan seperti ini, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dia minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
0: Berlaku, iya.
1: Iya kan? Betul. Kayaknya dia lebih cocok deh. Iya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Dan pelajaran juga buat Komnas Perempuan bahwa bahasa hukum kayaknya kita butuh untuk menerjemahkan ini.
0: Betul, betul.
1: Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, nggak sih?
0: Iya.
1: Kadang-kadang apalagi jadi PR juga karena kita kerja di bidang media ya. Bagaimana menyampaikan sesuatu tidak semuanya itu kita plek-plekan ngasih informasinya, tapi membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi istilah akademik memang ada, tapi perlu dijelaskan dengan bahasa yang apa ya, bahasa yang mungkin yang lebih ringan,
0: bahasa sehari-hari bahkan ya.
1: Iya, sehingga orang memahami itu tidak lari daripada konteks sebenarnya.
0: Iya, setuju, gitu kan. setuju.
1: Oke, apalagi Dan?
0: Iya, jadi memilih momentum juga sebenarnya adalah salah satu hal yang penting ya kalau menurut gue. Karena tidak semua penjelasan teknis itu harus disampaikan ketika publik itu masih dalam situasi yang emosional.
1: Iya, kita semua emosi ya.
0: Iya, betul.
1: Bagi versi nih. Ya gue emosi banget jujur ya.
0: Iya bener.
1: Untunglah gue ada di circle dimana bisa meredam.
0: Bener ya.
1: Ya Fer, ingat kita harus memaafkan, kita harus memampuni, kita betul. Juga orang berdosa. Coba dosa kita gak ketahuan aja.
0: Iya itu dia. Gak viral ya.
1: Iya, dosa kita gak viral aja. Jadi introspeksi diri,
0: jadi mawas
1: diri bahwa kesalahan kita mungkin ada di bagian lain kehidupan kita yang gak orang tahu. Tetapi ya kita pun harus berdiri untuk membela kebenaran dalam porsi yang tepat.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Harus banget milih yang namanya momentum.
0: Iya
1: kan,
0: benar.
1: Apalagi kalau kita berdiri di sebagai pejabat publik, nggak semua penjelasan teknis harus disampaikan ketika publik masih emosional kayak Daniel bilang tadi.
0: Iya.
1: Tetapi kita sebagai netizen, ya kan, sebagai masyarakat, ada pelajarannya juga dong yang mesti kita dapat dari kasus yang viral ini, di mana statement Komnas Perempuan menjadi sebuah membuat publik jadi apa namanya, memviralkan kasus JTR kembali.
0: Iya.
1: Tapi kita mau jeda dulu.
0: Iya.
1: Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di paruh waktu kedua. Jadi tetap di mana Daniel?
0: Tetap di 100,6 Heartland Radio, your family station.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Masih sama Daniel dan Fersiana. Lagunya enak banget.
1: Enak banget sih.
0: Ya, karena kita pilih yang enak-enak buat kalian semua di perjalanan CS 9 sore edisi hari ini, 29 Juni 2020.

0: kan akhirnya mengandung apa, mengundang apa akhirnya kan emosi jadi dari setiap masyarakat ya kan. Nah sebenarnya ini ada pelajaran penting yang kita harus apa pelajari bersama-sama sih kalau menurut gua. Kalau ketika kita menanggapi sebuah informasi itu, jangan langsung menilai dari satu potong video aja. Ya tadi Spersi udah jelasin tuh. Betul. Di awal. Jadi gak semata-mata video yang kita lihat itu yang cuma 15 detik atau cuma 60 detik paling lama itu sebenarnya video yang sebenarnya. Padahal kan sebenarnya ada video pendahuluannya. Lalu mungkin ada video penjelasan akhirnya.
1: Jadi itu kalimat gak berdiri sendiri.
0: Tidak berdiri sendiri, statement itu tuh tidak berdiri sendiri. Jadi memang media sosial itu sering kali memotong konteks sebenarnya. Yang dimaksud apa, akhirnya yang terblow up apa, akhirnya yang beredar di isunya di publik apa gitu.
1: Betul.
0: Nah biasanya kita biasakan itu kita harus mencari kejelasannya yang lebih lengkap lagi versi.
1: Betul banget. Kita jadi harus menjadi netizen, menjadi masyarakat, menjadi hardliner yang
0: cerdas.
1: Cerdas. Ya, memahami dari sudut pandang dua belah pihak. Jangan langsung bikin berkoar-koar.
0: Betul.
1: Apa namanya, apalagi ujaran-ujaran kebencian. Oh ini Komnas HAM bubarin aja nih, nggak becus apapun.
0: Bener.
1: Padahal mereka selama ini cukup memperjuangkan perempuan, ya.
0: Iya.
1: Iya kan. Nah jadi pastinya kita harus punya sikap yang mengawal kasus ini seperti versi dan juga teman-teman hardline. Tetapi kita harus menjadi masyarakat yang smart, di mana menjadi orang yang ikut belajar daripadanya. Kalau Komnas Perempuan harus belajar empati, harus muncul lebih dulu sebelum bikin statement dan sebagainya. Kemudian bahasa hukumnya harus diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Iya, betul versi.
1: Harus pilih momentum yang tepat dan statement yang tepat.
0: Betul.
1: Dan pastinya harus membedakan kritik dan kebencian. Ya kan?
0: Betul sekali.
1: Gak semua orang ngasih kritik itu udah benci loh.
0: Iya
1: ya kan? Bisa jadi dia punya kepedulian yang cukup tinggi sebenarnya terhadap apa namanya dedikasi dari teman-teman dan bapak ibu Komnas Perempuan, ya kan?
0: Betul.
1: Mengkritik lembaga itu hak semua orang rasanya, ya kan? Tetapi menyerang personal ini yang gue nggak suka banget sih. Lembaga dikritik it's okay, tapi kalau langsung menyerang ke personal, apalagi nyemarin fitnah atau melakukan perundungan, wah nggak becus. Ini, itu sih ibu.
0: Iya, betul. Iya,
1: itu bukan solusi. Kan kita nyari solusi untuk perbaikan lebih baik ke depannya, ya kan?
0: Benar. Karena sebenarnya juga kita harus fokus kepada sebenarnya masalah utamanya itu apa sih? Ya tetap si korban lah, ya kan?
1: Iya, yang harus jadi fokus.
0: Betul. Jadi karena ketika muncul statement dari instansi atau institusi apapun itu, sebenarnya kita fokusnya ya tetap sama korban aja, enggak usah kemudian kita angkat isu yang lain, ya kan? Karena kadang sosial media itu memang terlalu lama untuk apa? Terlalu lama kita memperdebatkan istilah sebenarnya. Padahal yang paling penting nih ya, Fer, gue kasih tahu nih, pemulihan korban itu udah pasti paling penting itu karena dibutuhkan langsung kan secara untuk si korban kan. Lalu juga hukuman yang maksimal bagi pelaku dengan sesuai standar hukum yang berlaku. Itu juga penting juga tuh.
1: Betul.
0: Setelah itu perlindungan untuk korban yang lainnya misalnya.
1: Betul, karena itu, ternyata ada korban lain.
0: Iya, ya. Benar, itu juga harus menjadi fokus utama kita ya kan. Dan yang paling penting adalah kita juga harus fokus untuk pencegahannya tuh gimana supaya tidak ada kasus-kasus serupa yang terjadi lagi.
1: Betul. Ini yang ke blow up. Ini yang akhirnya berani bersuara. Ini yang ketangkep. Bagaimana dengan korban-korban yang gak berani bicara, gitu ya?
0: Ini dia sih sebenarnya.
1: Bahwa dia mengalami yang namanya kekerasan, beragam kekerasan dari pacar, dari suami,
0: ya. Betul.
1: Dan dari pihak-pihak tertentu yang akhirnya butuh awareness dari kita semua.
0: Iya, setuju.
1: Kalau kita energi kita habiskan untuk membela mati-matian kasus ini dan melupakan ada korban-korban lain yang harus kita bantu untuk berani berbicara juga.
0: Betul.
1: Ya, seperti apa gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Kita masih tunggu respon kalian. Boleh, yang mau kirim voice note juga boleh. Biar
0: boleh
1: kita dengarkan suara-suara
0: emas
1: dan perak dari kalian semua. Mau beropini secara langsung di line interaksi kita ini.
0: Betul.
1: Boleh banget. Iya kan?
0: Iya.
1: Dan nanti di menit 30 masih ada rekan Dika Arwan yang akan berita 30. Masih kita tunggu responnya
0: di 0819 269 1000 ya.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bupati Tangerang tekankan peran ayah pada peringatan Harganas 2026. Realisasi investasi Kota Tangerang capai 5,45 triliun pada triwulan 1 2026. Roy Suryo ajukan pra-peradilan terkait penangkapan kasus dugaan pencemaran nama baik. Selamat sore bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Headliner pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang hari Senin ini. Acara tersebut dihadiri Bupati Tangerang Moh Maishal Rashid, Wakil Bupati Ketua Tim Penggerak PKK, serta berbagai unsur masyarakat, mulai dari kader keluarga berencana, TB PKK, perangkat kecamatan dan desa, hingga perwakilan keluarga dari seluruh Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Maishal Rashid menyampaikan bahwa tema Harganas tahun ini adalah Ayah Wajib Hadir, yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas. Menurutnya, peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang mencatat capaian positif di sektor investasi. Hingga triwulan 1 tahun 2026, realisasi investasi telah mencapai 5,45 triliun rupiah atau sekitar 35,97% dari target investasi tahunan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Sugiharto Ahmad Bagjah, menyatakan capaian ini didorong oleh sejumlah faktor unggulan yang menjadi penyumbang terbesar investasi. Di antaranya adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, perdagangan serta reparasi, industri makanan serta hotel dan restoran. Kontribusi ini berasal dari investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pemerintah Kota Tangerang optimis tren positif ini akan terus berlanjut dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, hardliner tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang berlangsung pada Senin ini, Roy Suryo menyatakan gugatan tersebut diajukan karena menilai proses penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak sesuai prosedur serta melanggar hak privasi dan hak asasi manusia. Roy juga berpendapat bahwa proses penangkapan seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengklaim penyidik tidak meminta izin kepada pengurus lingkungan setempat, yakni ketua RT dan RW, serta melakukan penangkapan terhadap dirinya. Sementara itu, proses hukum terkait perkara tersebut masih terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu, suatu ketika bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanya lah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di Cemilan Sore bersama dengan Versian dan juga Daniel.
1: Yes, dan ini salah satu lagu favorit versi nih, yeah. Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Ini lagu relate sama hidup lo atau enggak?
0: Hanya Kamu Yang Bisa membuat aku jadi tergila-gila.
1: Relate enggak?
0: Relate sih.
1: Oh, paham. Karena gini, karena dengar-dengar ya, ada pakar, ada penelitian yang bilang kalau laki-laki itu jatuh cintanya sekali, ya mentok-mentok dua kali seumur hidupnya.
0: Yeah.
1: Jadi yang tinggal di dalam hati selamanya hanya satu biasanya.
0: Hanya satu ya.
1: Yang menetap di hati hanya satu. Ini laki-laki ya. Survei ke cewek belum ada. Benarkah demikian? Gimana nih?
0: Coba.
1: Laki-laki di luar
0: yang
1: sana.
0: Yang merasa laki-laki hardliner boleh menanggapi.
1: Iya. Yeah. Oke, balik lagi ke kasus yang terjadi YTR dengan segala polemiknya, kasusnya, kemudian perempuan yang inisialnya YTR, di mana dia disekap, dia dianiaya selama kurang lebih 3 tahun, jadi perhatian publik banget. Tetapi tiba-tiba perhatian publik ini bergeser kepada Komnas Perempuan yang menyebut berdasarkan definisi, ini masuk kategori apa? Katanya belum termasuk penyiksaan, ya. Kalau disebut dalam hukum aturan hukum PBB, tetapi akhirnya direspon dengan beramai-ramai oleh netizen, masyarakat umum yang bilang bahwa di mana empatinya, nggak cocok jadi Komnas Perempuan dan sebagainya.
0: Betul versi.
1: Dari kasus ini kita jadi belajar banyak hal ya, Daniel. Ya,
0: benar banget. Tadi udah kita singgung juga ya kan, bahwa kemudian masyarakat juga harus belajar bahwa ketika kita memiliki suatu informasi itu kita jangan langsung melihat atau menilainya itu dari sudut pandang tertentu atau dari potongan-potongan video yang viral. Sebenarnya karena kemudian itu kan sebenarnya bukan isi lengkap dari sebuah video itu sendiri.
1: Betul. Be careful sebelum kita ngejudge, sebelum kita ikutan speak up gitu ya. Kita cari tahu dulu potongan video atau keseluruhan.
0: Fullnya. Iya, full video fullnya ya. Selengkapnya.
1: Karena kalau kita udah ikut berkomentar, apalagi udah berujar kebencian tanpa tahu keseluruhan secara utuh dari statement dari Komnas Perempuan ini, ini jadi bisa jadi kita statementnya bisa salah.
0: Iya, betul sekali.
1: Tetapi yang mesti jadi catatan penting, pelajaran penting bagi kita semua.
0: Iya.
1: Kita harus juga bedakan kritik dan kebencian ya.
0: Betul.
1: Mengkritik lembaga sepertinya hak semua. Masyarakat.
0: Setuju
1: ya kan?
0: Banget, setuju.
1: Tetapi menyerang pribadi, tiba-tiba yang ngomong itu yang dia mewakili statement seluruh Komnas Perempuan, akhirnya yang disudutkan dan diminta diberhentikan. Ini jadi kayak perundungan, ya kan? Bukan jadi solusi dari kedepannya kita bisa bagaimana.
0: Iya, betul banget. Karena fokus utama kita harus tetap sama korban ya kan, Fer. Kalau nggak begitu ya kita akhirnya akan akan mengulik sebuah hal yang menurut gua nggak penting juga untuk kita bahas gitu ya kan. Karena pemulihan dari korban lalu juga hukuman untuk si pelaku bahkan perlindungan kepada pelaku korban-korban yang lainnya itu adalah hal yang menurut gua sangat penting untuk kita bahas justru ya kan.
1: Betul banget.
0: Dan terlebih lagi kita harus juga fokus kepada justru pencegahan kasus yang serupa yang akan terjadi lagi.
1: Betul. Jangan ada kasus-kasus seperti ini lagi next ke depannya ya kan. Kataku amin nih. Makanya hati-hati kalau mau mengeluarkan statement, tidak semua orang memahami apa yang dikatakan. Ya, kadang-kadang kita mudah sekali ngomong ikut-ikutan. Oh, teman gua pro ini. Oh, teman gua gini. Teman gua ngejelasinnya cuplikan doang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Apalagi kalau udah dari mulut ke mulut ke mulut ya.
0: Jadi simpang siur nanti ya kan.
1: Janganlah ya. Dan yang jadi pelajaran buat kita semua, gimana nih,
0: mungkin,
1: Daniel?
0: Mungkin dari kasus ini tuh sebenarnya mengajarkan kita bahwa kata-kata itu memiliki dampak yang besar banget, Fer.
1: Yes.
0: Memang lidah itu tidak bertulang, ya kan?
1: Tapi
0: dia bisa membakar satu hutan, ya kan?
1: Betul.
0: Karena jadi dari satu kalimat yang benar secara hukum itu belum tentu terasa benar di hati masyarakat. Jika memang disampaikannya tanpa empati, versi.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Dan sebaliknya, kemarahan publik dalam kasus ini juga perlu tetap disertai ruang untuk memahami konteks masalahnya seperti apa.
0: Iya.
1: Biar kritik kita ya bisa kritik tidak berubah menjadi serangan yang mengaburkan persoalan utamanya. Ya kan, udah penuh dengan kritik tapi ternyata nggak sesuai konteksnya.
0: Iya betul ya kan. Biasa kan mengkritik itu harus dengan solusi ya.
1: Betul.
0: Iya kan. Nah akhirnya kan semua pihak itu memiliki tujuan yang sama sebenarnya, memastikan korban mendapatkan keadilan, lalu juga pelaku dihukum setimpal.
1: Setuju.
0: Dan juga kejadian seperti ini tuh gak terulang lagi sebenarnya. Karena perdebatan mengenai istilah hukum itu tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari misi tersebut.
1: Iya betul.
0: Tujuan utamanya apa?
1: Ya, tujuan dia. Utamanya korban secepat segera pulih.
0: Betul.
1: Gak ada kasus-kasus seperti ini lagi.
0: Betul.
1: Pelaku dapat
0: hukuman yang setimpal.
1: Dari gue sih pribadi ya, dari mungkin yang termasuk sejak awal agak concern dengan kasus ini, merasa agak sedikit geram pada awalnya.
0: Betul.
1: Tetapi pada akhirnya jadi mengevaluasi juga, ya kan, bahwa kita sebenarnya bukan penegak hukumnya.
0: Iya, betul.
1: Kita kawal kasusnya sampai dengan pelaku mendapat hukuman yang setimpal, tapi bukan berarti kita ikut-ikutan punya ujaran-ujaran kebencian.
0: Iya, setuju
1: punya
0: banget.
1: Punya hate speech yang justru yang akan membuat katanya sih orang akan terlihat dari omongannya.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Kan? Gimana seseorang ketika dia mungkin keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang enggak bisa enggak masuk akal lagi.
0: Ya, betul.
1: Justru ini bukan merepresentasi si pelaku, tetapi siapa yang ngomong itu.
0: Betul.
1: Pastinya gue termasuk orang yang enggak mau ini terjadi ke kerabat, keluarga, ya teman dekat atau anak, amit-amit ya, atau siapapun, kan ini bisa terjadi sama cowok sama cewek loh.
0: Iya, setuju.
1: Pengampunan tetap harus diberikan. Kata maaf harus tetap diberikan. Biar apa? Biar pengampunan kan untuk melegakan hati kita juga. Tetapi proses hukumnya harus tetap berjalan.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih semuanya yang sudah sedari tadi ikutan di live TikToknya Heartland FM.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan juga yang udah ngirim opininya di WhatsAppnya Heartland FM. Thank you
0: so much semuanya.
1: Iya, yang tugas ada Versiana.
0: Ada Daniel juga di sini.
1: Kita mau pamit dulu ya. Kita masih berjumpa besok di waktu dan gelombang yang sama. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye. Bye.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartline FM.
3: This is Heartline Radio.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Shalom Heartliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus.

0: Sus memberkati.
1: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
0: This is Heartline Radio.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, "Wih, mahal banget ya, kasih murah dong." Sang sales menjawab, "Berapa maunya?" "300.000 aja deh." "Jangan segitu dong," kata salesnya. "350 deh." "Wah, gak bisa," kata sales. "450.000 katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Tapi lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, "Ci, berapa harga baju itu?" Si sales menjawab, "500.000. Customer bilang kayak gini nih, "Mahal, kurangin dong. 300.000 aja ya." Sales jawab, "Naikinlah, Ci." Customer akan bilang, "350.000 deh." "Naikin lagi dong," kata salesnya. "Saya kasih 400.000 deh." Terus si sales bilang, "Oke, boleh 400.000. Asalkan beli solusin ya." Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi selusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Pak Pendeta, saya sudah lihat hasil tes laboratorium Bapak Pendeta. Ini tensinya cukup tinggi, Bapak. 175/115.
1: Dok, tenang aja. Saya ini hidup dari firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apalagi cuma garam dan gula. Nggak ngaruh, Dok.
0: Wah. Ini bukan lagi beban penggembalaan nih, Pak Pendeta. Ini sudah beban pembuluh darah. Bapak harus kurangi garam, gula, gorengan, dan jeroan mulai dari sekarang.
1: Aduh, dokter ini kritis sekali. Tapi, Dok, ingat. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum.
0: Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak Pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya, yang keluar masuk ke mulut Bapak Pendeta belakangan ini lebih banyak garam dapur, daging berlemak, dan kuah santan.
1: Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi saya, masa tidak dipelihara?
0: Burung di udara itu makannya biji-bijian, Bapak, bukan sop buntut ekstra MSG lagi. Kalau Bapak tetap begini, Bapak nih ya, bukan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi sedang menantang malaikat maut buat jemput Bapak lebih awal.
1: Tapi kan saya harus tetap bersuka cita, Dok.
0: Iya, bersuka cita boleh, Pak. Tapi kalau nanti Bapak tiba-tiba pingsan di mimbar karena hipertensi, jemaat bukan teriak amin, tapi teriaknya ambulans, ambulans. Hardliner, Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk memahami kitab suci, tetapi juga untuk membaca label nutrisi. Jangan campur adukan iman dengan kecerobohan pola makan. Hipertensi tidak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Ia butuh perubahan nyata. Jaga pola makan Anda, rutin olahraga, cek tensi secara berkala, dan rutin periksa ke dokter Anda. Sebab tubuh Anda adalah milik Tuhan. Pastikan ia dalam kondisi prima untuk melayani Tuhan lebih lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: This is Heartline Radio.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia.

0: terus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
0: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu. Yo. Hai.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku, dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku, dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku, demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang Engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus.

Pernahkah Anda melihat bagaimana seekor tikus terperangkap? Tikus terperangkap karena ada umpan. Biasanya kita menaruh sepotong makanan yang disukai tikus, padahal ditaruh di atas sebuah kertas dengan lem perkat yang sangat kuat. Akibatnya tikus tersebut terjebak dan tidak bisa bergerak. Ada juga yang terperangkap dalam sebuah kotak jebakan tikus. Hidup kita juga banyak jebakan. Jebakan adalah sesuatu yang nampaknya enak, mudah, menyenangkan, tetapi ternyata membawa kita kepada kematian. Seperti saat Anda memancing ikan, Anda memberi sebuah umpan yang menutupi ujung runcing dari pancing itu. Ikan yang tergiur akan segera memangsa umpan tersebut, dan hasilnya sebuah kail akan menusuk mulutnya dan nasibnya akan berujung di dalam panci penggorengan. Kita perlu waspada terhadap segala hal yang nampaknya enak, menyenangkan, mudah, tetapi ujungnya justru mematikan. Karena itu, untuk segala hal yang nampaknya menggoda, kita tidak boleh mengandalkan nafsu kita, tetapi harus kita putuskan dalam berbagai pertimbangan, khususnya dibawa ke dalam doa. Amsal menulis, "Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, karena nafsu juga Esau kehilangan hak kesulungannya." Bangsa Israel juga dirangsang nafsu di padang gurun. Silakan membaca dalam Mazmur 106 ayat 14. Tetapi seseorang yang takut akan Tuhan dengan hikmat mengalahkan godaan, seperti Yesus Kristus yang menang dalam pencobaan oleh iblis. Berhati-hatilah dengan nafsu, karena kalau tidak dapat menguasai nafsu, maka kehancuran akan terjadi. Cobalah Anda mulai hitung orang-orang di sekitar Anda. Berapa banyak dari mereka yang hidupnya hancur karena tergoda oleh hawa nafsu yang nampaknya menyenangkan, mudah didapat, tetapi membawa kepada kebinasaan.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Pendengar, tahukah Anda apa yang membedakan seorang pemenang dan seorang pecundang? Ternyata, yang menjadi pembeda bukan pada jumlah kegagalan yang dialami oleh seseorang, tetapi jumlah berapa kali ia bangkit lagi setelah ia gagal. Abraham Lincoln salah satu contohnya. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang luar biasa, dan di dalam perjalanan hidupnya, Abraham Lincoln banyak sekali mengalami kegagalan, baik dalam bidang usaha, kegiatan politik, dan juga kehidupan cinta kasihnya. Namun dia selalu bangkit dan mencoba kembali. Kalimat luar biasanya yang mengilhami dan selalu dijadikan bahan dalam memotivasi sampai saat ini adalah bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda bangkit. Dalam menghadapi masalah atau kegagalan, kita harus belajar dari kegagalan itu dan bangkit kembali. Siapapun bisa jatuh atau gagal, tetapi pemenang selalu bangkit dan bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Kalau saat ini kita berada dalam keterpurukan atau kegagalan, jangan menyerah, tetapi bangkit. Kita adalah pemenang. Mari bangkit lagi. Jangan tinggal di lembah. Lembah hanya kita lewati. Jadilah pemenang. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Sebagai pemenang, marilah bangkit kembali bila Anda sedang jatuh. Minta kekuatan dari Tuhan untuk berjuang kembali. Jangan menyerah, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Banyak orang yang berhasil jadi pemenang bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi mereka tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Karena itu, jika Anda merasa hidup Anda saat ini sedang berada di bawah, sedang terpuruk, sedang jatuh, ayo, milikilah harapan yang lebih besar daripada masalah Anda saat ini. Mari, kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kita. Jangan pernah lagi bilang, "Oh Tuhan, aku punya masalah yang besar." Tapi katakanlah, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan selalu menemani kita dan akan membawa kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi."

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Jika Anda pernah tinggal di sebuah daerah yang terpelosok, di mana belum ada listrik dan peralatan penerang yang canggih, maka Anda akan menggunakan pelita, semacam obor atau sentir, untuk berjalan di tengah kegelapan. Obor atau sentir, nyalanya hanya berkisar beberapa senti saja. Tidak bisa digunakan untuk meneropong jauh ke depan seperti senter atau lampu sepeda motor atau mobil. Karena itu, bagi mereka yang pernah memakai obor atau sentir atau pelita, jalan yang diterangi hanyalah jalan setapak di depan mereka saja, tidak lebih. Mereka berjalan setapak demi setapak, mengikuti cahaya dari pelita. Hidup di dalam Tuhan juga seringkali seperti itu. Kita kadang-kadang ingin bisa meneropong dengan jelas masa depan kita seperti apa. Kita ingin memiliki seperti lampu sorot yang bisa kita arahkan untuk melihat ketidakpastian di depan kita, sehingga kita bisa yakin apa yang akan terjadi nun jauh di sana. Namun, tampaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan ingin Anda memiliki pelita, bukan lampu sorot. Dengan pelita, Anda akan belajar untuk percaya dengan Tuhan, melangkah setapak demi setapak, belajar sabar, beriman, tekun, untuk menatapi sesuatu yang gelap dan tidak pasti di depan Anda. Allah ingin menuntun Anda dengan cara yang sederhana, bukan dengan cara yang spektakuler. Karena itu di Alkitab disebutkan, firman Tuhan itu bagaikan pelita, bukan seperti lampu sorot. Firman itu menerangi hidup Anda setapak demi setapak. Allah ingin mengajak iman kita bertumbuh dan percaya bahwa dengan pelita yang nampaknya nyalanya kecil ini, namun justru membawa Anda kepada keselamatan.

100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat malam Heartliner, senang dan penuh sukacita. Saya Aji Prastia boleh menyapa Anda kembali di hari ini, hari Senin, tanggal 29 Juni 2026 ya Heartliner. Seperti biasa, jam 8 malam sampai jam 9 malam saya akan temani Anda dengan lagu-lagu pujian. Jadi untuk Heartliner yang ingin request ya, Anda bisa sampaikan di nomor 0855-8851006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

Hardliner di tengah kesibukan ya, tuntutan pekerjaan dan berbagai persoalan hidup, kita sering lebih fokus meminta pertolongan Tuhan daripada menikmati hadiratnya ya Hardliner. Padahal hubungan dengan Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita terima, melainkan tentang mengenal Dia lebih dalam Hardliner. Nah, ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa, membaca firman dan berdiam di hadirat Tuhan ya, hati kita diingatkan bahwa Dia tetap setia. Ya, persekutuan dengan Tuhan mengubah cara kita untuk memandang masalah Hardliner. Nah, masalah mungkin tidak langsung hilang ya, tetapi hati kita dikuatkan untuk menghadapinya. Masih bareng saya Aji Prastia, tentunya akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 9 malam nanti ya Hardliner. Tadi sudah menyapa ada Ibu Rinse di Kelapa 2. Selamat malam Ibu Rinse. Ya, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Baik, mau request lagu pujian yang judulnya Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Salamnya untuk semuanya dan untuk Bung Aji Prastia serta kru Hardline yang sedang bertugas. Selamat melayani. Baik, dari Batam juga menyapa. Halo, selamat malam Om Mayati. Minta lagu pujian Intan dan Permata ya. Salamnya untuk sahabat DGA dan pendengar Hardline dimanapun berada. Salam sehat dan kompak selalu di udara. Baik, terima kasih Om Mayati. Ibu Iren juga menyapa, selamat malam. Minta lagu pujian Yesus Pengharapanku. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, juga untuk Kubotsu, Pak Agus, dan teman-teman Hardliners yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Terima kasih ya untuk Ibu Iren dan lagunya Waktu Yesus Tolong Saya. Nanti diputarkan lagunya. Dari perumahan Bugel Tangerang ada Pak Deni, selamat malam. Minta lagu pujian Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Salamnya untuk kru Hardline yang juga mendengar radio Hardline dari Sabang sampai Merauke. Semoga diberikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera dan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Pak Deni. Untuk Hardliner yang masih ingin request lagu pujian malam ini, Anda bisa sampaikan di nomor WA 0855-885-1006 dan juga di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 ya untuk Hardline Tangerang.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Lerner, waktu Yesus tolong saya. Lagu ini mengingatkan kita pada satu kebenaran sederhana ya, Lerner, namun mendalam. Pertolongan Tuhan dapat mengubah hidup seseorang ya. Saat Tuhan Yesus menolong kita, bukan hanya keadaan yang bisa berubah, tetapi juga hati, cara pandang, dan pengharapan kita, Lerner. Ya, seringkali kita mengukur pertolongan Tuhan itu dari seberapa cepat masalah selesai, Lerner. Namun, di dalam Alkitab kita melihat bahwa pertolongan Tuhan juga hadir dalam bentuk kekuatan untuk bertahan ya, hikmat untuk mengambil keputusan, dan damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Ketika kita mengingat kembali bagaimana Tuhan pernah menolong kita di masa lalu, iman kita dikuatkan untuk menghadapi hari ini, Hardliner. Kesetiaannya pada masa lalu menjadi alasan untuk tetap bertahan pada masa depan ya. Karena itu, jangan biarkan kesulitan membuat kita lupa akan karya Tuhan yang sudah kita alami. Lagu ini ya, Hardliner, juga mengajak kita untuk menjadi saksi. Pertolongan yang kita terima bukan hanya untuk disimpan sebagai pengalaman pribadi ya, Hardliner, tetapi juga untuk dibagikan agar orang lain melihat kasih dan kuasa Tuhan melalui hidup kita. Baik, tadi sudah menyapa di WA Heartland ada Ibu Sari dari Jakarta Selatan. Selamat malam, minta lagu pujian Pakai Aku Tuhan. Salamnya buat Ibu Iren, Opung Roy, Pak Wardiono, Ibu Rinse, juga untuk Kak Yohana, Pak Le, Pak Di, Bung Roman, Bung Daniel, juga untuk Kak Versi dan semuanya. Ya, salam sukacita dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Ibu Sari juga. Selanjutnya menyapa ada Ibu Ana Usman di Bona. Selamat malam Ibu Ana Usman, request lagu pujian Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Salamnya buat Ibu Ningsih di Bona, juga buat seluruh pendengar Radio Heartline, salam sehat selalu. Terima kasih. Ibu Icu di Cimoni, selamat malam. Ya, salam sehat, semangat selalu, dan minta lagu pujian 10,000 Reason ya. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali. Dan yang ada di WA Group, HSPR, serta kru Heartline Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara. Ibu Icu, terima kasih. Heartliner yang masih ingin request lagu pujian, silakan Anda sampaikan ya di nomor WA Heartline 0855-885-1006 atau di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

Ya, bagi Raja Wali request dari Ibu Indri di Jakarta Selatan ya. Dan selanjutnya juga menyapa ada Pak Darwin Chen Erwin. Selamat malam, semangat selalu, kirim salam buat semua pendengar Hardline ya. Dan request lagu pujian Tuhan Selalu Menolongku. Baik, nanti diputarkan untuk Pak Darwin Chen Erwin. Ya Hardliner, tidak terasa ya kita sudah tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran malam ini Hardliner. Dan kiranya setiap pujian yang telah kita nikmati bersama ya menjadi kekuatan baru dalam menjalani hari-hari kita Hardliner. Nah, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia setia menyertai, menguatkan, dan selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya Hardliner. Saya Aci Prastia, pamit dari ruang dengar Anda malam hari ini ya. Dan mari kita tutup perjumpaan kita dengan sebuah lagu yang mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Tuhan Selalu Menolongku. Kiranya melalui lagu ini Hardliner, kita kembali diteguhkan untuk terus berharap kepadanya. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Sampai jumpa di siaran berikutnya hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam.

Ketika hidup kita terasa sangat berantakan, maukah kita izinkan Tuhan untuk menggali hal-hal baru dari kekacauan yang sedang kita alami? Hal-liner, banyak kekacauan yang pernah dan sedang terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita mau mengeluh dan berkata, Tuhan kok gak kelar-kelar? Namun, Tuhan mau kita bangkit dan melangkah bersamanya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal-liner, ada seorang tokoh Alkitab bernama Nehemia. Ia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem runtuh, kota suci itu hancur. Tapi alih-alih putus asa, ia menangis, berdoa dan bangkit. Dengan pimpinan Tuhan, ia memimpin pembangunan kembali tembok dan memulihkan semangat bangsa. Hal-liner, kekacauan bukan akhir cerita. Tuhan memberi kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali. Jangan hanya menunggu perubahan, mulailah melangkah dengan iman. Kekacauan hidup bisa terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi bersama Tuhan, itu bisa menjadi awal dari pemulihan, pertumbuhan, dan penggenapan rencananya.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul ketiga, Pengangkatan Gereja. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Akan tiba saatnya ketika suara gereja tidak lagi terdengar di bumi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Pengangkatan Gereja, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Tur Nubuatan Ketiga, Pengangkatan Gereja, KKR Huntsville, Evakuasi Besar, TOP 03. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa akan datang harinya ketika dalam sekejap jutaan orang akan dievakuasikan dari dunia ini. Saat itu akan menjadi saat yang kacau, yang belum pernah dialami di bumi ini. Kita-kita yang menyaksikan apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, percaya bahwa saat peristiwa itu sudah dekat. Peristiwa itu telah digambarkan seperti ini oleh berbagai penulis. Pesawat-pesawat jumbo jatuh ke bumi karena tidak lagi dikendalikan oleh pilot. Bis-bis, kereta-kereta, kereta-kereta bawah tanah, dan mobil-mobil tak berpengemudi menimbulkan bencana yang tak terbayangkan. Ruangan-ruangan kelas tiba-tiba saja kehilangan gururnya. Dokter-dokter dan juru rawat tampaknya meninggalkan pasien-pasien mereka di tengah-tengah operasi bedah. Dan pasien-pasien lenyap dari meja operasi. Anak-anak lenyap dari tempat tidur mereka. Orang-orang berlarian di jalanan mencari anggota-anggota keluarga yang lenyap, padahal barusan ada. Dan kepanikan mencengkram setiap rumah tangga, setiap kota, dan setiap negara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, beberapa orang merancang sebuah surat kabar yang bisa dipakai setelah pengangkatan. Berita-berita utamanya menceritakan orang-orang yang lenyap dari komunitas, dan beginilah salah satu artikel berita utama yang mereka bayangkan. Pada pukul 12.05 semalam, seorang operator telepon melaporkan tiga panggilan panik menyangkut kerabat yang lenyap. Dalam 15 menit, semua komunikasi macet dengan pengaduan-pengaduan serupa. Pemeriksaan di lapangan di seluruh penjuru bangsa menemukan situasi yang sama di setiap kota. Para suami yang terisak mencari informasi tentang istri mereka yang lenyap secara misterius. Seorang suami melaporkan, "Saya menyalakan lampu untuk menanyakan kepada istri saya, apakah dia tidak lupa memasang alarm? Namun ternyata dia lenyap. Pakaian tidurnya masih ada. Jam tangannya ada di lantai. Namun dia sendiri lenyap." Seorang wanita panik yang menghubungi dari Brooklyn mengadu sambil menangis. "Suami saya baru pulang dari giliran jaga malam. Saya mencium dia, namun dia lenyap dari rangkulan saya." Peristiwa yang sedang saya gambarkan adalah yang Alkitab sebut pengangkatan. Sebelum kita mempelajari bacaan kitab suci yang menggambarkan peristiwa ini, saya hendak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang anak perempuan kepada ibunya. Setelah mendengar saya mengkhotbahkan kebenaran serupa di Cedar Mountain, pertanyaannya sangat berwawasan dan ibunya memberitahu saya sementara saya sedang berolahraga di pusat kebugaran. Beginilah yang ditanyakan oleh anak perempuan saya, dan Bapak perlu memberi saya jawabannya agar saya bisa pulang dan memberitahukan apa jawabannya. Beginilah pertanyaannya. Dr. Jeremia terus saja membicarakan tanda-tanda yang berkembang menyambut kedatangan Tuhan kembali. Lalu tiba-tiba saja dia mengatakan, dan tidak perlu terjadi apa-apa lagi sebelum Yesus datang kembali untuk menjemput kita pulang bersamanya. Nah, Mami, itu tidak masuk akal bagi saya. Jadi tanda-tandanya ada atau tidak? Apa sih maksud sang pastor? Pertanyaannya sangat berwawasan dan menuntut jawaban. Yang pertama adalah kedatangan Kristus yang pertama kali. Dan tentu setelah kedatangan Kristus yang pertama kali, datanglah peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah zaman gereja. Dalam di zaman itulah kita sekarang berada. Sekarang ini kita hidup di zaman gereja. Zaman antara kedatangan Kristus yang pertama kali dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui apa peristiwa berikutnya? Persis setelah zaman gereja yang akan mengubah segalanya, selamanya adalah peristiwa yang kita sebut pengangkatan. Perhatikan, pengangkatan menunjukkan Yesus datang dari sorga, namun tidak turun sampai ke bumi. Alkitab mengatakan bahwa kitalah yang akan diangkat menyongsong dia di angkasa, lalu kita akan pulang ke sorga bersama dia dalam pengangkatan. Setelah pengangkatan, suatu periode tribulasi besar akan terjadi di bumi selama 7 tahun. Pada akhir tribulasi 7 tahun itu, terjadilah kedatangan Kristus yang kedua kali. Disinilah penjelasannya menjadi tidak nyambung bagi kebanyakan orang yang bingung tentang masa depan. Pengangkatan dan kedatangan Kristus yang kedua kali tidaklah sama. Pengangkatan adalah ketika Yesus datang kembali untuk menjemput umatnya pulang ke sorga bersama dia. Baru terjadi tribulasi di bumi, baru kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana Alkitab mengatakan dia akan datang kembali bersama seluruh umat Allah dan seluruh malaikat dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Jadi beginilah jawaban bagi pertanyaan anak perempuan itu. Pengangkatan ini tidak ada tanda-tandanya. Pengangkatan ini bisa terjadi kapan saja. Namun, perjanjian baru penuh dengan tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun coba terka, setiap peristiwa melontarkan bayang-bayang di hadapan kita. Maka jika ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera terjadi, maka berarti pengangkatan adalah 7 tahun sebelumnya. Jadi pengangkatan pasti terjadi, bukan? Maka ketika kita mempelajari nubuat-nubuat Alkitab, kita telah melihat berkumpulnya kembali Israel, dan kita telah melihat menyatunya kembali bangsa-bangsa Eropa, dan kita telah melihat segala hal yang sedang terjadi di layar nubuatan. Yang kita ketahui adalah begini, penebusan kita sudah semakin dekat. Alkitab mengatakan bahwa Yesus pasti datang kembali. Kemanapun saya pergi, saya mengatakan kepada orang-orang bahwa saya mengekspektasikan masih berada di sini ketika Yesus datang kembali untuk mengangkat umatnya. Saya percaya bahwa segalanya sudah demikian dekat, sehingga jika Tuhan mengizinkan saya masih hidup, saya akan melihat pengangkatan. Dan saya telah menemukan suatu slogan, lebih baik saya melihat sang pengangkatan daripada sang pengusung jenazah. Bukan, saya sungguh menanti-nantikan peristiwa ini. Nah, menurut kitab Wahyu, ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, setiap mata akan melihat dia. Namun ketika pengangkatan terjadi, peristiwanya akan terjadi dengan sangat cepat, tanpa aba-aba. Dan itulah jawaban bagi janji yang Yesus berikan dalam Yohanes bab 14. Ingatkah Anda ketika Yesus sudah mau pergi setelah murid-muridnya mulai sedikit memahami kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya? Dan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi. Dan mereka tidak mengerti. Dan sebagian dari mereka bertanya, Tuhan, mau kemanakah engkau? Dan Tuhan bagaimanakah engkau sampai ke sana? Yohanes 14 ayat 5. Dan Yesus mengatakan kepada mereka dalam Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Dan pengangkatan adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus tersebut. Dia sudah kembali ke sorga, dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Dan suatu hari nanti dia akan datang kembali, menyambut kita untuk menyongsong dia di angkasa, lalu kita akan pulang ke tempat yang selama ini dia persiapkan. Jika Tuhan menciptakan bumi dalam 6 hari, lalu beristirahat pada hari ke-7, dia sudah beberapa ribu tahun menggarap sorga. Dapatkah Anda membayangkan seperti apa sorga itu nanti? Maksud saya, sorga akan menjadi tempat yang tidak seperti yang pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Dan pengharapan orang percaya adalah begini, bahwa sebelum terjadi tribulasi di bumi, Tuhan Yesus Kristus sudah akan datang kembali. Nah, nas yang mengajarkan kebenaran ini ditemukan dalam 1 Tesalonika 4. Tulisan kepada jemaat di Tesalonika, gereja di Tesalonika, sangatlah penting. Izinkan saya menjelaskan apa maksud saya. Umat Kristiani yang tinggal di kota Tesalonika ini sudah mendengar bahwa Yesus akan datang kembali. Namun mereka belum paham. Sesungguhnya mereka pikir Yesus akan datang lagi sementara mereka masih hidup. Dan mereka berpikir, lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dan dikubur? Bagaimana dengan kakek nenek kita dan teman-teman saleh kita yang sudah meninggal? Bagaimana dengan mereka? Mereka sudah tiada ketika Yesus datang kembali. Lalu, apa yang akan terjadi kepada mereka? Maka sang penulis surat 1 Tesalonika hendak menjelaskan jawaban bagi pertanyaan tersebut. Coba buka Alkitab Anda ke 1 Tesalonika bab 4, dan saya hendak membacakan sebagiannya, dan saya minta Anda menyimaknya lebih dari yang sudah-sudah. Sebab inilah jawaban yang Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika menyangkut apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mereka kasihi. Apa yang akan terjadi seandainya Yesus datang kembali, padahal orang-orang yang mereka kasihi sudah meninggal. Maka kita membaca dalam 1 Tesalonika 4, dengarkan perkataan Paulus. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18. Bagian pertama, tujuan awal yang teliti tentang pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 14. Nah, penulis bacaan kitab suci ini memulai dengan memberikan kepada para pembacanya tinjauan awal tentang apa yang akan terjadi di masa depan, agak seperti pendahuluan dari peristiwa ini. Bagian A, menghalau ketidaktahuan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Dan dia memulai dengan berusaha menghalau ketidaktahuan mereka. Dia memulai dalam ayat 13 dengan mengatakan, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui. Dan saya telah mengamati bahwa kapan saja kalimat itu muncul dalam kitab suci, Anda tahu apa maksudnya? mereka adalah saudara-saudari seiman yang masih kurang pengetahuan, yang masih belum mengetahui apa yang perlu mereka ketahui. Sesungguhnya J. Vernon McGee pernah mengatakan bahwa jemaat terbesar di dunia

Tahukah Anda bahwa kira-kira seperempat dari Alkitab itu nubuatan? Jika Anda memutuskan untuk tidak berkhotbah tentang nubuat, Anda akan tidak mengetahui banyak hal. Anda akan menjadi bagian dari jemaat yang Dr. Metzke maksudkan ketika mengistilahkan jemaat yang kurang pengetahuan. Jadi kita perlu membuka Alkitab kita dan meminta agar Allah menolong kita memahami apa yang dikatakan kitab suci. Bagian B, menggambarkan kematian orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Hal pertama yang Paulus lakukan setelah menghalau ketidaktahuan mereka adalah menggambarkan kematian orang percaya. Dan ini sangat menarik. Perhatikan apa katanya. Katanya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. 1 Tesalonika 4 ayat 13a. Istilah yang dipakai untuk umat Kristiani yang telah meninggal dalam nas perjanjian baru ini adalah istilah yang juga berarti tidur. Namun tidur dalam kematian. Sesungguhnya jika Anda mempelajari bacaan kitab suci perjanjian baru, Anda takkan menyangka betapa sering istilah ini dipakai untuk menggambarkan kematian. Dan Anda tidak menyangkalnya sebab Anda berasumsi lain. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya memberikan beberapa ayat. Yohanes 11 ayat 11 menyangkut Lazarus. Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Izinkan saya bertanya, apakah Lazarus sedang tidur? Bukan. Alkitab mengatakan bahwa dia sudah dikubur dan sudah mulai bau busuk. Dia bukan sedang tidur. Dia sudah meninggal. Namun tidur adalah istilah yang dipakai untuk kematian umat Kristiani. Sekali lagi dalam kisah para rasul bab 7, kita membaca, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Kisah para rasul pasal 7 ayat 60. Apakah Stefanus tertidur? Bukan. Dia dirajam sampai mati. Dia tewas. Dia tertidur. Dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 36, kita membaca begini tentang Daud, dan inilah yang paling jelas dari semuanya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi apa yang terjadi kepada Daud? Apakah dia tertidur? Bukan, dia meninggal. Dan dalam 1 Korintus 15:20 kita membaca, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tahukah Anda bahwa jika Anda umat Kristiani, kematian itu sama saja seperti tertidur. Demikianlah yang Alkitab katakan, dan kita akan mempelajari alasannya sebentar lagi. Umat Kristiani mula-mula memiliki istilah yang mengagumkan ini untuk tempat-tempat menguburkan orang mati. Dalam bahasa Yunani istilahnya adalah koimetrion. Dan jangan bingung dulu, sebab istilah ini artinya tempat istirahat bagi orang asing, tempat tidur. Sabar ya. Dari istilah ini kita mendapatkan istilah cemetery dalam bahasa Inggris. Di zaman itu, istilah yang sama juga dipakai untuk penginapan atau hotel atau motel. Istilah untuk kuburan juga dipakai untuk hotel. Dan ketika Anda menginap di hotel, Anda mengekspektasikan diri bangun pada keesokan harinya dan melanjutkan perjalanan Anda. Dan demikianlah gambaran tentang tempat di mana Anda menguburkan orang-orang yang Anda kasihi, yang percaya. Tubuh orang yang percaya dibaringkan dalam hotel hingga kebangkitan. Menarik, bukan? Jadi di manakah orang yang saya kasihi? Oh, sedang menginap di hotel di kuburan. Maksud saya, hal itu akan membukakan mata sebagian orang. Akan memulai percakapan. Jika Anda mau, suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali dan tubuh orang yang percaya akan dibangkitkan. Dan kebenaran utama di sini yang perlu kita ingat adalah begini. Sama seperti halnya kita tidur secara fisik dan mengekspektasikan diri bangun pada keesokan harinya di hotel di mana kita menginap. Demikianlah sebagai umat Kristiani. Ketika kita meninggal, yakinlah bahwa suatu hari nanti kita akan dibangunkan oleh kedatangan Tuhan kembali. Kita akan keluar dan dari hotel kita dan menyongsong

0: Tuhan di angkasa. Sungguh kebenaran yang besar. Bagian C, membela pengharapan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Nah, setelah menghalau ketidaktahuan mereka dan menggambarkan kematian, Paulus membela pengharapan orang percaya dan beginilah katanya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13c hingga 14. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, katanya, aku tidak mau engkau berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dia bukan mengatakan, aku tidak mau engkau berduka cita, melainkan aku tidak mau engkau berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ada perbedaan antara berduka cita tanpa pengharapan dan berduka cita dengan pengharapan? Ketika saya masih kuliah di Dallas Seminari, saya menjadi penasihat rohani di rumah sakit Baylor University selama kira-kira 2 tahun. Saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan, namun toh itu pekerjaan, dan saya perlu pekerjaan, maka saya terima saja. Dan ketahuilah bahwa itu adalah tempat paling menyeramkan yang pernah saya kunjungi dalam hidup saya. Waktu itu saya bertugas dengan penyeranta kecil. Dan setiap kali sesuatu yang buruk terjadi di rumah sakit ini, mereka menghubungi saya dan berkata, datanglah ke ruangan keluarga. Maka saya berjumpa dengan orang-orang dari segala tempat yang terbayangkan. Kebanyakan keluarga orang-orang yang sedang bermasalah besar itu hadir. Sebagiannya tewas dalam kecelakaan. Ketika itu saya masih siswa seminari muda yang berusaha memahami kehidupan. Dan saya mendapatkan hasil pengamatan yang mengagumkan selama tahun-tahun itu. Saya sampai ke tahapan di mana saya bisa masuk ke dalam ruangan keluarga ini dan langsung mengetahui apakah pasien yang bersangkutan umat Kristiani atau bukan, bahkan tanpa bertanya. Sebab umat Kristiani juga tulus berduka cita seperti yang lain. Dan jangan membiarkan siapapun omong kosong bahwa jika Anda umat Kristiani, seharusnya Anda tidak menangis ketika orang meninggal, atau seharusnya Anda tidak sedih ketika segalanya tidak beres, sebab itu tidak benar. Alkitab mengatakan bahkan Yesus pun menangis. Namun beginilah bedanya, duka cita orang percaya bukanlah tanpa pengharapan. Dan jika Anda pernah melihat siapapun yang berduka cita tanpa pengharapan, ada kesan putus asa dalam duka cita mereka. Saya ingat, pada suatu hari masuk ke dalam ruangan keluarga ini dan melihat seorang wanita sedang berlutut, membenturkan kepalanya ke karpet karena putus asa yang dirasakannya setelah kehilangan orang yang dia kasihi. Dengarkan, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghilangkan sengatan maut. Dan itu berarti bahwa walaupun kita juga berduka cita, ketika kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita tidak berduka cita seperti orang lain yang tidak mengenal dia. Sebab kita tahu bahwa maut bukanlah akhir. Sesungguhnya, maut justru awal dari sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kita alami sebelumnya. Nah, beginilah alasannya kita tidak perlu berkabung. Disinilah pengharapan kita. Perhatikan apa kata Paulus dalam ayat 14 katanya. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit lagi, masakan terlalu sulit bagi kita untuk percaya bahwa dia sanggup mengadakan mujizat yang sama dalam kehidupan Anda dan saya. Maksud saya, ini menjelaskan bagaimana Kristus menghilangkan sengatan maut bagi orang percaya. Dia telah mengubah maut menjadi tidur oleh kematiannya sendiri. Jadi inilah alasan kita tidak perlu berkabung. Saya begitu bersyukur bahwa walaupun suatu hari nanti saya akan meninggal, saya tidak takut mati. Saya sempat beberapa kali menghadapi maut karena kanker lipoma. Namun saya tidak takut mati. Saya juga bukannya mau mati. Ya, saya ini seperti anak kecil di ruangan kelas di mana sang guru bertanya, berapa banyak di antara kalian yang ingin masuk surga ketika mati nanti? Semua orang mengangkat tangan mereka, kecuali seorang anak kecil di barisan belakang. Maka sang guru menghampirinya dan bertanya, nak, masakan kamu tidak mau masuk surga ketika mati nanti? Oh, katanya, tentu mau ketika saya mati nanti. Tapi saya kira, ibu mau menawarkan sesuatu yang menarik untuk nanti malam. Saya juga bukannya mau masuk surga nanti malam, ya. Anda mengerti maksud saya mau masuk surga ketika Allah sudah siap membawa saya pulang ke surga. Dan saya tidak takut masuk surga, sebab saya tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik menantikan kita di sana, karena iman kita kepada Kristus. Bagian kedua, janji yang pasti tentang pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Nah, dalam bagian berikutnya dari bacaan kitab suci ini, ayat 15, kita sudah melihat tinjauan awal tentang pengangkatan. Sekarang kita akan melihat janji tentang pengangkatan. Perhatikan ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Paulus memperkenalkan ayat ini dengan pernyataan tentang otoritas ilahi.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tur Nubuatan, judul ketiga, Pengangkatan Gereja. Pengangkatan adalah peristiwa yang menegaskan pengharapan umat percaya pada Tuhan Yesus akan datang menjemput mereka sebelum masa kesusahan besar melanda dunia. Dalam sekejap, orang-orang percaya akan diangkat untuk menyongsong Kristus di awan-awan, meninggalkan bumi yang dilanda kepanikan besar. Pengajaran tentang pengangkatan tidak hanya menghibur orang percaya yang kehilangan orang terkasih, tapi juga mengingatkan bahwa kematian bagi umat Kristen hanyalah seperti tidur, seperti suatu jeda sementara sebelum kebangkitan tubuh yang mulia. Keyakinan ini memberikan pengharapan di tengah ketidakpastian dunia dan memastikan bahwa masa depan bersama Kristus adalah janji yang pasti dan penuh sukacita. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Pengangkatan Gereja dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu, kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu berdoa dengan salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara Yakobus, kita sudah belajar, sedang membicarakan situasi yang dia sering temukan di sebuah komunitas orang percaya. Dan apa masalah yang dia lihat dalam komunitas orang percaya ini? Ada sengketa, ada pertengkaran, ada konflik yang cukup besar sehingga Yakobus perlu menulis tentang hal ini. Ini bukan kelompok orang petarung jalanan atau perusahaan yang sedang rebutan kontrak, ini komunitas orang percaya. Jadi kalau ada konflik, pertengkaran, sengketa, dari mana asalnya? Nah ini yang Yakobus ingin jawab. Dari mana asal semua itu? Jadi Yakobus menjawab pertanyaannya sendiri. Dan jawabannya adalah bukan dari pihak luar. Dia tidak menyebut ada provokasi dari pihak luar. Dia menyebut ada situasi di luar sana yang tidak adil, tetapi Yakobus menekankan sumber konflik itu ada di dalam. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, istilah bahasa asli yang dipakai itu ya kata hedonai, yang dari kata itu kita mendapatkan istilah hedon atau hedonisme yang sangat kita kenal. Tapi yang Yakobus maksudkan ini bukan sekedar kesenangan hidup secara umum. Ini bicara mengenai keinginan, keinginan manusia yang sangat dalam. Misalnya, kuasa, keinginan untuk kuasa, keinginan untuk pengakuan, keinginan untuk kontrol, untuk posisi. Nah, keinginan-keinginan ini tidak bisa diam, tidak mau diam, dan terus-menerus menuntut dipuaskan. Nah, itu sebabnya mereka disebut saling berjuang atau saling berkelahi di dalam diri kita seperti dua tentara yang bertempur di medan yang sama. Nah, ada satu kata yang digunakan Yakobus sangat kuat, yaitu berjuang atau berperang. Jadi ini bukan sekedar ketidakpuasan yang pasif, ini peperangan. Bayangkan dua kekuatan yang terus-menerus tarik-menarik dalam hati seseorang. Misalnya, keinginan untuk nampak lebih baik dari orang lain. Keinginan untuk mendapat pengakuan atas kontribusi yang merasa kurang dihargai. Atau keinginan untuk menang debat. Keinginan untuk mempertahankan posisi atau pandangan yang terasa terancam dan lemah. Keinginan-keinginan ini tidak diam saja, tidak tidur dalam diri kita. Mereka terus bangkit, berperang, berjuang. Dan kalau mereka tidak terpuaskan, mereka bisa keluar, meledak keluar dalam bentuk konflik dengan orang lain. Saudara, ini memang suatu diagnosa yang tidak nyaman. Karena ini meniadakan semua alasan atau dalih yang biasa manusia pakai untuk membenarkan konflik. Atau menyalahkan orang lain. Manusia pada umumnya sering berkata, oh konflik ini terjadi karena orang itu yang memprovokasi saya. Oh konflik ini terjadi karena memang situasinya tidak adil. Konflik ini terjadi karena saya diperlakukan tidak baik. Semuanya mungkin ada benarnya. Mungkin memang ada orang yang memprovokasi. Mungkin situasi memang tidak adil. Dan mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi Yakobus berkata, sebelum kita membicarakan semua faktor luar, tanyakan dulu satu hal. Apa yang sedang bergumul, berperang, berjuang di dalam diri kita sendiri? Karena dari situ asalnya. Nah, di ayat yang kedua, Yakobus menggambarkan sebuah pola yang sangat umum dan sangat universal. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kalimat ini bukan dua kalimat yang berdiri sendiri. Ini adalah dua gambaran dari pola yang sama. Keinginan yang tidak terpenuhi menciptakan atau menghasilkan frustrasi. Frustrasi yang tidak diselesaikan menciptakan konflik. Dan konflik yang dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih daripada situasi awal yang memicunya. Ya, istilah membunuh itu di sini menjadi perdebatan di kalangan para penafsir. Karena sebagian menafsirkannya harafiah bahwa memang komunitas orang percaya yang menerima surat Yakobus ini memang ada yang sampai melakukan kekerasan fisik. Tetapi ada juga penafsir menafsirkan sebagai suatu metafora. Sesuai dengan ajaran Yesus, di mana amarah sudah dianggap sama dengan pembunuhan. Tapi satu hal yang jelas dari konteksnya, Yakobus ini sedang berbicara mengenai seberapa jauh keinginannya tidak terkontrol ini bisa menjatuhkan seseorang. Seberapa destruktif frustrasi yang tidak ditangani ini bisa berubah. Dan keinginan yang tidak terpenuhi itu bisa kemana-mana. Melakukan berbagai macam kejahatan. Saudara, ada seorang yang bekerja di perusahaan. Dan ketika ada posisi direktur terbuka, dia dan seperti orang-orang lain mengira dia akan dipilih. Tetapi ternyata perusahaan mengangkat orang dari luar perusahaan. Orang yang lebih muda, padahal pengalamannya lebih sedikit. Nah, orang-orang di dalam, salah satu bapak ini, di dalam perusahaan itu sebenarnya sudah lama mengincar posisi itu. Bukan karena dia itu serakah atau ambisius, tapi karena dia yakin dia sudah layak dan kompeten untuk mendapatkannya. Nah, ketika dia tidak mendapatkannya, nah, yang terjadi pada orang ini adalah bukan proses sedih atau berduka yang sehat. Yang terjadi adalah bahwa keinginannya tidak terpenuhi itu mulai berperang di dalam dirinya, dan pelan-pelan mulai meledak keluar. Dia mulai meremehkan keputusan direktur baru yang lebih muda itu. Di depan rekan-rekannya. Dia mulai mencari-cari kesalahan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dia mulai membentuk klub atau klik di antara karyawan lama. Bukan karena dia itu orang jahat, tetapi karena keinginan atau hedonai yang tidak ditangani, yang terus berperang di dalam. Dan peperangan itu akan mencari jalan keluar. Itu sebabnya nampak sikap dalam sikapnya. Dan Yakobus sudah menulis tentang hal ini 2000 tahun yang lalu. Yang membuat keinginan atau hedonai ini begitu berbahaya adalah bahwa dia bekerja tanpa kita sadari. Tentu kita tidak bangun pagi hari dan berkata, hari ini saya akan membiarkan keinginan saya yang tidak terpenuhi untuk mengarahkan, mengontrol reaksi-reaksi saya dan menciptakan konflik. Tentu tidak. Yang terjadi jauh lebih halus dari itu. Kita bereaksi kepada situasi dan reaksi itu terasa wajar, terasa proporsional dan sesuai dibenarkan oleh keadaan. Memang orang itu menyebalkan. Situasi memang tidak adil. Keputusan memang salah. Dan kita tidak menyadari bahwa kepedihan, kesedihan kita kepada situasi itu jauh lebih besar dari yang seharusnya. Dan justru karena ada hedonai atau keinginan yang sudah lama berperang di dalam hati kita. Sebelum situasi itu bahkan terjadi. Saudara, John Calvin mencatat dalam penjelasannya dari ayat Yakobus ini, bahwa manusia itu memang sangat makhluk yang sangat terampil dalam menipu diri sendiri tentang motivasi yang sesungguhnya. Kita sangat pandai menemukan alasan-alasan yang terdengar mulia untuk tindakan-tindakan yang sesungguhnya berakar dari keinginan yang jauh lebih gelap. Kita marah demi tanda kutip keadilan. Kita berdebat demi tanda kutip kebenaran. Kita memisahkan diri demi tanda kutip kesehatan. Dan semua label itu ya mungkin saja ada benarnya. Tapi di baliknya itu ada keinginan-keinginan yang belum pernah sungguh-sungguh diperiksa. Keinginan untuk menang, keinginan untuk diakui, keinginan untuk tidak merasa kecil. Nah, pertanyaannya Kobus minta kita tanyakan, bukanlah apakah saya punya alasan yang baik untuk bereaksi, tetapi apa yang sebenarnya sedang berperang dalam diri saya bahkan sebelum saya bereaksi. Rasul Paulus menggambarkan hal yang sama dalam Roma 7 ayat 21 sampai 23. Ada peperangan dalam diri, ada konflik antara apa yang kita ingin lakukan versus melawan apa yang kita akhirnya sebenarnya lakukan. Jadi ini bukan sekedar kelemahan moral, tetapi peperangan yang berlangsung jauh di bawah alam sadar, di tempat di mana motivasi dan keinginan kita terbentuk. Nah, Yakobus dan Paulus berbicara dari sudut yang berbeda tentang kenyataan yang sama. Manusia yang percaya pun tidak otomatis bebas dari peperangan rohani ini. Justru karena kita lebih menyadarinya, kita bisa membawanya kepada Tuhan, bukan mengabaikannya, bukan membiarkannya terus berperang tanpa disadari. Nah, di tengah ayat yang kedua, Yakobus memberikan sesuatu yang terasa seperti tiba-tiba, tetapi sebetulnya sangat jelas hubungannya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Setelah menggambarkan pola konflik yang lahir dari keinginan yang tidak terpenuhi, Yakobus menunjuk pada masalah yang mungkin lebih dalam daripada yang kita duga. Kita tidak membawa keinginan-keinginan itu kepada Tuhan. Kita berjuang sendiri untuk memperolehnya. Kita memanipulasi situasi. Kita membangun aliansi. Kita menekan, mendorong, mengkritik orang yang berjalan di jalan kita. Tapi kita tidak berdoa. Ini bukan sekedar bicara tentang doa secara sederhana. Ini bicara mengenai posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak membawa keinginan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan sesuatu tentang diri kita. Bahwa kita merasa lebih tahu dari Tuhan apa tentang apa yang kita butuhkan. Atau kita lebih mampu dari Tuhan untuk memperolehnya. Bahwa masalah kita terlalu kecil atau terlalu besar untuk dibawa kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Yakobus mengatakan salah satu akar dari konflik dan frustrasi kita adalah ketidakpercayaan yang mengambil kendali ke tangan kita sendiri. Yakobus sudah menulis hal ini tentang hikmat ini di pasal 1 ayat 5. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat adalah kapasitas untuk berhenti di persimpangan dan memilih jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan untuk posisi, keinginan untuk pengakuan, keinginan untuk dapat kuasa, semua itu bisa menjadi dorongan baik kalau diarahkan dengan hikmat. Tetapi tanpa hikmat, keinginan yang sama bisa menghancurkan. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari strategi manusia. Tetapi Yakobus tetap tahu bahwa akan ada orang yang berkata, tapi saya berdoa. Saya sudah berdoa tentang hal ini. Dan untuk mereka ini, dia menuliskan ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa dengan salah. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini sangat-sangat menegur sekali. Karena ternyata ada dua hal, dua masalah doa di sini. Satu, tidak berdoa sama sekali. Yang kedua, berdoa tetapi motifnya salah, motivasinya salah. Nah, istilah salah di ayat yang ketiga itu kakos, itu secara harafiah berarti buruk, salah arah, tidak sesuai dengannya semestinya. Dan Yakobus langsung mendefinisikan apa artinya berdoa dengan buruk, yaitu berdoa dengan tujuan untuk menghabiskan semua yang kita terima untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Doa ya doa, tapi bukan mencari kehendak Tuhan. Doa yang cenderung menggunakan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, ada seorang berkata Allah yang memberi hadiah di sini diperlakukan seperti mesin penjual otomatis yang dirancang untuk memuaskan kepentingan diri. Doa itu seperti koin yang kita masukkan ke sebuah mesin, kita tekan tombol yang kita inginkan dan kita harapkan keluar apa yang kita minta. Jadi doa dianggap bukan persekutuan dengan Allah yang hidup, bukan mencari kehendaknya, tapi transaksi di mana Tuhan diminta untuk memvalidasi apa yang kita sudah putuskan, kita mau lakukan. Saudara, ini memang sangat membuat tidak nyaman. Karena secara lahiriah, doa-doa dengan motif seperti ini, ya kedengarannya bagus. Kata-katanya benar. Ayat-ayat dikutip mungkin tepat. Tetapi isinya adalah agenda kita sendiri yang dibungkus dalam bahasa rohani. Yakobus tidak sedang berbicara mengenai orang-orang yang jelas-jelas egois dan tidak peduli dengan Tuhan. Dia sedang berbicara tentang kita, orang-orang yang cukup tahu bahasa Kristen dan bisa membungkus keinginan kita dengan kata-kata yang terdengar rohani. Tetapi sayangnya motivasi dasarnya masih sama. Puaskan keinginanku. Maka saudara, mengapa Yakobus menegur dengan sangat tegas di awal pasal 4 ini? Karena memang seperti dokter, diagnosa yang tepat itu langkah pertama menuju ke kesembuhan yang benar. Kalau kita memperbaiki konflik di level yang salah, kalau kita coba negosiasi atau kompromi, coba mediasi, ya memang semua itu bisa berguna. Tapi kalau akar masalahnya ada di keinginan atau hedonai yang terus berperang dalam diri kita, maka apapun tindakan kita ya tidak benar-benar menyembuhkan. Luka itu akan terus terbuka karena kita hanya mengobati gejalanya. Saudara, ada seorang ibu yang terus konflik dengan mertuanya. Setiap kali datang ke mertua, pulang dengan ketegangan. Setiap kali ngobrol, seperti berdebat dan bertempur. Dia sudah coba berbagai pendekatan, lebih sabar, lebih komunikasi, menghindari topik sensitif. Tapi ya, konfliknya tetap sama, tidak berkurang. Hanya berpindah topik, berpindah tempat. Suatu hari di sebuah kelompok kecil, PA, seorang teman bertanya kepadanya dengan lembut. Di balik semua ini, apa yang kamu sebenarnya harapkan atau inginkan dari ibu mertuamu? Saudara, wanita tadi terdiam. Lalu dengan pelan dia jawab, saya ingin dia mengakui bahwa saya ini seorang pasangan yang baik untuk anaknya. Saya ingin dia tidak lagi melihat saya sebagai orang luar dalam keluarganya. Itu bukan kebutuhan yang salah atau jahat, itu sangat manusiawi. Butuh diterima, penerimaan, akan pengakuan, rasa dimiliki. Tetapi selama kebutuhan itu diperjuangkan melalui konflik dan bukan dibawa kepada Tuhan yang benar-benar bisa menggenapinya, maka pola yang sama akan terus berulang. Maka saudara yang terkasih, Yakobus memberikan diagnosa yang kedengarannya sangat tegas dan keras. Itu bukan untuk menghukum kita, tapi justru untuk membebaskan kita dari perjuangan yang sia-sia. Selama kita percaya bahwa konflik di luar adalah sumber masalah kita, maka kita akan berusaha cenderung mengubah orang lain, mengubah situasi, mengubah kondisi eksternal. Tetapi kalau kita mau jujur, sumber masalahnya ada di mana? Di dalam. Di hedonai, di keinginan yang sedang berperang, maka kita bisa membawa yang sesungguhnya kepada yang sesungguhnya bisa menyembuhkan. Maka saudara sekalian, apa yang kita dengarkan hari ini, firman Tuhan dalam Yakobus 4 ini, itu seperti memberikan kepada kita cermin. Bukan cermin yang menyenangkan, tetapi cermin yang jujur. Dan kita berikutnya akan belajar bagaimana Yakobus bisa mengangkat komunikasi yang kurang pas ini ke tingkat yang lebih dalam. Dia akan berbicara tentang kesetiaan, tentang perselingkuhan rohani, tentang bahayanya ketika keinginan-keinginan kita menjauhkan kita. Bukan hanya dari sesama, tetapi dari Tuhan. Karena itu dalam minggu ini, coba Bapak Ibu Saudara terkasih, identifikasi satu konflik atau ketegangan dalam hidupmu yang belum selesai. apakah itu dengan pasangan, dengan rekan kerja, dan dengan anggota keluarga. Dengan siapa saja. Bukan konflik yang paling kecil, tapi yang cukup sering kita pikirkan dan belum terselesaikan. Lalu tanyakan dengan jujur di hadapan Tuhan, apa yang sebenarnya aku inginkan dari situasi ini? Apa keinginan yang sedang berperang di dalam diriku dalam kaitan dengan situasi ini? Bukan apa kesalahan orang lain, bukan siapa yang mulai duluan, tapi apa keinginan yang ada dalam dirimu yang belum terpenuhi, dan bagaimana keinginan itu sudah membentuk cara kita merespons. Nah, setelah kita identifikasi bahwa itu kepada Tuhan, bukan dalam doa yang minta Tuhan memvalidasi keinginan, tapi doa yang membuka tangan dan berkata, ini aku inginkan, tapi lebih dari itu, aku mau apa yang kau inginkan. Tunjukkan kepadaku apakah keinginan ini layak untuk diperjuangkan dengan cara yang benar, atau apakah ada yang perlu engkau sembuhkan dari dalam sebelum aku bisa melangkah maju. Itulah doa yang Yakobus tunggu, bukan doa yang menghabiskan karunia Allah untuk keinginan kita, tapi doa yang membawa keinginan kita ke hadapan Allah yang hikmatnya jauh melampaui keinginan kita.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kalau Anda ingin mengetahui apa yang akan Allah lakukan dengan kehidupan Anda, dan kalau Anda ingin menemukan berkat apa saja yang telah Ia sediakan bagi Anda, hendaknya Anda mentaati Dia dalam apapun yang tampaknya tidak berarti.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Allah menuntut ketaatan. Ia mau kita mentaati apa yang difirmankannya. Kapan Ia memfirmankannya? Bagaimana Ia memfirmankannya? Tidak ada pengganti untuk suatu ketaatan. Entah doa, entah pelayanan, entah pengakuan, tidak akan pernah menggantikan ketaatan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Apakah Anda pernah merasa seolah-olah mentaati Allah merupakan suatu beban, sesuatu yang menakutkan? Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley menunjukkan sisi lain dari ketaatan. Ia mengingatkan kita akan imbalan mengagumkan yang menantikan orang yang menjawab ya kepada Allah. Mari kita mempelajari lebih lanjut bagaimana cara kita mengalami getaran atau semangat di dalam mentaati Allah.
0: Saudara pendengar, ketika mendengar pesan Sentuhan Hati hari ini, Anda akan mendengar saya sengaja mengulang-ulang. Kalau saja Anda memahaminya, saya jamin akan terjadi sesuatu dalam kehidupan Anda. Akan terjadi sesuatu dalam sikap Anda terhadap kehidupan Kristiani. Akan terjadi sesuatu tentang cara Allah berkarya dalam kehidupan Anda. Akan terjadi sesuatu tentang cara Anda menjalin hubungan dengan Yesus Kristus. Akan terjadi sesuatu dalam kehidupan Anda dengan cara yang sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan lagi mau kembali ke gaya hidup Anda yang lama. Berikut adalah prinsip-prinsip sederhana yang sanggup mengubah kehidupan Anda kalau saja Anda cukup bijaksana untuk mendengarkan dengan seksama serta menerapkannya. Prinsip pertama adalah bahwa mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil merupakan langkah prinsip menuju imbalan Allah yang menggetarkan. Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan apapun yang tidak penting. Mungkin tidak penting menurut kita sendiri. Namun Allah tidak pernah berfirman dengan cara yang tidak penting. Tidak pernah menyampaikan firman yang tidak penting. Tidak pernah memberikan perintah yang tidak penting. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, jelas ada maksudnya. Setiap keputusan yang kita ambil adalah penting di mata Allah. Prinsip kedua adalah bahwa ketaatan kita biasanya juga akan menguntungkan orang lain. Ketika Anda mentaati Allah dan Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda, Allah memberkati Anda. Ini merupakan pesan yang mutlak dan tidak dapat disangkal bahwa Allah nyata, bahwa Allah berkarya, bahwa Allah mengasihi anak-anak-Nya. Allah berkarya dalam kehidupan kita, menginginkan yang terbaik bagi kita. Ketika kita mentaati Dia, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang penting. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan ujian, kesusahan, kesulitan, kepedihan, dan penderitaan yang saya alami? Ketika dunia menyaksikannya, mereka pasti mengatakan, seandainya Allah mengasihi kamu, mengapa Ia membiarkan semuanya itu terjadi kepadamu? Terkadang Allah memang membiarkan semuanya itu terjadi dengan maksud begini. Ketika Anda melalui semuanya itu dengan penuh kemenangan dan dengan sukacita dalam hati, hal ini menjelaskan kepada dunia apa yang telah Anda pelajari. Bagaimana Allah telah memberkati Anda, menguatkan Anda, memberdayakan Anda. Maka Anda akan menyampaikan pesan kepada dunia yang akan selamanya mempengaruhi kehidupan mereka, hati mereka dan perubahan sikap mereka. Mereka akan mulai mengerti bahwa Allah yang Anda sembah memang Allah yang benar dan hidup, yang memberdayakan Anda di masa-masa sulit tersebut. Demikianlah penting sekali kita mentaati Allah, sebab kita akan memberikan kesan dalam kehidupan sesama. Saudara pendengar, prinsip ketiga adalah bahwa mentaati Allah mungkin menuntut kita melakukan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Allah mungkin saja menyuruh Anda mengundurkan diri dari pekerjaan Anda yang sekarang dan pindah ke lokasi lain. Apapun yang Allah perintahkan kepada Anda, hendaknya Anda melaksanakannya, walaupun tampaknya tidak masuk akal, sebab Allah Maha Tahu. Ia mengetahui hasil akhirnya nanti. Ia mengetahui apa persisnya yang akan terjadi. Jadi walaupun tidak masuk akal tampaknya, yang penting adalah bahwa betul Allah sendiri yang menyuruh Anda melakukannya. Sebab Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, dan akan memberdayakan Anda untuk melaksanakannya. Hal itu merupakan ekspresi kasih Allah yang tidak bersyarat kepada Anda. Tuntunan Allah adalah tuntunan yang sempurna. Berkat-berkat Allah adalah yang paling sesuai bagi Anda. Allah mengetahui bahwa salah satu cara mematangkan Anda secara rohani dan menguatkan iman Anda adalah berulang-ulang menguji Anda serta melihat respons Anda. Ketika Anda membiasakan diri mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil, maka ketika Anda dihadapkan dengan keputusan-keputusan besar, Anda tak akan kesulitan lagi. Sebab Anda telah membiasakan diri mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil. Dan Anda telah mengalami kebahagiaan mentaati Allah, hidup menurut caranya, melaksanakan segala perintahnya. Demikianlah apa yang mungkin tampaknya tidak berarti bagi kita. Bukan berarti tidak penting di mata Allah. Ketika kita mentaati Allah, orang lain juga akan diberkati. Ketika Allah mulai berkarya dalam kehidupan Anda, Allah akan menuntut Anda melakukan hal-hal yang tampaknya tidak penting. Prinsip keempat adalah bahwa mentaati Allah tidak akan pernah mengecewakan. Coba Anda merenungkan kehidupan Petrus. Dalam Lukas 5 ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yesus telah meminjam perahu Petrus untuk mengajar orang banyak di pantai. Sekarang Yesus menyuruh Petrus bertolak ke perairan yang dalam. Padahal sudah semalam-malaman Petrus ke tempat yang dalam tanpa menangkap apa-apa. Akan tetapi Petrus tetap taat. Dan lihatlah kejutan yang ia peroleh. Demikianlah Anda tidak akan kecewa mentaati Allah. Bukan sifat Allah untuk mengecewakan anak-anaknya. Mungkin hasilnya saat itu tampaknya tidak sesuai dengan harapan Anda. Akan tetapi saya sendiri telah mengalaminya. Saya sudah lebih dari 50 tahun menjadi umat Kristiani. Saya mungkin tidak langsung melihat atau mengalami berkat saat itu. Namun berulang-ulang saya menengok ke belakang dan mengakui hikmat Allah dalam memberikan perintah-perintahnya kepada saya dan mensyukuri ketaatan saya kepadanya sehingga saya tidak keluar dari kehendaknya dan melakukan menurut cara saya sendiri. Coba Anda menengok ke belakang. Melihat apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan Anda. Allah memang tidak menjanjikan akan langsung memberikan kita berkat. Bukan ujian iman namanya kalau kita melaksanakan perintah Allah hari ini dan langsung menerima berkatnya besok. Kita seringkali bahkan tidak mengetahui apa berkatnya nanti. Tidak mengetahui bagaimana atau kapan kita akan diberkati. Akan tetapi saya percaya dengan segenap hati bahwa bagian besar dari imbalan Allah atas ketaatan-ketaatan yang tampaknya tidak berarti adalah bahwa Ia akan mempersiapkan kita untuk ujian berikutnya, untuk tantangan berikutnya, sebelum pada akhirnya memberi kita imbalan berupa berkat. Ketaatan kita dalam perkara-perkara kecil adalah ibarat batu loncatan untuk mempersiapkan kita. Jadi, bagian dari imbalan Allah adalah apa yang kita pelajari dengan ketaatan kita. Ketika segalanya tampak tidak masuk akal, Allah sedang menguji kita. Bukan saja Allah mematangkan kita secara rohani dan menguatkan iman kita. Jadi bagian dari berkatnya adalah bahwa setiap kali kita mentaati Dia, hal itu berarti bahwa kita kembali mempercayai Dia berulang-ulang. Dan tidak jarang kita melihat betapa Allah memberikan imbalan kepada kita, betapa Allah mengkaryakan segala detail kehidupan kita karena kita mentaati Dia. Orang lain mungkin tidak sependapat dengan Anda. Orang lain mungkin menganggap Anda bodoh, menganggap bahwa seharusnya Anda melakukan ini itu. Akan tetapi jangan lupa bahwa pada akhirnya, yang penting yang Anda senangkan hanyalah Allah seorang. Sebab ketika Anda mentaati Allah, Allah akan melakukan bagi Anda apa yang tidak akan sanggup dilakukan orang lain. Ketika Anda mentaati Allah, hasilnya akan lebih baik daripada seandainya Anda mengikuti nasihat semua orang di dunia. Sebab semua orang di dunia tidak akan sanggup memberkati Anda seperti Allah Maha Kuasa sanggup memberkati Anda. Jadi, penting sekali Anda mentaati Dia dalam perkara-perkara kecil, maka Anda tidak akan kecewa.

Saudara pendengar, prinsip kelima adalah bahwa mentaati Allah memungkinkan Dia mendemonstrasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 5 ayat 5-7 dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Demikianlah mereka membiarkan Allah mendemonstrasikan kuasanya. Sekarang coba Anda merenungkan orang-orang yang setiap harinya melakukan hal yang itu-itu juga. Yang tidak menginginkan perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Yang tidak bersedia mengambil risiko dalam kehidupan mereka. Yang ketentramannya tergantung pada melakukan hal yang itu-itu juga 7 hari seminggu. Tahukah Anda bahwa kehidupan Anda akan mulai terasa mengasihkan justru setelah Anda mulai mentaati Allah? Ketika Anda mulai mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil, Anda mulai mengambil risiko. Akan tetapi, coba Anda merenungkannya. Apakah benar Anda mengambil risiko kalau Anda mentaati Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir? Tentu tidak. Mungkin kelihatannya saja seperti risiko dan Anda sedikit takut. Akan tetapi Allah maklum. Tidak apa-apa Anda merasa takut ketika menghadapi suatu tantangan besar yang terasa mengancam. Akan tetapi jangan lupa, Anda berurusan dengan siapa? Anda berurusan dengan Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Hadir. Apakah ada yang lebih hebat daripada Dia di muka bumi ini? Ketika Anda mentaati Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, hal itu berarti kuasa Allah yang berdaulat menyertai Anda. Hikmatnya yang tidak terhingga mengarahkan Anda, dan Anda tidak mungkin kalah. Akan tetapi ketika Anda mundur demi mengamankan diri dari risiko, Anda merampas kesempatan Allah untuk mendemonstrasikan kuasanya yang menakjubkan. Ilustrasinya begini. Ketika Anda mengatakan, saya tidak ada waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi. Intinya Anda mengatakan, ya Allah, Engkau tidak cukup intelijen untuk mengatur jadwal saya sehingga saat teduh saya bersamamu akan memberkati hari saya. Hal yang paling memperbanyak waktu Anda di muka bumi adalah saat teduh Anda bersujud di hadapan Allah yang Maha Kuasa merenungkan firman-Nya. Bersaat teduh bersama Allah akan membangkitkan energi Anda untuk menjalani hari Anda. Allah akan mengatur jadwal Anda. Allah akan menyingkirkan hal tertentu dan memasukkan hal tertentu. Allah akan menjadikan hari Anda lebih menguntungkan. Allah akan menjadikan hari Anda lebih berbuah. Sebab Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Hadir dalam kehidupan Anda, yang menginginkan yang terbaik bagi Anda. Anda tidak akan rugi mentaati Allah. Justru Anda bodoh kalau tidak mentaati Dia. Ketika kita mencoba menata kehidupan kita sendiri tanpa melibatkan Allah, dan beralasan bahwa kita tidak ada waktu baginya, kita tidak mentaati Dia dan kita akan melewatkan kesempatan untuk menerima berkat daripada-Nya. Bisa saja Petrus mengatakan, maaf, saya ada urusan lain. Hal itu akan berarti meniadakan kesempatan bagi Yesus untuk mendemonstrasikan kuasanya.

Saudara pendengar, prinsip keenam adalah bahwa ketaatan selalu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah. Ketika kita mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil, kita akan melihat betapa Allah berkepentingan terhadap perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita, betapa Ia mengekspresikan kasih-Nya kepada kita. Dari pengalaman pribadi saya sendiri, tidak ada satu hari berlalu tanpa saya bersyukur kepada Allah karena ini itu. Sebab Allah telah mengajar saya untuk mencari bukti hasil karya-Nya, bukti sidik jari-Nya, bukti jejak kaki-Nya dalam kehidupan saya, mengarahkan kehidupan saya, memberkati saya, menjawab saya, mengkaryakan ini itu. Bahkan hal-hal yang tidak saya minta. Sebagai orang percaya, sudah layak dan sepantasnya kalau kita hidup dalam hubungan yang sedemikian rupa dengan Allah sehingga kita selalu bersyukur dan memuji Dia dan bukan sekedar meminta ini itu kepada-Nya. Ketika ketaatan menjadi gaya hidup Anda, Anda akan berulang-ulang bersyukur kepada Allah. Biasanya, ketika kita terlepas dari ancaman, kita bersyukur, terima kasih Yesus. Akan tetapi bagaimana ketika Anda bangun pagi-pagi di hari yang cerah dan merasa bersemangat? Apakah Anda bersyukur sebelum turun dari tempat tidur? Bersyukur bahwa Allah yang mengendalikan kehidupan Anda? Bahwa Dia yang akan menuntun Anda sepanjang hari? Bersyukur atas hasrat untuk mentaati Dia, untuk hidup di dalam kehendak-Nya, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan menghormati Dia? Allah ingin memberkati anak-anak-Nya. Dan semakin kita menunjukkan syukur kepada-Nya, semakin Ia akan menunjukkan bagaimana cara mengambil keputusan-keputusan bijaksana dalam kehidupan kita. Dengan mentaati Dia, kita akan lebih memahami diri sendiri. Kita akan memahami kelemahan-kelemahan kita. Kita akan memahami hal-hal yang membuat kita ragu. Kita akan memahami kekuatan-kekuatan kita. Kita akan memahami bidang-bidang kehidupan yang harus kita perbaiki. Allah ingin memperbaiki bidang-bidang tersebut agar kita seimbang dalam kehidupan Kristiani kita. Allah menghendaki setiap aspek kehidupan kita seimbang, entah dalam hal memberi, dalam hal mempercayai, dalam hal hubungan kita dengan sesama. Ia mau kehidupan kita seimbang. Ia akan berkarya di bidang-bidang yang perlu diseimbangkan.

Saudara pendengar, prinsip terakhir, mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil akan menghasilkan perubahan dramatis dalam kehidupan kita. Lihatlah Petrus. Sebelumnya, ia hanya seorang nelayan. Dalam Lukas 5 ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.

0: Belumnya, Petrus hanyalah seorang nelayan, dan hanya beberapa jam kemudian, Yesus sudah berfirman kepadanya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia demi kemuliaan Allah. Petrus meninggalkan kehidupannya sebagai nelayan dan menjadi pengikut Yesus. Selama 3 tahun berikutnya, Petrus hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus, yang adalah Allah dalam wujud manusia. Petrus menjadi salah satu dari 3 sahabat paling dekat dengan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengangkat 12 murid namun paling dekat dengan 3 murid tersebut. Petrus merupakan tokoh kunci dalam kehidupan Yesus. Petrus mendampingi Yesus di masa-masa sulit. Petrus mendapatkan kesempatan menakjubkan bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes ketika Yesus berubah wujud di Gunung Allah dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Seperti dikatakan dalam Matius 17 ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus juga mendampingi Yesus di Taman Getsemani, di saat-saat yang paling berat bagi Yesus menjelang disalibkan. Memang Petrus sempat ragu, akan tetapi Petrus tidak akan melupakan saat ketika ia berjalan di atas air. Semuanya dimulai dengan ketaatannya ketika Yesus meminjam perahunya dan menyuruhnya bertolak ke tempat dalam untuk menjala ikan. Bayangkan seandainya Petrus menolak dan mempersilakan Yesus meminjam perahu orang lain. Ia tidak akan merasakan berjalan di atas air. Ia tidak akan berlari ke makam Yesus yang kosong dan menyaksikan bahwa Yesus yang pernah meminjam perahunya untuk berkhotbah telah menaklukkan maut. Dan ia tidak akan bersama-sama murid-murid Yesus serta pengikutnya menyaksikan Yesus naik ke surga. Ia tidak akan dipilih oleh Allah untuk berkhotbah pada hari Pentakosta sehingga 3.000 jiwa diselamatkan dan jemaat Tuhan Yesus Kristus meledak. Bayangkan seandainya Petrus menolak ketika Yesus mau meminjam perahunya. Seandainya Petrus mengatakan, "Maaf, saya sedang sibuk membersihkan jala saya sebab saya seorang nelayan." Syukur kepada Allah, Petrus taat melaksanakan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Saudara pendengar, demikianlah Anda tidak akan pernah rugi mentaati Allah. Anda tidak akan pernah menang tidak mentaati Allah. Demikianlah fakta dan kebenaran kekal menurut Alkitab yang tidak mungkin diubah atau dibatalkan. Kalau demikian halnya, apakah Anda tidak sependapat bahwa hal yang paling bijaksana Anda lakukan adalah mentaati Allah? Anda mau yang terbaik dari Allah? Kalau ya, lakukanlah apapun yang Anda ketahui sebagai ungkapan ketaatan Anda kepadanya. Maka Anda mulai menempuh jalan kehidupan yang terbaik yang disiapkan Allah bagi Anda sebelum Anda lahir, sesuai dengan kehendak dan maksud serta rencananya bagi kehidupan Anda. Anda mau yang terbaik dari Allah? Kalau ya, percayalah saja kepadanya dan taatilah Dia, maka Anda akan menerima segala yang terbaik yang disiapkannya bagi Anda. Doa penutup. Bapa, betapa bersyukurnya kami. Engkau demikian sabar dan mengasihi kami. Engkau mengenal kelemahan-kelemahan kami. Engkau membangkitkan kami ketika kami tersandung jatuh. Engkau demikian penuh pengampunan, demikian penuh kasih, demikian penuh kebaikan, demikian penuh yang terbaik. Kami berdoa agar Roh Kudus menanamkan pesan ini ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Dan agar kami masing-masing menanggapinya dengan hikmat dan memahami apa yang dituntut ketaatan terhadap kami. Dan melaksanakannya sehingga kami menemukan getaran semangat yang menakjubkan mentaati Engkau, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda menginginkan yang terbaik dari Allah, Charles Stanley mendesak Anda untuk melakukan apa yang dituntut ketaatan terhadap Anda hari ini juga. Entah memaafkan seseorang, atau bergabung dengan sebuah gereja yang percaya kepada Alkitab, atau dengan sekelompok orang percaya dalam persekutuan doa, atau menolong seseorang yang berkekurangan. Apapun itu, pilihlah taat, maka Allah akan membalas iman Anda kepadanya. Mungkin saja Allah menyuruh Anda melakukan sesuatu yang sulit dalam kehidupan Anda. Namun, Allah juga akan memberdayakan Anda.

dan melaksanakannya. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 memberikan dorongan sebagai berikut. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Nabiah Allah. Drama hari ini menceritakan berbagai peran seorang wanita sebagai putri, saudara perempuan, dan Nabiah. Sejak Miriam masih kecil, Allah sudah bekerja melalui dia. Bangsa Israel, orang Ibrani telah menanggung 4 abad perbudakan di Mesir. Sebagai putri sulung Amram dan Yokebed, Miriam membantu ibunya merawat 2 adik lelakinya, yaitu Harun dan Musa. Musa lahir ketika Fir'aun Mesir membunuh semua bayi lelaki Ibrani. Fir'aun takut karena semakin banyaknya jumlah budak Ibrani dan memutuskan bahwa pembantaian kejam itu akan mengurangi kekuatan mereka. Keluarga Miriam menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ketika ia sudah terlalu besar untuk tetap aman tinggal di rumah, Yokebed membuat sebuah keranjang kedap air dari daun lontar. Ia tempatkan Musa di dalamnya, lalu mengapungkannya di antara bulu-bulu di sungai Nil. Miriam berdiri menjaganya dari kejauhan. Ketika putri Fir'aun turun mandi di sungai Nil itu, ia menemukan Musa. Hatinya tergugah, dan ia memutuskan untuk mengadopsi Musa. Miriam yang banyak akal, yang waktu itu berusia antara 10 sampai 12 tahun, menawarkan diri untuk mencarikan inang pengasuh untuk mengasuh bayi Musa. Demikianlah ibu Musa sendiri yang merawatnya hingga Musa disapih. Walaupun dibesarkan dalam keluarga kerajaan, namun Musa tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ketika ia membunuh seorang Mesir karena memperlakukan seorang budak Ibrani dengan tidak baik, Musa melarikan diri ke Midian, di mana ia tinggal selama 40 tahun. Miriam dan Harun tetap tinggal di Mesir. Pada akhirnya Allah memanggil Musa agar kembali ke Mesir untuk memimpin umatnya menuju kemerdekaan. Setelah serangkaian tulah, pada akhirnya Fir'aun melepaskan mereka. Namun berubah pikiran segera setelahnya. Sementara bangsa Ibrani dekat dengan Laut Merah, tentara Mesir memburu mereka. Secara ajaib, Allah membelah Laut Merah sehingga bangsa Ibrani bisa menyeberang. Ketika tentara Mesir mulai turut menyeberang, Allah membalikkan airnya sehingga membinasakan semua orang. Terinspirasi oleh kelepasan yang dari Allah, Miriam sang Nabiah memimpin bangsanya dalam penyembahan. Ia memaklumkan kuasa dan kesetiaan Allah sementara mereka bersiap-siap menempuh perjalanan berikutnya. Pada suatu kesempatan, Miriam membiarkan kecemburuan mengalahkan pertimbangan baiknya. Ia menderita akibat pilihan buruk itu. Akan tetapi Allah mengampuni dia ketika ia berbalik kepadanya dalam pertobatan. Kisah ini difokuskan pada Keluaran 15 dalam firman Allah yang kudus dan peran Miriam sebagai seorang Nabiah, seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesannya. Miriam, menjelang akhir hayatnya, menceritakan segala kejadian dalam hidupnya dan kesetiaan Allah dalam masing-masing kejadian itu.
1: Abigail, coba lihat tangan ini. Keriputnya sudah lebih banyak daripada bulu domba.
2: Kamu boleh berkeriput, Miriam, sedangkan aku bungkuk seperti unta minum air.
1: Ya, menurutku keriput dan tulang rapuh kita ini wajar. Renungkan saja apa yang telah kita alami.
2: Wih, kalau aku mengingat masa lalu, aku heran juga bagaimana kita bisa selamat bertahun-tahun diperbudak di bawah Firaun.
1: Banyak yang tidak bertahan hidup, seperti Mika, suamimu.
2: Aku masih sulit menerima kenyataan bahwa ia sudah tiada.
1: Masih ingatkah kamu kengerian yang kita rasakan ketika Musa lahir?
2: Itu benar-benar hari-hari terburuk. Tega-teganya Firaun membunuh semua bayi lelaki yang tidak bersalah itu.
1: Ibu dan ayah mempertaruhkan nyawa kami ketika menyembunyikan Musa di rumah selama 3 bulan pertama. Tapi kami menyayangi dia dan tidak tahan membayangkan diri harus merelakan dia.
3: Ibu, apa yang bisa kita perbuat? Nanti orang Mesir mendengar tangis Musa.
4: Sudah, tenang saja Miriam. Jangan khawatir. Allah akan memelihara, entah bagaimana caranya.
3: Tapi bagaimana caranya, Bu? Dan kapan?
4: Entah, nak. Ibu tidak tahu.
3: Tapi kita harus berbuat sesuatu.
4: Kamu kira ibu tidak tahu itu?
3: Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud membuat ibu marah.
4: Ibu juga minta maaf, Miriam. Seharusnya ibu tidak melampiaskan amarah ibu kepadamu. Ini bukan salahmu.
3: Tidak apa, Bu. Sini, sayang. Kakakmu akan merawatmu, ya. Kita akan berubah menjadi burung dan terbang jauh, ya. Melayang, melayang tinggi di awan. Mau, adikku?
4: Hati-hati, Miriam. Jangan sampai jatuh, loh.
3: Kakak tak akan menjatuhkanmu, anak manis. Mungkin kalau bukan terbang, kita akan berubah menjadi ikan dan berenang di sepanjang sungai Nil. Asik kan? Berenang, berenang bebas.
4: Itu dia, Miriam. Itulah yang akan kita perbuat.
3: Wah, wah, jangan-jangan ibu kita kehabisan akal. Ia mau menjadi ikan juga.
4: Jangan konyol, Miriam. Bukan mau menjadi ikan. Tapi kamu telah memberi ibu ide yang bagus. Dan mungkin saja berhasil. Mwah, diberkatilah kamu, anakku yang berharga.

0: Ibu langsung bekerja. Lama sekali, saya tidak pernah melihat dia demikian berharap. Ia membuat sebuah perahu kecil dari daun lontar pas untuk menampung bayi Musa. Ia melapisnya dengan tergala-gala agar tidak bocor. Ibu memandikan dan menyusui bayi Musa dan menyelimuti dia dengan hati-hati. Kami peluk dan kami ciumi dia sementara ia tertidur. Lalu, ketika tidak ada yang memperhatikan, kami buru-buru ke ujung Sungai Nil. Di antara buluh-buluh, kami apungkan perahu kecil Musa sambil meminta perlindungan Allah. Pada akhirnya, ibu harus pulang, tapi saya tetap mengawasi dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, putri Firaun turun ke Sungai Nil untuk mandi. Ketika ia melihat keranjang Musa, ia menyuruh salah seorang hamba perempuan untuk mengambilnya dan menemukan bayi Musa di dalamnya. Ketika itu, Musa sedang lapar-laparnya. Dan seperti semua bayi lapar, ia menjerit sekeras-kerasnya.
1: Wah, tentulah ini bayi orang Ibrani.

0: Permisi Yang Mulia, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?
1: Baiklah,

Ia tidak harus menyuruh saya dua kali. Saya berlari secepat mungkin, langsung kepada ibu yang sedang menangis dan berdoa sambil bekerja.

0: Ibu, ibu tak akan percaya apa yang terjadi.
1: Miriam, ibu kira kamu sedang mengawasi Musa.
0: Memang, Bu. Itulah yang ingin saya sampaikan.
1: Lalu, mengapa kamu meninggalkan dia?
0: Ia tidak sendirian. Putri Firaun mengambil dia.
1: Dan apa yang ia perbuat dengan bayi ibu?
0: Begitu melihat Musa, ia langsung memutuskan untuk mengadopsinya.
1: Putri Firaun mau membesarkan bayi ibu. Bayi Ibrani.
0: Memang, Bu.

0: Sudah saya temukan seseorang untuk merawat bayi itu, Yang Mulia. Namanya Yokebet.
1: Terima kasih, Nak. Yokebet, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Namanya Musa, sebab aku telah menariknya dari air.
2: Baik, Yang Mulia.

0: Aku suka kisah itu, Miriam, dan bagaimana Allah melindungi Musa dari pembantaian Firaun terhadap bayi lelaki Ibrani.
1: Aku masih takjub betapa Allah memberkati keluarga kami. Bukan saja ibu jadi bisa merawat Musa hingga cukup besar untuk disapih, melainkan juga diupah oleh putri Firaun, diupah untuk merawat anak sendiri.
0: Tapi pasti ibumu berat merelakan Musa belakangan.
1: Ya, tapi setidaknya kan Musa hidup. Dan yang terutama, Musa tidak pernah melupakan keluarga kandungnya ataupun Allah yang telah melindungi dia.
0: Tapi akhirnya, keluarga kerajaan banyak menyusahkan Musa ya.
1: Betul. Musa benci menyaksikan orang sebangsanya bekerja sebagai budak setiap hari, sementara ia hidup nyaman. Kesabarannya habis ketika ia melihat seorang Mesir memukuli seorang budak Ibrani. Seharusnya ia tidak membunuh orang Mesir itu, tapi amarahnya menguasai dia.
0: Apakah ia banyak membicarakan hidupnya setelah itu?
1: Tentu. Ia tahu Firaun berencana membunuh dia. Ketika itulah ia melarikan diri ke Midian. Hidupnya senang di sana. Tapi ia takut ia takkan pernah dapat kembali kepada keluarganya.
0: Ia menikah dengan wanita dari keluarga baik-baik, bukan?
1: Betul. Ayah mertuanya memberinya teladan yang baik. Dan Zipora seorang istri yang setia. Musa lumayan mencukupkan diri selama 40 tahun menjadi gembala.
0: Tapi Allah punya rencana lain.
1: Selalu begitu.
0: Pasti Musa girang ya ketika Allah memanggil dia untuk memerdekakan kita dari perbudakan Mesir.
1: Menurutku sih, lebih tepatnya, ia takut dan tidak pasti. Dari cara bicara Musa, Allah harus membujuknya untuk meyakinkannya bahwa tugas itu bukan tergantung pada kemampuannya sendiri, melainkan pada kuasa Allah.
0: Yang pasti, aku senang Musa mendengarkan Allah. Cara hidup kita bukanlah yang aku angankan sih. Mengembara di padang gurun ini sungguh berat. Tapi toh, tanah perjanjian ada di depan kita.
1: Allah telah dengan setia menyediakan, mungkin bukan segala yang kita inginkan, tapi segala apa yang kita butuhkan.
0: Aku tak akan pernah melupakan perayaan kita setelah menyeberangi Laut Merah.
1: Aku juga. Firaun membiarkan kita meninggalkan Mesir. Tahu-tahu, kita dikejar oleh tentara Mesir. Dengan Laut Merah di depan kita dan tentara Mesir di belakang kita, kita kira habislah riwayat kita.
0: Tapi Allah punya rencana lain.
1: Selalu begitu, ketika ia menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya atas laut, aku tidak mempercayai mataku. Laut itu terbelah, semudah aku membelah rambutku.
0: Dan tanah lewat mana kita berjalan di tengahnya adalah sekering padang gurun. Tapi harus aku akui bahwa aku agak ngeri oleh tembok air laut di kedua sisi.

0: bahwa kepemimpinanmu. Harus kuakui, Miriam, aku tidak pernah merasakan hadirat Allah sehebat ketika ia berbicara melaluimu. Ketika kamu memaklumkan firman Allah, hatiku melambung tinggi.
1: Kita menghadapi perjalanan panjang di padang gurun, dan kita perlu mengingat berkat-berkat Allah dan menanti-nantikan janji-janjinya.

0: percaya tidak Harun? Setelah bertahun-tahun di bawah pemerintahan orang Mesir, setelah bertahun-tahun terpisah dari adik kita Musa, akhirnya kita berkumpul lagi dan merdeka.
1: Benar-benar sulit dipercaya. Tapi sekarang kurasa sebaiknya kamu bersiap-siap untuk memimpin penyembahan. Musa sudah hampir selesai. Nih, rebanamu.
0: Apa yang akan kuperbuat tanpa adik-adikku?
1: Dan apa yang akan kami perbuat tanpamu? Kamu menyelamatkan nyawa Musa ketika ia masih bayi. Kamu selalu hadir ketika aku membutuhkanmu di Mesir. Seandainya kamu tidak melakukan bagianmu, Musa tidak akan memimpin kita. Dan aku ragu aku bisa melayani sebagai imam.
0: Allah yang melakukan semuanya itu, Harun. Kamu tahu kan?
1: Betul sih. Tapi ia melakukan pekerjaannya melalui kamu. Sudah, menarilah sana. Aku percaya para ibu sudah menunggu. Pujilah Tuhan lagi karena penyelamatannya.
0: Pada usia sekarang ini, aku tidak bisa menari seperti dulu.

0: tunggangnya, dilemparkannya ke dalam laut.
1: Ah, kita sempat melewatkan masa-masa senang bersama ya, Miriam.
0: Betul, Abigail. Dan juga masa yang kurang menyenangkan.
1: Sudahlah, Miriam. Kamu tahu betul, Allah sudah mengampunimu. Sudah saatnya kamu mengampuni diri sendiri.
0: Aku sih sudah mengampuni diri sendiri. Hanya saja, aku benci bahwa aku sampai takluk kepada kebodohan seperti itu. Mengapa aku cemburu terhadap Musa ya? Dan menyeret-nyeret Harun pula.

0: Lihat tuh Harun, untuk apa usaha menikahi wanita Etiopia itu setelah Zipora meninggal? Memangnya ia tidak bisa menemukan wanita di antara bangsanya sendiri? Memang sih, Zipora juga dari Midian. Tapi kan, Musa 40 tahun tinggal di sana. Jadi bisa dimaklumi.
1: Harus kamu akui, Miriam, ia cantik.
0: Tidak lebih cantik daripada yang dia kira kok. Aku pernah melihat bagaimana ia memandang wanita-wanita seusiaku. Masakan ia tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan penghormatan?
1: Mungkin ia tidak menyadari perbuatannya.
0: Yang benar saja, Harun. Kamu kan bukan lahir kemarin. Ingatlah bahwa bangsanya menolak Allah. Jangan-jangan ia menikahi Musa untuk mengalahkan kita.

0: tidak terpikirkan oleh Kusi?
1: Ya pikirkanlah sekarang. Kita kan tidak butuh aliansi dengan bangsa asing. Apalagi dengan bangsa penyembah berhala seperti mereka. Sambil kamu mikir, pikirkan juga sikap Musa. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?
0: Mungkin kamu ada benarnya, Miriam. Aku kan imam besar, dan kamu nabiah Tuhan.
1: Belum lagi, kitalah yang menderita di bawah Firaun selama bertahun-tahun itu. Sementara Musa hidup senang di istana atau berjalan tanpa tujuan di padang gurun Midian.

0: Semakin lama Harun dan saya berbicara menentang kepemimpinan Musa, semakin buruklah sikap kami. Hukuman Allah berlangsung cepat dan pasti. Ia jumpai kami bertiga di kemah pertemuan.
1: Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan, aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?

Begitu Allah memanggil kami, saya tahu saya akan susah. Ketika ia pergi, saya mengalami tubuh saya penuh kusta. Harun mundur karena ngeri, sementara tubuh saya memutih. Tetapi masalahnya bukan hanya penyakit itu, melainkan keterasingan yang diakibatkannya. Manusia lari dari kusta. Mereka berusaha tidak memandang, namun mau tidak mau memandangi. Seandainya ada orang yang tidak sengaja mendekat, seorang penderita kusta harus berseru, "Tidak tahir! Tidak tahir!" Oleh karenanya, saya tidak bisa bergabung dalam penyembahan dan yang pasti tidak bisa memimpin penyembahan. Menyadari kesalahan kami, Harun berseru kepada Musa untuk meminta ampun. Musa, terlepas dari segala yang saya katakan menentang dia, memohon kesembuhan bagi saya kepada Allah. Allah memerintahkan saya dikucilkan keluar perkemahan selama 7 hari untuk menyucikan saya dari kusta dan dari sikap saya yang berdosa. Ia nyatakan bahwa kritik saya terhadap Musa di depan bangsa Israel itu adalah hal yang tidak pantas, karena mempertanyakan otoritas Musa sama saja mempertanyakan otoritas Allah sendiri. Adik yang saya lindungi ketika masih bayi dan yang saya dukung di tahun-tahun belakangan itu telah menjadi alasan rasa iri saya. Allah memilih Musa sebagai pemimpin kami. Berani-beraninya saya mempertanyakan Allah. Karena saya yang menghasut masalah itu, hukuman atas saya lebih berat daripada Harun. Tetapi saya melihat kesedihan pada wajah Harun sementara ia meminta ampun kepada Musa. Menampakkan perbedaan yang nyata sekali antara kesombongan kami dengan kerendahan hati Musa. Kami sama-sama sangat menyesal. Apa akibat dari kusta yang saya derita? Bukan apa-apa selain kehinaan dan keterasingan dari semua orang dan segalanya yang saya cintai. Semua perbuatan saya mengancam kesatuan bangsa kami dan menunda kemajuan kami ke tanah perjanjian. Nabiah yang memimpin penyembahan ini sekarang memimpin dalam dosa dan

0: Aku bersyukur kepada Allah karena mengampunimu, Miriam, dan memulihkan kita.
1: Betul. Dan sejak itu, aku telah berpegang erat kepada kasih Allah, keluargaku, dan bangsaku.
0: Kurasa kita semua mendapatkan pelajaran berharga lewat pengalaman itu. Tidak seorang pun kebal terhadap dosa, dan kita harus berjaga-jaga terhadapnya setiap hari.
1: Bukan itu saja, Allah menyediakan tempat pelayanan yang unik bagi kita masing-masing. Karuniaku tidak sama dengan karuniamu. Karuniamu tidak sama dengan karuniaku. Tapi, kalau kita bekerja sama di bawah kepemimpinan Allah, kita semua bertumbuh dalam pelayanan kepadanya dan kepada satu sama lain.

Hari-hari saya sudah singkat sekarang. Saya tahu, saya akan mati sebelum kami sampai ke tanah yang Allah janjikan. Tapi saya berdoa agar sementara yang lain menyeberangi Sungai Yordan ke dalam tanah perjanjian, mereka akan merayakan kembali kesetiaan dan kuasa Allah sebagaimana yang kami lakukan di Laut Merah dulu.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah memanggil Miriam sebagai nabiah bagi umatnya. Sejak kecil ketika ia merawat dan melindungi Musa, selama kepemimpinannya dalam penyembahan setelah dewasa, dan bahkan lewat dosa kesombongannya, Allah berfirman. Hidup Miriam mendemonstrasikan bahwa Allah mampu memakai kita semua dan menyediakan peran khusus bagi kita masing-masing. Hidup Miriam juga mengajarkan pentingnya fokus pada Allah dan membiarkan Dia bekerja melalui kita, terlepas dari usia atau jabatan kita. Kejatuhan Miriam menunjukkan rahmat dan kasih karunia Allah kepada kita. Semua orang telah berdosa, tapi ketika kita bertobat dan Allah mengampuni, Ia menyucikan kita, persis seperti Ia menyucikan Miriam dari kusta. Kita menjadi semurni di mata Allah, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, kita bisa bergabung dengan Miriam dalam penyembahan, sementara kita menyanyi bagi Tuhan. Allah adalah Allah yang besar. Ia Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang, keseluruhan alam semesta. Allah tahu segala sesuatu. Ia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah bisa melarikan diri dari hadirat Allah. Allah juga Allah yang penuh dengan kemurahan, rahmat, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang pengasih. Ia menunjukkan kasih, rahmat, dan kasih karunia-Nya kepada kita dengan berbagai cara. Allah lah yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan saudara dan saya. Karena Dia yang menciptakan kita, kita sangat istimewa baginya. Ia mengasihi kita dengan kasih kekal. Allah menyebut Abraham sahabat. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah adalah sahabat kita. Kita bisa berbicara dengannya sebagai sahabat. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap Allah besar alam semesta yang mengasihi kita dan menunjukkan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari? Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah besar yang Maha Kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kasih dan rahmat. Aku bersyukur bahwa Engkau menjadikan aku, dan oleh karenanya aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku mengasihi-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah besar yang Maha Kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kasih dan rahmat. Aku bersyukur bahwa Engkau menjadikan aku, dan oleh karenanya aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku mengasihi-Mu. Amin. Kisah selanjutnya dalam serial Nabiah Allah adalah Deborah, pemimpin berjiwa besar. Sampai jumpa.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: sangat berharap usaha ini berhasil dan memberikan penghasilan yang cukup untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya berusaha keras dan bekerja dengan penuh dedikasi setiap hari. Semoga kesaksian saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengabdi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan PDP Erna SPDK dengan alamat Rehoto RT 05 Numpang Suipinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya pendeta pembantu Erna SPDK, pelayan Tuhan yang setia di perbatasan Malaysia. Namun hidup saya tidak mudah, terutama karena masyarakat Dayak yang tinggal di sana sangat tertinggal dibandingkan dengan suku Dayak lainnya. Saya menderita dan mengalami kesulitan dalam melayani Tuhan di sana. Namun Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi saya. Saya menerima bantuan dari hamba Tuhan yang datang ke daerah itu. Bantuan itu saya gunakan untuk berobat di rumah sakit perusahaan agar saya bisa melanjutkan tugas sebagai pelayan Tuhan. Selain itu, saya juga menerima bantuan berupa beras, mie, dan kopi. Namun saya memerlukan lebih banyak uang untuk memulai usaha bebek yang akan menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan juga membuat saya memungkinkan untuk terus melayani Tuhan dengan lebih mandiri, dengan lebih baik. Dalam keadaan yang sulit ini, saya tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan dan berusaha keras untuk mengatasi masalah yang ada. Saya bertekad untuk...
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Mungkin saat ini Anda sungguh tidak berdaya.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Jagalah pedangmu agar tetap tajam. Nas Alkitab dari Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Paulus memperingatkan anak rohaninya, Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Paulus memperingatkan anak rohaninya, Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir yang panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebab lahirlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saat Anda membaca daftar ini, Anda menyadari bahwa Paulus dapat dengan mudah menggambarkan generasi yang kita tinggali saat ini. Jadi apa jawabannya? Jadilah pengikut Tuhan yang tahu bagaimana menggunakan pedang firman-Nya dengan terampil. Dan jika Anda salah satunya, yakinlah bahwa setan tidak menargetkan Anda. Ia ingin menumpulkan ujung pedang Anda yang tajam sehingga pesan Anda tidak efektif. Itu adalah tipu daya lama yang digunakan orang Filistin, musuh bebuyutan Israel untuk menahan mereka dalam tawanan. Mereka menyingkirkan semua pandai besi di negeri itu, 1 Samuel 13 ayat 19. Akibatnya orang Israel tidak memiliki cara untuk mengasah pedang mereka, mempertahankan diri dan melepaskan diri dari kuk penindasan. Apakah Anda mengerti maksudnya? Umat Tuhan cenderung menjadi tumpul dan perlu diasah secara rohani. Sebagai orang Kristen, kita perlu menjadi pandai besi rohani dan menjadi pedang kita tetap tajam. Dan tugas setan adalah mencoba menghentikan Anda dengan cara apapun. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi hiduplah dengan berlutut dan hiduplah dalam firman Tuhan. Waktunya sudah mendesak dan kebutuhannya sangat besar. Tuhan mengandalkan Anda untuk menjaga pedang Anda tetap tajam.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 80, Pertobatan yang Sejati. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 29. Setelah sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Saudara pendengar, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tetapi, tidak setiap orang bertobat. Setiap orang berbuat salah, tetapi tidak setiap orang suka ditegur kesalahannya. Setiap orang berbuat jahat, tetapi tidak setiap orang mau mengakui kejahatannya. Setiap orang hidup menurut diri sendiri, tapi tak setiap orang mau mati bagi diri. Ada orang yang melakukan dosa dan ditegur dengan keras oleh Tuhan. Ini adalah kasih karunia Allah. Allah menegur orang-orang yang dikasihinya. Contohnya, Raja Ahab. Ahab memperbudak dirinya dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Namun, ia juga diberkatinya melalui peringatan dari Nabi Elia. Ahab masih menerima anugerah Tuhan. Namun, ada pula orang yang melakukan dosa tetapi tidak ditegur oleh Tuhan, sehingga mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Ini adalah penghukuman dari Tuhan. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan yang cemar dan memalukan. Ahab yang jahat ditegur firman Allah, dan ia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hatinya diubahkan melalui perkataan Nabi Allah. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan hati yang gelap. Ada orang berbuat dosa. Ketika firman menegur dia, mereka menjadi sakit hati. Mengapa demikian? Gelap hati dan keras hati. Jika Tuhan masih berfirman kepada orang berdosa, maka berarti Allah masih berkenan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dengarkanlah firman-Nya. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, ketika kita berbuat kesalahan, apakah ada orang yang berani menegur tingkah laku kita yang salah? Mengapa? Kedua, apakah hati menjadi marah dan gusar ketika ada teguran firman Tuhan? Ketiga, mengapa kita menganggap bahwa Tuhan mengasihi kita kalau ia masih menegur kesalahan? Dan yang terakhir, berikan penjelasan mengapa Raja Ahab mengoyakkan jubahnya ketika mendengarkan perkataan Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Mungkin saat ini Anda sungguh tidak berdaya.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tom Landry, seorang ketua pelatih Dallas Cowboys, adalah salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola Amerika. Pada Perang Dunia Kedua, Landry bertugas sebagai pilot B-17 di Eropa dan beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya. Meskipun saat itu dia tidak memahaminya, Landry yakin bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya untuk suatu alasan. Setelah perang berakhir, Landry kembali ke Universitas Texas, di mana karir sepak bolanya membawa ke Sugar Bowl dan Orange Bowl, lalu ke karir profesional. Landry mengatakan bahwa dia pernah berpikir jika dia mencapai puncak profesinya, dia akan bahagia. Tapi ternyata masih ada sesuatu yang kurang. Setahun sebelum dia menjadi kepala pelatih Dallas Cowboys, Landry menemukan elemen yang hilang itu. Seorang teman mengundangnya ke sebuah pendalaman Alkitab. Dan Landry menganggap temannya itu benar-benar gila karena tertarik pada Alkitab. Meskipun Landry sendiri tidak yakin alasannya, dia tetap pergi dan akhirnya menemukan apa yang kurang, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Meskipun Landry telah pergi ke gereja hampir sepanjang hidupnya, ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, hidupnya menjadi menarik. Landry percaya bahwa rahasia kemenangan tim dan rahasia kehidupan Kristen ditemukan dalam apa yang dia gambarkan sebagai bagian favoritnya dalam Alkitab, 1 Korintus 9, di mana Paulus menggambarkan atlet yang berpartisipasi dalam permainan Isthmian pada zaman Paulus dan kemudian menyamakan kehidupan Kristen dengan pertandingan atletik. Dalam formula ini, Landry melihat 4 elemen. Pertama, iman. Kedua, pelatihan yang mencakup kedisiplinan yang besar. Ketiga, tujuan. Dan yang keempat, kemauan untuk menang atau determinasi. Dalam menekankan poin pertamanya tentang iman, Landry menceritakan bagaimana musim pertamanya bersama Cowboys berjalan buruk. Setelah beberapa pertandingan, pemilik tim menghadapinya dan berkata, "Kita tidak akan memenangkan satu pertandingan pun." Landry tahu hal itu, tetapi ia berharap pemilik tim tidak mengetahuinya. Pemilik tim menjelaskan, "Mereka selalu tahu siapa yang akan mendapatkan bola. 4 orang masuk ke huddle dan 3 keluar sambil terbahak-bahak. Dan yang keempat, pucat seputih kertas. Timnya membutuhkan lebih banyak iman." Tom Landry meyakini bahwa seseorang yang tahu di mana posisinya dalam hubungannya dengan Tuhan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berhasil sebagai atlet. Iman adalah keyakinan yang kuat bahwa sesuatu yang Anda inginkan akan terjadi. Keyakinan bahwa apa yang Anda harapkan sedang menunggu Anda, meskipun Anda tidak bisa melihatnya. Dan definisi iman itu yang Anda dapat temukan dalam Ibrani 11 berlaku untuk realitas Tuhan serta realitas memenangkan sebuah pertandingan.
Landry sangat terbuka tentang komitmennya sebagai seorang Kristen. Pernah menjabat sebagai ketua Billy Graham Crusade dan ketua Dewan Fellowship of Christian Athletes, serta dalam banyak kegiatan Kristen lainnya. Satu hal yang saya hargai dari Landry bukan hanya bahwa dia adalah atlet dan pelatih yang hebat, tetapi bahwa dia adalah seorang pria yang berintegritas yang menghasilkan pemenang. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa orang baik itu selalu kalah. Landry mengutip kalimat favoritnya. Seorang atlet berusaha keras hanya untuk memenangkan piala. Tetapi kita melakukannya untuk mendapatkan hadiah surgawi yang kekal. Tom Landry telah meninggalkan dampak yang abadi pada sepak bola Amerika. Hal ini adalah sesuatu yang mudah diukur. Tetapi yang tidak bisa diukur adalah pengaruh besar yang dia miliki pada kehidupan orang-orang yang bekerja dengannya, yang bermain dengannya, untuknya, dan terkadang melawan dia, yang terus meneladaninya. Tom Landry akan dikenang lama sebagai salah satu pelatih terhebat sepanjang masa. Tetapi ketika dia berdiri di pintu surga Tuhan dan mengetuk, dia tidak ditanya berapa banyak gelar Super Bowl yang dia menangkan, melainkan apakah dia mengenal anak Tuhan. Tentang hal itu, Tom Landry yakin. Pendengar, hari ini kita belajar. Kehidupan Coach Landry menggambarkan bahwa keunggulan adalah hasil dari dedikasi, latihan, dan komitmen, bukan keberuntungan atau kesempatan. Pendengar, apakah Anda dapat menyebutkan atlet profesional terkemuka lainnya yang seperti Landry, yang merupakan orang percaya? Apakah Anda percaya bahwa segala sesuatu yang kurang dari upaya terbaik kita dapat memuaskan Tuhan yang telah memanggil kita untuk melayaninya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

3 berkata, maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

0: Mungkin berkali-kali Anda telah menelan pengalaman pahit ketika tidak menerima jawaban dari doa Anda. Namun sadarkah Anda ada berkat lain yang terpendam ketika Anda menantikan jawaban doa Anda? Ya, jika Allah Bapa harus menahan jawaban doa Anda karena Ia bermaksud mengaruniakan jauh lebih banyak dari apa yang Anda pohonkan. Berkat tambahan yang ingin diberikannya itu hanya dapat dikaruniakan setelah masa penantian yang lama.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan menjaga kita. Tuhan selalu mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Nya yang meminta tolong. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan 8.
1: Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu pelindung kita. Nyanyian Daud di Mazmur 121 juga menggambarkan Tuhan sebagai penjaga kita. Pertama, penjagamu tidak akan terlelap, ayat 3. Banyak orang takut kegelapan, tetapi bersyukur penjaga kita tak perlu tidur. Dia selalu siaga dan mendengar seruan kita, sekalipun perasaan kita mengatakan yang sebaliknya. Kedua, Tuhanlah penjagamu, Ia akan menjaga nyawamu, ayat 5 dan 7. Ketika para orang tua harus meninggalkan anaknya, mereka akan menugaskan orang yang dipercaya untuk melindungi dan menjaga anaknya. Betapa jauh lebih besar perhatian dan kemampuan Bapa Surgawi kita. Dia melindungi kita secara jasmani maupun rohani, dan hanya mengizinkan hal-hal yang Dia tahu akan membawa kebaikan bagi kita. Roh Kudus-Nya memberi peringatan-peringatan agar kita menjauhi kejahatan, serta memberi pedoman agar kita bertumbuh ke arah yang benar. 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8. Tuhan berkuasa. Dia selalu menyertai kita, melindungi, membimbing, dan mengajar. Dia menemani dan memimpin, bahkan dalam tugas-tugas kecil yang tampaknya sepele. Saudara pendengar, kemanapun kita pergi, tak ada tempat yang berada di luar jangkauan Bapa Surgawi yang pengasih, penjaga kita. Kasih dan pengawasannya yang berharga itu tetap, dan Dia memelihara kita lebih baik dari siapapun yang pernah bisa melakukannya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat pertama hingga pasal 10 ayatnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-9 ayat 17 hingga pasal 10 ayatnya yang pertama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu selalu memberi pengharapan bagi hati yang hampir menyerah. Saat kami lemah, kuatkanlah kami dengan janji-janji-Mu yang setia. Ajarilah kami tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang sumber cinta dan kasih, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 9 ayat 17 sampai 10 ayat yang ke-1. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku." Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, "Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat." Jawab Samuel kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku dan besok lagi aku akan mengizinkan engkau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu. Mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, jangan mengkhawatirkannya sebab sudah ditemukan. Siapakah yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu?" Saul menjawab, "Bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepadaku?" Lalu Samuel mengajak Saul dan hambanya, membawa mereka ke dalam ruangan dan memberi mereka tempat utama di depan para undangan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada juru masak, "Berikan bagian yang tadi kuberikan kepadamu dengan pesan, sisihkan ini." Juru masak itu mengambil bagian paha dan menghidangkannya di hadapan Saul. Samuel berkata, "Bagian yang disisihkan terhidang di hadapanmu. Makanlah, ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, sebab aku telah mengundang umat." Hari itu Saul makan bersama Samuel. Sesudah itu mereka turun dari tempat pemujaan ke kota, lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di sotoh. "Bersiaplah, aku akan mengantar engkau pergi." Ketika Saul sudah siap, ia dan Samuel keluar bersama-sama. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hamba itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi. "Tetapi engkau berhentilah sebentar, aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang pemuda yang menjalankan tugas sederhana tidak akan menyangka apapun yang luar biasa. Namun, melalui aktivitas yang biasa itu, Allah menyingkapkan rencananya. Saul bersama hambanya pergi mencari keledai ayahnya yang hilang. Setelah mencari ke berbagai tempat tanpa hasil, mereka memutuskan untuk menemui Nabi Samuel. Tanpa Saul ketahui, Tuhan telah lebih dahulu memberitahu Samuel bahwa ia akan mengutus seorang dari suku Benyamin yang akan diurapi sebagai Raja Israel. Saat mereka bertemu, Samuel menyambut Saul dengan ramah dan memberitahu bahwa keledai ayahnya telah ditemukan. Saat mereka berdua saja, Samuel mengurapi Saul dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Samuel juga menyampaikan nubuat akan tanda-tanda yang menguatkan pemilihannya. Apa yang terjadi selanjutnya tepat seperti yang dinubuatkan. Namun setelah ia pulang, ia tidak menceritakan pengurapannya kepada siapapun. Di masa mudanya, mungkin Saul sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi raja. Terlebih lagi pada zaman Israel belum pernah memiliki raja. Namun, Allah mengangkat dia menjadi pemimpin atas umat miliknya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jabatan yang tertinggi sekalipun dapat diberikan Allah kepada orang yang tidak meminta atau mencarinya. Allah sanggup memakai hal-hal yang sederhana dalam hidup kita untuk menuntun kita kepada maksudnya yang lebih besar. Jabatan, pekerjaan, dan rezeki sejatinya merupakan anugerah Allah. Janganlah kita memaksakan keinginan sendiri dan melakukan segala cara demi meraih kesuksesan. Mari kita luruskan cara pandang kita. Memang kita dipanggil untuk berdoa dan berusaha, tetapi jangan lupa untuk mendengarkan Allah dan mengikuti perintah-Nya. Berdoa berarti menaklukkan hati kita kepada kehendak-Nya, dan berusaha berarti melakukan perintah Allah tepat seperti yang difirmankan. Jika kita ingin dipilih Allah, biarkanlah hati kita diubahkan dan hidup kita dipimpin oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah tangan kasih yang mengangkat kami dari kelemahan dan kejatuhan, lalu meneguhkan langkah kami dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau bukan hanya memulihkan hati yang letih, tetapi juga memberi berkat, hikmat, dan kasih karunia yang cukup bagi setiap perjalanan hidup kami. Kami hidup di dalam syukur dan kerendahan hati di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Jadi Orang Yang Suka Menggerutu bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Sikap apakah yang dimaksud oleh Paulus? Menggerutu. Apa solusinya? Ia membagikannya di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Carilah hal-hal yang bisa disyukuri karena hal-hal tersebut ada di sekitar Anda daripada banyak yang dikeluhkan. Jika Anda mengeluh setiap saat, berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, jangan lakukan lebih dari apa yang bisa Anda tangani. Katakan ya pada permintaan bantuan pribadi hanya jika Anda bersedia atau merasa dituntun oleh Tuhan. Ini akan mengurangi terlalu banyak bekerja dan kesal terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda. 2. Batasi waktu Anda di sekitar orang-orang yang negatif. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sampai terinfeksi. 3. Fokuslah pada kebutuhan orang lain dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7 dan 8. Apa yang Anda buat untuk orang lain, Tuhan akan berbuat sama untuk Anda. Untuk mengatasi sifat pemarah, berdoalah. Bapa, bebaskanlah aku dari sifat pemarah. Tunjukkan akar penyebabnya dan berikanlah aku keberanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar sifat pemarah itu tidak lagi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Hamba Allah itu terbagi dalam dua kelompok yang besar. Bukan sekedar hamba-hamba Allah yang besar, yang terkenal, yang hebat, yang mengembalakan gereja-gereja besar, lalu hamba-hamba Tuhan biasa, hamba-hamba sederhana, hamba-hamba Tuhan yang mungkin melayani di pedesaan. Sama sekali bukan itu. Hamba-hamba Allah akan dibagi dalam dua kelompok yang besar, kata Alkitab. Yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang setia, yang benar, yang jujur, yang takut akan Allah. Sementara yang kedua, kata Alkitab, adalah hamba-hamba Tuhan yang malas, yang jahat, yang tidak berguna, yang tidak setia. Nah, pertanyaan kita cuma sederhana. Loh, bagaimana seorang bisa menjadi hamba Tuhan tetapi jahat? Bagaimana seorang bisa menjadi hamba Tuhan tetapi tidak setia? Bagaimana seorang dapat menjadi hamba Tuhan tetapi tidak berkenan kepada Tuhan? Alkitab sudah bilang bahwa pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kembali mau ditegaskan bahwa orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang setia adalah hamba-hamba Allah yang dimeteraikan sampai pada akhirnya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun langkah awal itu menentukan, walaupun langkah awal itu baik, tetapi akhirnya yang menjadi penentu pada akhirnya justru adalah langkah akhir kita. Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita dalam mempertahankan iman kita. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga bukan hanya melihat kesetiaan kita dalam mempertahankan iman, kebenaran, kekudusan dalam pelayanan kita. Tetapi Tuhan juga melihat apa motivasi kita dalam melayani Tuhan. Karena itu yang sangat penting. Meskipun kita dalam pelayanan, tetapi jika motivasi kita tidak bersih, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Harus kita sadari, kata Alkitab, kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Allah bukan hanya mereka yang berkhotbah, bukan hanya mereka yang menjadi majelis, tetapi setiap kita yang percaya, yang ditebus dari dosa kita, dilepaskan dari hamba kegelapan kita, sehingga kita dijadikan Kristus sebagai hamba-hamba Allah yang dapat berjalan dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di akhir zaman Alkitab sudah bilang yang baik akan bertambah baik, yang jahat akan bertambah jahat. Itu berarti akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bergurau guguran. Akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terbongkar segala kasus-kasusnya. Karena Alkitab bilang, apa yang disimpan di tempat yang gelap, Allah sendiri akan nyatakan di tempat yang terang. Itu berarti Tuhan sedang mau membuktikan bahwa melayani Tuhan harus melayani dengan hati yang jujur. Melayani Tuhan harus melayani dengan hidup yang benar. Karena mereka yang bengkok-bengkok, kata Alkitab, akan dinampakkan oleh Tuhan. Mereka yang tidak lurus, mereka yang ada dalam kegelapan akan dibongkar oleh Tuhan. Karena di akhir zaman, Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya dimeteraikan bagi kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu pasal 7, dalam Wahyu pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ini yang akan kita pelajari. Wahyu pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit dari timur. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat bahwa sebelum segala sesuatunya terjadi, hamba-hamba Allah akan ditegarkan terlebih dahulu. Hamba-hamba Allah akan dimeteraikan terlebih dahulu. Hamba-hamba Allah akan dikuatkan terlebih dahulu. Itu sebabnya jelas Alkitab berkata, ada masa-masanya di mana hamba-hamba Allah yang tidak termeterai oleh Tuhan akan goncang. Kenapa? Karena ketidakbenaran hidupnya, karena ketidaksungguh-sungguhan. Tapi mereka yang sungguh-sungguh, sudah gak pernah perlu takut, sudah gak pernah perlu khawatir. Jangan bilang, aduh, saya ada di tempat usaha, saya ada dalam tempat dagang, dan aduh kayaknya dunia dagang sekarang, dunia usaha sekarang betul-betul jahat sekali, sulit mempertahankan iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sejahat apapun orang-orang benar dimeteraikan oleh Tuhan untuk sanggup, untuk kuat, untuk mampu melihat kemenangan. Ayat yang keempat, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Benyamin juga 12.000. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari di sini ada 144.000 dari 12 suku yang termeterai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 144.000 dan 12 suku ini bukanlah sekedar sebuah jumlah, karena ini sebenarnya adalah sebuah simbol. Nah, pertanyaannya, ini simbol dari apa? Simbol dari segala suku dan bangsa dan kaum yang ada dalam jumlah yang besar yang akan diselamatkan. Jadi kita gak bisa terpaku, jangan tertipu dan berkata, oh berarti hanya 144.000 hamba-hamba Tuhan yang akan dimeteraikan. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan jumlah tapi sebuah simbol bahwa dari segala suku, bangsa, bahasa dan kaum ada jumlah yang besar yang akan dimeteraikan untuk kebenaran dalam kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan itu? Nah, kalau kita pelajari dari bagian-bagian sebelumnya, kita bisa ambil kesimpulan siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Yang pertama itu mereka yang hidup dalam kekudusan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak tertarik dengan pandainya seorang berkhotbah. Tuhan gak tertarik dengan hebatnya seorang menyanyi. Tuhan gak tertarik dengan hebatnya seseorang dalam memainkan musik. Tapi Tuhan tertarik dengan kekudusan hidup saudara. Itu berarti meskipun saudara seorang ibu rumah tangga, meskipun saudara seorang mahasiswa, meskipun saudara seorang pedagang, meskipun saudara seorang hamba Tuhan, tapi kalau hidup saudara dalam kekudusan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang seperti itu akan dimeteraikan oleh Tuhan. Berarti Tuhan gak lihat profesi kita. Karena bicara hamba Tuhan itu bukan bicara profesi, hamba Tuhan itu bicara komitmen kehidupan. Ada banyak orang pikir hamba Tuhan adalah profesi, pendeta adalah profesi, tapi hamba Tuhan bukan profesi, karena hamba Tuhan adalah komitmen kehidupan. Waktu komitmen kehidupan kita dalam kekudusan, maka engkau adalah seorang hamba Tuhan. Meskipun kau pelajar SMP, meskipun kau pelajar SMA, meskipun engkau seorang karyawan biasa, mungkin engkau seorang pekerja pabrik, mungkin engkau anggota Polisi Republik Indonesia, mungkin engkau kegiatan-kegiatan tertentu, karir-karir tertentu enggak sedang kau jalankan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau komitmen hidupmu adalah komitmen hidup dalam kekudusan, maka saya beri nama, engkau adalah hamba Tuhan yang dimeteraikan oleh Allah. Yang kedua, saya pelajari siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Yang kedua, mereka yang hidup dalam iman dan keberanian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak tertarik dengan pengecut-pengecut yang hidup dalam ketakutan dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan butuhkan orang-orang yang punya iman dan keberanian. Nah, punya iman dan keberanian bukan sekedar asal nekat, asal berani, bukan. Punya iman dan keberanian artinya dia mengerti bahwa Yesus sudah menebus hidupnya. Dia mengerti karya Allah besar buat hidupnya. Dia tahu bahwa roh yang ada di dalam hidupnya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Sehingga dia berani menghadapi tantangan. Dia berani menghadapi masa-masa yang sukar. dia berjalan bersama Tuhan, dia tahu Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Berarti siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan? Yang pertama, mereka yang hidup dalam kekudusan. Yang kedua, mereka yang hidup dalam iman dan keberanian. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tantangan apapun dalam hidup saudara, miliki iman dan senantiasa berjalan dalam keberanian. Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Dan yang ketiga, saya pelajari, siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan? Mereka yang memiliki komitmen untuk berjalan dalam kesetiaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk mengatakan saya mencintai Yesus itu mudah, tetapi untuk tetap mencintai Yesus dalam segala perkara itu yang sulit. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Allah yang dimeteraikan oleh Tuhan bukan hamba-hamba Tuhan yang cuman berteriak saya mencintai Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang yang cuman berkata saya mencintai Yesus. Ada banyak orang yang hari-hari ini cuman menyanyi saya mencintai Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta Yesus bukan sekedar teriakan. Cinta Yesus bukan sekedar nyanyian, tapi cinta Yesus adalah komitmen kehidupan yang rela berkorban. Komitmen kehidupan yang berani ngadepin tantangan sambil berkata, karena aku mencintai Yesus, aku tetap akan setia sampai pada akhirnya. Alkitab berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi, ada hamba-hamba Tuhan yang akan jatuh, ada hamba-hamba Tuhan yang akan termeterai, ada orang-orang percaya yang akan jatuh, ada orang-orang percaya yang akan tetap teguh, karena dimeteraikan oleh meterai perjanjian Allah. Pertanyaannya, siapa yang akan termeterai itu? Yang pertama, mereka yang hidup dalam kekudusan. Yang kedua, mereka yang berjalan dalam iman dan keberanian. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki komitmen untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan. Dan mereka yang dimeteraikan oleh Tuhan akan terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan dalam segala perkara kehidupan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena persoalan, karena masalah-masalah kehidupan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa sehingga setiap mereka menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang percaya yang dimeteraikan oleh Tuhan, sehingga di tengah berbagai tantangan kami dapat berjalan terus dalam kemenangan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda berjalan dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik selalu Yesus berikan buat kami. Dan dia tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Carilah Pengajaran dan Kesaksian, Bukan Salah Satu. Beberapa waktu lalu, seorang teman saya memberi komentar yang sederhana tetapi mengena. Ia mengingatkan satu ayat yang penting yang jarang kita hidupi. Yesaya 8 ayat 20 berkata, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Kalimat ini tegas, tidak ada ruang abu-abu. Tuhan tidak

tanpa kesaksian itu kosong. Kedengarannya bagus, tetapi tidak punya bobot. Sebaliknya, kesaksian tanpa dasar firman juga tidak aman. Bisa jadi hanya emosi atau pengalaman pribadi tanpa arah yang jelas. Itulah sebabnya Yesaya 8 ayat 20 menjadi standar. Pengajaran harus dibuktikan oleh kesaksian, dan kesaksian harus lahir dari pengajaran yang benar. Kalau tidak, firman berkata, tidak terbit fajar. Tidak ada terang yang menetap. Mungkin ada kilat sesaat, tapi tidak ada arah yang jelas. Saya melihat banyak orang seperti meteor. Terang sebentar, menarik perhatian, lalu hilang. Why? Karena hidupnya tidak tinggal dalam terang. Tidak ada kesatuan antara apa yang dia tahu dan apa yang dia jalani. Disinilah kita mulai melihat kekuatan kesaksian yang sesungguhnya. Ketika firman itu benar-benar dihidupi, lalu kita bersaksi, yang terjadi bukan sekedar orang mendengar cerita. Ada sesuatu yang tertransfer, ada transfer iman, ada dorongan di dalam hati orang yang mendengar. Iman mereka seperti dibangkitkan. Sederhananya begini, orang bisa membedakan. Orang bisa merasakan ketika seseorang berbicara dari pengalaman keintiman dengan Tuhan dibandingkan dengan orang yang hanya tahu tentang Tuhan. Ada satu, ada hidupnya. Yang satu hanya ada pengetahuannya. Yang berbicara dari pengalaman akan membawa bobot. Tidak perlu banyak kata, tapi ada kuasa, ada keyakinan, ada roh iman di dalamnya. Sedangkan yang hanya dari pengetahuan, walaupun benar secara teori, seringkali terasa datar, tidak menembus hati, tidak menggerakkan. Why? Karena kesaksian yang lahir dari kehidupan nyata membawa sesuatu yang tidak dapat dipalsukan. Itu sebabnya kesaksian bukan tambahan. Itu bukti. Kalau kita bicara tentang damai, tapi hidup kita gelisah, orang bisa merasakan ketidaksesuaian itu. Kalau kita bicara iman, tapi kita sendiri mulai goyah, itu juga terlihat. Kesaksian tidak bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, kehidupan akan membuktikan. Dan sebaliknya, ketika firman itu benar-benar kita pegang, kita jalani, kita percayai, di tengah situasi yang tidak mudah, lalu kita bersaksi, itu membawa terang. Bukan sensasi, bukan emosi sesaat, tetapi terang yang membuat orang melihat Tuhan lebih nyata. Kita perlu jujur, apakah kita hanya suka mendengar pengajaran tapi jarang menghidupinya? Atau kita punya banyak cerita, tapi tidak berakar dalam firman? Keduanya tidak cukup. Tuhan mencari orang yang hidupnya menjadi bukti. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengalami, tapi hidup di dalam kebenaran itu. Disitulah fajar terbit. Fajar itu bukan terang sesaat, tetapi terang yang terus naik, stabil, jelas, dan tidak hilang. Dan itu hanya terjadi ketika pengajaran dan kesaksian

0: berjalan bersama. Jadi tidak perlu mengejar terlihat rohani, tidak perlu mengejar tampil kuat. Cukup satu hal, pegang firman, hidupi, lalu bersaksilah. Karena pada akhirnya yang akan mengubahkan orang bukan seberapa hebat kita bicara, tetapi seberapa nyata Tuhan terlihat melalui hidup kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi.

0: muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anak yang menyelamatkan nyawa Paulus. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus pasal 4 ayat 17. Perkataan Anda dapat menimbulkan lebih banyak masalah dari perbuatan Anda. Sudahkah Anda menyadari hal itu? Ini mirip dengan nasihat dari seorang induk paus kepada anaknya. Waktu kau menyemburkan nafaslah, masalah itu datang. Paulus pasti akan setuju. Orang yang brilian dengan kepribadian tipe A ini selalu menorehkan argumennya dengan fakta yang lurus. Dan ibarat melambaikan kain merah di depan mata banteng, perkataannya membuat pendengarnya marah. Setelah Paulus menginjil di seluruh Anatolia, ia datang ke Yerusalem untuk memberikan kesaksian. Khotbahnya berjalan lancar hingga ia menyebutkan bahwa Tuhan telah mengutusnya kepada bangsa non-Yahudi. Saat itulah situasinya meledak. Keributannya begitu parah sehingga kepala pasukan Romawi cemas bahwa Paulus telah dibunuh oleh para musuhnya. Ia pun turun tangan dan menangkap Paulus untuk melindunginya. Sementara itu ada 40 laki-laki yang bersumpah untuk tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh si pembangkang yang berani-beraninya percaya bahwa Tuhan mengasihi juga bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun setelah Paulus dijaga oleh tentara Romawi, sulit bagi mereka untuk bisa menjamahnya dan membereskannya sehingga mereka bisa berhenti berpuasa. Mereka meyakinkan para imam kepala untuk menganjurkan orang Romawi agar membawa Paulus kepada mahkamah agama agar bisa diperiksa lagi. Saat Paulus dibawa ke sana, mereka akan menyerangnya. Namun ada satu masalah besar yang tidak mereka sadari. Seorang anak muda, mungkin seorang remaja, mendengar rencana itu. Kebetulan ia adalah anak saudara perempuan Paulus yang tinggal di Yerusalem. Anak ini memutuskan untuk memberitahu Paulus. Ia datang ke markas tempat Paulus ditahan dan meminta untuk berbicara dengan kepala pasukan. Kepala pasukan mendengarkan kabar itu dengan serius dan memerintahkan pasukan bersenjata untuk bersiap malam itu dan membawa Paulus untuk diamankan di Kaisarea. Lukas tidak memberitahukan apakah ke-40 laki-laki itu mati kelaparan atau membatalkan sumpah mati mereka. Saya kira mereka berpuasa sampai mati, tapi siapa yang bisa tahu? Namun kita bisa yakin akan satu hal. Anak muda itu menyelamatkan nyawa Paulus. Perannya singkat, tapi sangat penting. Sejarah tidak menceritakan apa yang terjadi kepadanya, apakah ia menjadi misionaris atau martir, tapi kita tahu bahwa tindakannya membocorkan rencana itu memerlukan keberanian. Keberaniannya menyelamatkan nyawa orang yang menuliskan 13 surat di Perjanjian Baru dan menjadi orang yang paling dikagumi di Perjanjian Baru setelah Yesus Kristus. Ernest Hemingway tercatat telah mengatakan bahwa keberanian adalah ketakutan yang didoakan. Mungkin ia benar, tapi saya tahu satu hal. Saat Anda tahu sesuatu harus dilakukan dan Anda melakukannya, keberanian Anda mungkin bukan saja menyelamatkan satu nyawa, melainkan satu generasi. Mengungkapkan tindakan korupsi atau kecurangan membutuhkan keberanian. Berdiri sendiri melawan arus sering membuat Anda dimusuhi. Tapi saat Paulus sendirian dan ditinggalkan oleh para sahabatnya, Yesus Kristus mendampinginya. Kata Tuhan kita, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pahlawan yang sejati adalah mereka yang berani untuk membela keyakinan mereka dan melakukan apa yang harus dilakukan. Seperti kata Golda Meir, kalau bukan saya, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Dan pertanyaan ini masih berlaku hingga sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hello, and welcome to Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. We are so glad you're here with us today. We're going to continue our series called The Keys to a Blessed Life. Now, in these messages, Rick walks through Jesus' Sermon on the Mount and shows us how to live a truly hopeful and purpose-filled life. And now, here's part two of handling opposition to your faith.
4: These are the three things I need to remember whenever harassment comes in my life. It can make me more like Jesus.